0: Kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar. Peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum krusial bagi pemerintah Kabupaten Malang untuk memperkuat komitmen menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Langkah strategis ini ditegaskan oleh Bupati Malang M. Sanusi saat menghadiri puncak acara peringatan di lapangan Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan pada Sabtu 18 Juli 2026 pagi. Acara yang mengusung tema Koperasi Budaya Indonesia Berjaya ini dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin Sri Untari Bisowarno, Ketua Dekopin Kabupaten Malang Dwi Sucipto, Ketua Deskranasda Kabupaten Malang, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah. Selain seremonial, peringatan ini diberiakan dengan pemberangkatan Jalan Sehat oleh Bupati serta pembukaan pasar rakyat produk koperasi di UMKM oleh Ketua Dekrasnasda. Dalam sambutannya, Sanusi menyampaikan pesan kuat bahwa kemajuan bangsa berawal dari kokohnya ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Koperasi yang dikelola secara profesional diyakini mampu menjadi katup penyelamat sehingga pergerakan penggerak kesejahteraan masyarakat. Pihaknya menyatakan bahwa koperasi penguatan ini memerlukan sinergi total dari lintas elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat luas. Salah satu instrumen strategis yang kini menjadi fokus Pemkab Malang adalah optimalisasi koperasi desa kelurahan Merah Putih. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.
1: Mekaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam songo.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Ini infonya.
7: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pulang nak, besok main lagi.
2: Roni, dicariin ternyata main ekran di sini toh.
3: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
2: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main ekran segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
3: Iya sih, tapi aku senang.
2: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
4: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
2: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
4: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
5: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama. Karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

0: Sataskan Salkoma Tiko, Pros Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Wilujeng Anjang, Arif Citeng, apes tenan. Oh ala Kang Aceng jaluk lagu kok judulnya apes tenan Arif Citeng ya. Oke, tak putarkan ya. Mangke diputarkan Puriaten Wilujeng Anjang, lagune Selendang Biru. Oke, siap. Nanti diputarkan Selendang Biru, nggih. Okay. Semanuan kagem panjenengan ingkang tasiknya wiji kalian kula, para kadang pamireng wonten adicara inggih menika Warung Gaul Lululul. Ya gak ngono budhe. Iku lek goyang senggol. Oh iya ya, salah aku. Saiki dina Minggu. Eh Mama Dika suwe gak tau mirengaken swantene. Assalamualaikum Wilujeng Anjang.
1: Assalamualaikum Ugi, Warung Gaul Segengenjang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ten pundi ke mawon.
1: Anjay.
0: Kok asyik sehat dong.
1: Ya, alhamdulillah bapak mama di Malang ini tak mijanget no budi.
0: Alhamdulillah loh. Emangnya Mama Dika ten pundi?
1: Ya kadang gak tentu, kadang ada di Banyuwangi, ada di Madiun Ngawi gitu.
0: Pantesan.
1: Siapapun kru-kru yang makario pasti Mama WA.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Mbak patrol ya Mama dipantau, ada Mbak Haji ya dipatrol, Mas Pentol. Jadi tak terlupakan RRI Malang Bude.
0: Alhamdulillah. Si penting terbukti kemauan. Yang penting sehat.
1: Iya, tak Bude selalu di hati.
0: Terima kasih.
1: Jadi pokoknya semuanya mantau Mama, pemberitahuan dari luar negeri, penjuru Nusantara mesti ngabari Mama.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, enggak tak terlupakan. Powernya masih celing, Bude.
0: Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Nempel, Mama, monggo kulo anu kasih kesempatan saat terengi
1: kirim salam. Iya, ya kemarin-kemarin ada siapapun yang enggak ada umur, Mama ya dikasih tahu gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, wes pokoknya semoga husnul khotimah gitu aja.
0: Amin. Gempon saat terengi kirim salam nedhi lagu napa tak siapno dhisik.
1: Oh, pokoknya Mama kangen mergo Riko.
0: Oke, siap, Kamel Sinten.
1: Yewe, salamnya buat kru-kru RRI semuanya. Mama doakan berkah sehat, umur, rezeki lancar. Terumur Mama Bude, sekeluarga. Semoga anak cucu anaknya beri apa ya keinginan segala tercapai gitu.
0: Amin, matur semanuun.
1: Salamnya ya, ada pagi ini barangkali mendengarkannya ada Noni. Ada Koko Bibi, Meme, ada juga Pak Ismoyo, Paris, ada juga pendengar setia yang lain mendengarkan di pagi ini. Semoga enggak terobsesi.
0: Ya, okay, siap.
1: Ya, wes buat Bude selamat bertugas ya.
0: Matur nuwun Mama Dika, sehat selalu.
1: Sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng aku suarane Mama Dika sumringah. Iya temenan anjene ya. Semanuan sangat ya Mama Dika. Nggih para kata pamir nggih mau mari mangan sate aku, sate Jawa Timur apa iku budhe sing terkenal ono limo tibake ono sate Madura. Iki sate sing paling legendaris terbuat dari daging ayam sing dibakar di atas bara api terus disiram karo bumbu kacang sing gurih ya. Terus ambek diwehi kecap dadi rada manis ngono ya. Nah biasanya iki disantap ambek lontong, timun karo bawang merah. Bah, sate Madura. Ono meneh aku pokoknya persate-satean yo. Si isuk budhe gak popo. Soale ngidam aku. Mari sate Madura aku buah blas nang Ponorogo ya kan. Iki ono sate Ponorogo. Lah iki beda ambek sate liyane ya. Daging ayam iki dipotong lebar tipis sak durunge dibakar terus dimarinasi ambek rempah khas lah sehingga lebih meresap ya terus disajikan ambek bumbu kacang dan sering dikemas ini menggunakan besek bambu. Wee mantap. Selain sate daging iki ono sate kelopo Surabaya ya kok iso kelopo apa sate kelopo budhe kelopo ta di apa iku jenenge koyo cikalan ngono duduk. Dadi sate sate sapi sing dibalut karo parutan klopo terus bumbune karo parutan klopo berbumbu sadurunge dibakar. Dadi klopo sing digawe manggang iki mau rasane tambah gurih terus harum dan sedikit manis yo koyo anu yo. Apa iku jenenge? Ah, daging sing iku lho, apa iku jenenge? Daging sing ana parutane klopo iku lho apa sih jenenge? Aduh, kok angel temen, mbah, apa iku wis? Sing dibumboni manis ngono ku lho. Ya Allah Gusti Pangeran lali temenane ana sing ngeling apa ra iki jenenge apa iku? Apa sih Bude? Iku lho daging sapi sendiri sih tipis-tipis mar dendeng. Allah dalah Gusti Pangeran. Dendeng ragi ah serundeng jerene iya Bu. Iku lho serundeng sing terus diwehi apa ana daginge iku lak berarti dendeng ragi sih Bu ya. Bener ya Bu ya. Bener apa mboten Bu Sri Purnomo? Ayo aku pengen sumerap niki. Oh, iki assalamualaikum warung gaul nggih. Mega mendong. Oke, Bu. Mega mendong tak. Aku mari mangan sate iki mang, Bu. Mari ngene tak apa? Tak puterno langsung ya. Oke, mega mendong kok gak ono Bu mega mendong. Mega kali yo. Mega mendong ngono lek yo. Oh, mega mendong duduk mega. Oke, mari ngono di mari mergoriko ya Bu ya. Oke siap ya wes matur semanuun. Oke deh kalau gitu sate lek teko Malang apa Bude sing ternak sate gebuk. Gebuk apa gebuk? Gebuk. Dadi iki juga salah satu kuliner. Kakek sate mah kuliner legendaris Malang iki sejak tahun 1920. Dadi ciri khasnya iku ana saat proses pembakaran nggih, tadi menggunakan tungku tanah liat yang menghasilkan aroma khas cocok disantap dengan nasi dan bumbu kacang pedes. Winek enak. Lan terakhir ana sate kerak Surabaya, sate yang mulai langka kok iso iya soalnya terbuat dari daging sapi terus disajikan dengan serundeng kelapa dan taburan bubuk kedelai pedas yang memberi cita rasa khas yang berbeda. Oh luar biasa ini kula kutip saking kabar jaya Jawa official nggih. Dados setiap daerah niku enggak ada ciri khas sate yang benten-benten nggih kalau kadang pamireng nggih mulai saking bumbune cara memanggange ngantos penyajiane kinten-kinten saking gangsa modelan sate meduro, sate gebuk, terus sate kelopo, nggih, sate ponorogo, sate kerak niki panjenengan seneng sing pundi? Sate karak kok, sate karak ya. Kinten-kinten panjenengan remen sing pundi? Pro kadang pamireng aku seneng kabeh, ya wis anjene budhe ngono ya. Ya wis lah ayo mergo rekod dhisik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Nenek, di mana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
6: Belanja online memang mengasihkan.
7: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
8: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
6: Buka internet sayang, googling aja.
8: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
6: Cari di internet, pasti ada.
8: Halo, Om.
9: Ayah ada, sayang.
8: Ma, ayah di mana?
6: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
8: Hah, ayah di internet?
10: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
11: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mudari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Selamat pagi anak-anakku di rumah. Wah, luar biasa ya. Minggu yang cerah ini. But, kalau sore kan memang hujan ya. Apalagi beberapa hari ini sudah musim hujan. Nah, anak-anakku di rumah, walaupun kita tetap di rumah, kita tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di panggung gembira libur sekolah duniaku ceria. Wah, suaranya semangat. Hari ini ditemani dari temanmu dari TK mana ya? Pastinya kali penasaran ya. Anak-anakku di rumah, sekarang yang bersama Bu Eli, temanmu dari Kecamatan Lawang. Nah, tepatnya dari TK Islam Sabilul Muksinin, dan kita bersama kelas B2. Anak-anakku di rumah, kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Iya, libur sekolah. Iya, anak-anak di rumah tentunya juga harus ceria karena kita minggu ini ditemani teman-temanmu yang luar biasa. Yuk ya, penasaran kan? Nah, di TK Sabilul ada Ibu Indah Winarsi selaku kepala TK dan ada ibu-ibu gurunya yang luar biasa, Ibu Siti Khotijah, Ibu Fatmawati, Ibu Sri Setianingsih, Ibu Arini, Ibu Purweni, Ibu Rohmania, Ibu Wahyuningsi, Ibu Adita, Ibu Akhidatul, Dwiki Darmawan, Bapak Hari, Mas Ahmad, Mas Ibnu, Bapak Satemun, dan Ibu Purtining. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Ibu di RRI Malang yang kita cintai ini. Nah, anak-anakku di rumah sudah tidak sabar ya. Nah, pastinya kalian kangen sama suara merdu teman-temanmu dengan albanjarinya. Wah, yuk kita dengarkan solawat lontong tahu lontong sate oleh Ananda Arsila, Arin, Diana, dan Faikah.

Iya, anak-anakku di rumah itu sebagai pembuka yang luar biasa. Al Banjari dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu temanmu dari TK Islam Sabilul Muhsinin. Kita akan dengarkan sebuah lagu Selamat Datang yang akan dinyanyikan bersama-sama.

Iya, di RRI Kota Malang selalu ditunggu anak-anakku ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan suara merdu teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Dan selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah lagu Anak PAUD Kabupaten Malang.

Iya, hanya PAUD Kabupaten Malang bermutu berkualitas, masa depan cemerlang. Iya, luar biasa ya. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis, masih bersama temanmu dari Kecamatan Lawang, dari TK Islam Sabilul Muksinin. Ya, selanjutnya kita akan dihibur dengan sebuah permainan tepuk. Wah, penasaran kan? Ya, kita akan dihibur tepuk empat kata ajaib. Nah, yuk kita dengarkan bersama-sama. Iya, maaf, tolong, terima kasih, permisi. Luar biasa, itulah yang kita tanamkan di anak PAUD Kabupaten Malang. Itu adalah karakter yang terbaik sejak usia dini. Iya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah bermain tepuk, sekarang kita akan bermain dengan sebuah lagu bahasa Inggris, nama-nama hewan. Ya, Bu Eli panggil ya. Ananda Abil, Anta, Wasran, Zafran, Azam, Naufal, Akila, Nora, Riri, Fia, Alesa, Lia, dan Albi.

0: Iya, itulah tadi ya. Luar biasa keberanian untuk berbahasa Inggris dalam sebuah lagu Nama-nama Hewan. Anak-anakku di rumah, tadi kita sudah diajak menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan diajak bermain apa ya? Yuk kita panggil dulu Mas Adam dan Mbak Rania. Nah, anak-anak di rumah, Mas Adam dan Mbak Rania ini akan mengajak kita berpuisi. Wah, puisi apa sayang? Puisi apa sayang?
1: Guruku.
0: Iya, guruku. Yuk, kita akan dengarkan. Inilah puisi guruku.

0: pagi anak-anakku di rumah. Tadi kita sudah dengarkan sebuah puisi yang sangat indah, yaitu Guruku. Dan selanjutnya anak-anak di rumah, kita akan dihibur dengan sebuah lagu Guruku Tersayang, dan akan dinyanyikan bersama-sama.
1: Aku dulu. Siapa ini? Siapa ya? Ini sama kecil siapa ya? Guruku tersayang. Iya. Kembali. Kok kacangnya? Masih lagi. Iya, kebalik mah.

0: Luar biasa ya. Itulah tadi guruku tersayang. Anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu Ananda Putri, Rafa dan Aira. Akan membacakan surat Al-Fil dan terjemahannya.
1: Di sini aja. Baik. Nah, mundur lagi.

0: Iya, anak-anakku di rumah, itu tadi ya kita sudah dengarkan surat Al-Fil dan terjemahannya. Selanjutnya disiapkan ya saya, Bu Eli panggil Kamil, Nizam, Albi. Ya, duduk-duduk di atas aja, enggak apa-apa. Ya, pinter. Andra, Zian, Arya, Kale, Ais, Lia, Faika, Arshila, dan Arin. Ya, anak-anakku di rumah, teman-temanmu ini akan menyanyikan sebuah lagu Tegakkan Sholat.
1: Banget sepuluh daunnya, kamu ini capek.

yang lima waktu. Luar biasa. Banyak sekali nasihat di situ. Anak-anakku di rumahnya harus tetap tegakkan sholat yang lima waktu seperti teman-temanmu dari TK Islam Sabilul Muksin. Dan selanjutnya kita akan diajak bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

0: Iya, itulah tadi kebiasaan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sekarang kita akan diajak bermain tepuk. Nah, kita akan bermain tepuk jempol dan senyum. Dilakukan bersama-sama.
1: Nyum.

Cis, ya luar biasa ya. Itulah tadi tepuk jempol dan senyum. Nah sekarang Ibu Eli panggil ya. Ananda Andra, Zian, Afiq, Alessa, Udin, Diana, Feli, Nora, Aira, Akila, dan Kale dalam doa naik kendaraan.

Iya, itulah tadi doa naik kendaraan. Tadi waktu ke RRI sudah berdoa? Sudah. Tadi ke RRI naik apa? Oh, naik bis. Iya, anak-anakku di rumah. Nah, teman-temanmu semangat sekali untuk menghibur kalian di rumah dengan yaitu kita sudah naik bis ya ke RRI untuk anak-anak di rumah. Tetap duduk manis, kita masih bersama TK Islam Sabilul Muksinin. Libur sekolah. Iya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Jawa. Iya, inilah sebuah lagu Padang Bulan dinyanyikan bersama-sama.

0: luar biasa ya. Nah, itulah tadi sebuah lagu Padang Bulan. Wah, lengkap loh, penasaran kan? Main ketika Islam Sabilul Muksinin. Welcome ibu gurunya semuanya. Ya, anak-anakku di rumah, tadi kita sudah dengarkan lagu dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang kita dihibur lagu nasional. Ini kita dengarkan ya, lagu Bendera Kita.
1: Iya, berdiri saya.

0: Itulah jiwa kita, Indonesia. Anak-anakku, tadi kita sudah dengarkan bendera kita. Dan sekarang tidak terasa ya, sudah hampir kita akan berpisah dengan temanmu dari TK Islam Sabilul Muksinin. Tapi jangan khawatir, kita akan masih diberikan sebuah hadiah, sebuah lagu Macam-Macam Air. Yuk, Bu Eli panggil ya. Anana Naufal, Ricky, Arka, Afiq, Anta, Adam, Putri, Via, Silvi, Rania, Rere, dan Feli. Ya.
1: Okay. Nah, for.

anak-anakku, sebelum kita berakhir di RRI ini untuk sore hari atau pagi hari ini, maka kita akan memberikan sebuah hadiah, yaitu lagu RRI Abadi. Semoga RRI selalu jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Yuk kita bersama-sama. Sekali di udara, tetap. Inilah lagu penutup dari kami, anak-anakku TK Islam Sabil Muhsinin, dengan lagu RRI Abadi. Kita nyanyikan bersama-sama.

0: di udara. Anak-anakku di rumah, itulah kita kebersamaan bersama Tika Islam Sabilul Muksinin. Wah, kalian pasti sudah tidak sabar menunggu. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wedare Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya tritanolamin.
6: Saya hidroquinon.
7: Saya mineral oil.
8: Kalau saya sodium lauren sulfat.
9: Saya etilparaben.
10: Dan kami adalah
11: kosmetik berbahaya.
10: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
11: bersinar.
12: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
13: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
4: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

perawan ceria di gondol Joko. Ya gak apa-apa ya, wong perawan ini seneng, Joko ini ya seneng. Nek wis wani ucul, meneh wis nakokno nang wong tuane. Ya napa pak, wong areke pun seneng kali kula. Lah kula nggih pun seneng kali areke. Wong tuwa kari nandatangane. Ya wis maklum wong iki termasuk mode. Dedek model, mode. Nek model wis sagradakan, tapi nek mode iki rada suwe. Mode adalah suatu perkembangan zaman. Wong jenenge kembang ya bisa layu. Mene-mene nek wis kembang iku layu di waktu musimnya. Lho akhire suwe-suwe ya gak sampai ana kedadean kaya ngono maneh. Misale saiki rambut gondrong. Wong lanang macake kaya wedok. Wong wedok ya kaya lanang. Repot wis. Sing di sing diarani celana wedok, sing di sing diarani celana lanang padha wis. Pokoke mlaku bareng di sing lanang, di sing wedok sampyo wis. Repot. Lah wong panjenengan mode, luwe-luwe saiki modeli rok telu cacahe. Sing umum maxi, midi, mini. Luwe-luwe saiki ana mini hot. Apa sih kok diarani maxi? Sangka tembung maksimal sepanjang mungkin atau sebanyak mungkin. Nek ana wong gawe rok sangka pas polo iku diarani maxi. Sing gawe wonge cilik dukur ireng manis. Hebat wis. Gawe rok maxi mbok mlaku lek gak nguntir gulune wong iku pengin ruwange. Pokoke nek wong lemu nuwun sewu aja sampe gawe rok maxi. Nek teko cidakan ati kaget teko doan. Kaya urunge bantal. Sing nomor loro ana rok jenenge midi sangka tembung midimal. Sekurang-kurangnya dari atas ke bawah berarti tengah-tengah. Tandane nek rok midi teko ngisore dengkul tengah disuwek. Kalau ana blekane tengah iku midi sing gawe oron wong kuning, wong ireng, wong endek, wong dukur mesti pantese. Lah sing nomor telu mini. Mini sangka tembung minimal, sedikit mungkin atau sekecil mungkin. Iku adalah mini. Gawe nek rok mini teko dukure dengkul antara 25 cm ukurane. Kate wonge dedeke 150 cm. Wonge kuning rambuté keriting mripaté bulak, kate alise semut merayap, gulune mangulan-ulan lakonane macan luwe. Mesti dadilan pantes sing gawe rok mini. Lah saiki mini hot. Lek wong gawe rok mini hot antara 35 cm teko nggone dengkul. Lah lek mlaku keterangin ya dipikir dhewe. Ayo ngarane modal ya karo mas. Ya diwaduh barang-barang.

0: Nek mikir jaman saiki iki nek tak pikir ya katimbang jaman sing kepungkur. Ya senengan jaman saiki. Luwe-luwe ngenai pembangunan pesat. Pembangunan tahap yang kedua, tahap pertama wis selesai. Tapi tahap kedua saiki begitu dilaksanakan dengan seketat-ketatnya. Baik saiki pembangunan kantor pemerintah ya wis luar biasa. Pembangunan tempat-tempat ibadah di segala keyakinan iki ya wis luas. Luwe-luwe saiki nggone desa-desa wis dianakno modernisasi desa. Di desa sing tak perlui adol ora do kitul nggone gubuk klatah kono. Antara teko nggone tumpang iki mbuh 14 kilo mbuh pira munggah gunung. Lho ndek kono kok wis ana poliklinik. Tuh lek ngono pelaksanaan program pemerintah pembangunan iki ya luas temenan. Luwe-luwe saiki nggone Batu, baru-baru iki ya wis tas dibuka poliklinik Islam utawa rumah sakit Islam. Iki ya wis dibuka. Lho lek ngono kate gak seneng ya apa pembangunan zaman saiki iki. Engrene pembangunan tahap kedua iki suatu pembangunan oncor-oncoran api-apian. Luwe-luwe ana nggone Malang dianakno kota indah. Apa sebabnya kok dianakno kota indah? Satu misal wong dodol nggone pinggir-pinggir dalan, sing duduk mesine digawe dodol, iki digawe dodol. Lho mbok menawa dilarang karo bagian Kota Madya. Larangan iku mang kanthi sopan lan prika manusiaan, ya wis ayo padha diturut, ngale dolek nggon liya sing mesine kena dinggeni. Lah iki dadi keindahan kota. Mbok menawa ana sak waya-waya delegasi utawa utusan teko ndi-ndi, dadi nek nggone Kutha Malang, oh lek ngono nggone Kutha Malang ki nyoto-nyoto wis bisa melaksanakno kota indah. Sing durung bisa melaksanakno iki lak kamari ya. Lek dodol ana nggene pinggir dalan. Kapan dilarangi ku mesti oleh ijol. Iki seneng aku ndelok kamari. Lah iki saulan iki aku gak tau sandang nang omahe. Jare kabare bojone arek iki nang gone Jakarta. Lho nang Jakarta iki ora apa arek iki. Wong sekolah yo bayar pijet biyen iki. Mosok se nang Jakarta lek sak mangko lek teko tak takonane teko ndi arek iki. Wah. Mandore sumber porong teko. Teko ndi?
1: Teko Jakarta.
0: Kon iki lho teko Jakarta iku ora apa.
1: Jare dihukum.
0: Bar ngomong sing enak.
1: Meneh-meneh iki ya, Pur, titenono. Nek aku sampe teko Jakarta iki ya, aku lak melok ben abur.
0: Apa?
1: Melok ben.
0: Ben apa?
1: Ya ben ngono ya ben ngene.
0: Kon iku ya, nek pancene kon iku melok ben, ben itu suatu ya uga termasuk kesenian.
1: Iya.
0: Tapi ben iku kesenian apa itu jenenge musik sing oron.
1: Bener,
0: gawe ben kena orkes wayu ya kena, keroncong langgam ya kena. Wis digawe julat-juli ya uga kena.
1: Sembarang wis wong di kampus bareng ya kena.
0: Lah iya. Lah kon ana kono iku bagian apa?
1: Lah iki apa mosok kon gak krungu berita ngono.
0: Durung.
1: Siaran radio sing ben sore disetel mosok gak krungu.
0: Lho, aku ya gelem ndelok. Kapan radio ini tanggaku di setel, pamane berita-berita pemerintah kan mesti berita resmi.
1: Oh, no.
0: Ya tak rungokno. Saiki ana berita-berita olahraga, ya tak rungokno. Berita-berita kebudayaan ya tak rungokno. Luwe-luwe nggone ngarepku iku ana TV, dadi iso terang jelas lang kabare karo terang wonge.
1: Lah iki sing tas nyanyi sing buru-buru iki. Sing ana Jakarta iku prasamu sapa?
0: Lho iku lakon ya.
1: Dede.
0: Lah sapa?
1: Wong kono.
0: Lah terus kon iku bagian opo?
1: Lah aku merono iku lah melok rombongan ben iku mesti melok nyanyi ya.
0: Lah melok apa?
1: Wong aku mek dodol permen tok.
0: Iku dudu termasuk rombongan.
1: Nah, tapi budaya bareng mulai ya bareng kok.
0: Oh, dadi melok bareng itu.
1: Iya, lah kene teko Jakarta. Sing bagian musik ya nandak musike dhewe-dhewe.
0: Lah sing kon?
1: Sing bagian nyanyi ya nandak penyanyine dhewe-dhewe. Lah aku ya nyandak dagang aku, Bu.
0: Ya omah perkara iku
1: tok. Iya, tapi kesele padha, Bu.
0: Lho iya.
1: Tambah soro anakku lho.
0: Iya, wong kon keliling
1: ngene rumah. Lah kate ora pikirin ta ya, kono sing nyanyi enak, Pur. Gini ya luas ngene.
0: Iya,
1: kan sing ganggu. Nyanyi mengok-mengok wis kan sing larang.
0: Iya, kok.
1: Bareng aku kate liwat iku.
0: Ya,
1: permisi Om, permisi Om.
0: Iya, sebab nek liwat iku akeh saking padete penonton, nek gak permisi wong tepak musakno melihat penyanyiane utawa ndelok pemukul musike, iki awakmu bisa salah.
1: Lah ya iku, Pur. Iya.
0: Lah kok sik ta? Nek pancene kon iku melok ben mosok menyanyi-menyanyi titik-titik ngono guys.
1: Lho ya apa sih lah sing mulai nyanyi? Lagu anyar iki sapa?
0: Lho sapa iku?
1: Lho ya wong kon.
0: Lho ya apa ta? Prasaku nek kon.
1: Aku mek melok ngrungokno to.
0: Wah. Tapi iso umpamane menyanyi.
1: Lho lah nek atase nyanyi sembarang nyanyi aku iso, Pur.
0: Nyanyi Melayu.
1: Aja maneh lah nyanyi Melayu.
0: Kroncong,
1: kroncong langgam iso.
0: Pokoke
1: nyanyi barat iso.
0: Indonesia pop bareng.
1: Waduh wis sembarang.
0: Lagu hot-hot iso.
1: Sembarang.
0: Waduh, lek ngono
1: ya duet ya iso kok.
0: Wo, lek ngono termasuk kon ndak rugi.
1: Lho ya apa aja.
0: Areke.
1: Ambune.
0: Cut.
1: Prasamu aku iki baceman asem.
0: Lah kate ya,
1: masya bor, masya elek ya elek. Mbojo sampe teko kecut. Kok ngambu kecut ngene elek-elek wong, Bor.
0: Lah, lek pancene kon iso menyanyi, aku titik-titik biyen tau melok ben. Nah, coba nek kon sing menyanyi, aku kepingin ro. Konang Jakarta sak wulan jarine kok kono-kono dah melok rombongan ben.
1: Iya.
0: Lah lek kon panjenengan wis ngutarakno kon bisa menyanyi, aku coba sing gitar kon sing menyanyi.
1: Ini lho, Bur. Oh. Nek kon gitar ya aku nyanyi. Hmm. Tapi aku iki kudu nurut awakmu lho, Bur.
0: Lho ya masih aku ya nurut kon.
1: Engko ya kon nurut aku wah bingung gitarmu iso gak karu-karuan, Bur. Melengkung kabeh, Bur.
0: Lek nurut kon,
1: soalnya suaraku iki nak duwa, Bur.
0: Oh.
1: Gak kena diampet-ampeti, Bur.
0: Gawane.
1: Iya.
0: Eh lah masuk nyanyian iku lho.
1: Iku saking suara landung, Bur.
0: Oh. Lah yen delok ae taring kok ya, kan dimaksud satu metode nyanyian karo pemukul musike lak mesti kudu kres ah.
1: Iya.
0: Iya, cara nek kapanan ini kan summon spell, pamane iya, kendang karo sing joget kan nah, ngono ah. Tapi padha-padha ngertine.
1: Iya, Bur.
0: Iya.
1: Satu misal sak pamane do re mi fa sol
0: la
1: si do.
0: Nah, do si la sol fa mi re do. Loh. Ala apa kate dienggokno?
1: Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do.
0: Loh. Lala apa kate dikelekno? Langsung
1: do si la sol fa mi re do. Do si la sol fa mi re do.
0: Do do do.
1: Kakate ngene. Tak menggo.
0: Aku si gitar ya. Gitar first start kali ya.
1: Iya, Pur. Lah kono kono gitar biasa enggak?
0: Larang-larang.
1: Ono gitar biasa cuma kanggo keliling.
0: Iya, masih gitar biasa saiki ya ono first start.
1: Iya, nggih first start kabeh.
0: Iya, nyekel gitar lak mesti ngene ya.
1: Pur, kon iki ala apa, Pur?
0: Iki lak nyekel gitar.
1: Iki dudu wong nyekel gitar, Pur. Lah kok nyekel gitar ngene seminggu lak peko, Pur.
0: Lah ya apa? Iki
1: aja ngene, Bor lo. Iki nyekso awak, Bor.
0: Iki lak variasi lah, iki lak gitare ya.
1: Hmm.
0: Lha iki apa? Lha iya.
1: Iya tapi biasa. Iya.
0: Lha iki lho.
1: Kata,
0: oh, biasa. Ngene. Lah
1: ngene, Bor.
0: Kayak kapan mene? Lah, kapan mene, kapan mene? Ah, ini. Lho, kayak iki kudu nyekel gitar iki. Iki nomor 23.
1: Oh. Lah mari tadi mendet aku.
0: Masa orang nyekel gitar ini?
1: Oh no, biasa.
0: Iya. Stem sih ya.
1: Tau.
0: Cici.
1: Tau.
0: Lulu.
1: Tau. Ayo mulai, Pur.
0: Tau apa mulai?
1: Oh, bengi ini, Pur. Menilak ngantuk ah.
0: Loh, bengi ya?
1: Lah, jam telung ini.
0: Loh, ya apa kamari kira. Iku manetan kuine.
1: Oh, iku unine lonceng.
0: Alah, oh,
1: prasa kuwi unine lonceng, Bu.
0: Nek wis kuine kuwi wis flat, iki kari nunut liyane.
1: Oh, ngono ah.

0: Siapa itu naik becak berbaju biru? Pergi ke mana?
1: Kecomboran.
0: Kecomboran.

0: selendang
1: bodolan rambut.
0: Lho ya apa lah,
1: masa boy penyanyi salah terus?
0: Bukan selendang, bukan sepatu,
1: bukan sepatau.
0: Dol senggol senggol
1: kiri dan kanan,
0: nek nek nek nek nek
1: mari endohoy.
0: Lho
1: salah mana?
0: Nek nek nek nek nek bermain dakocan,
1: bermain dakocan,
0: keluar masuk toko
1: aku tak tahu.
0: Keluar masuk toko tak ada urusan.
1: Oh rekeni oleh ae.
0: Lah masuk mlebu toko gak apa.
1: Lah iya apa sebab aku kok muni tak tahu. Karo karepe wong tuku.
0: Walah.
1: Dadi wis meneng ngene to ae.
0: Eh malam Minggu, malam Minggu.
1: Lah no iki seneng, Bu.
0: Ndel niti. Malam Minggu ayo pergi
1: ke rumah sakit lo. Salaman
0: ke bioskop.
1: Aku ki biyen bon nyanyi gendendi gak tau dilokno bon.
0: Ke bioskop, ke bioskop, bergandengan ama pacar
1: nonton maye.
0: Bergandengan ama pacar nonton koboy,
1: nonton koboy,
0: beli karcis tahu-tahu
1: kehabisan,
0: jaga bensin lalu beli minyak campuran.
1: Lala bensin campuri lho.
0: Lah ya apa bar aku ngrungono dhewe ku, Bro.
1: Kudu jaga bensin.
0: Bensin tahu-tahu beli campuran.
1: Loh, lah apa?
0: Jaga gengsi, jaga gengsi.
1: Oh, krungu ku bensin.

0: 鸭娃
1: 鸭mau beli minuman kantong kok kan apa itu jenenge kantong kosong gelondangan mau beli apa itu malu ame tonangan kebingungan
0: lah iya aku garo jawane pokoke bingung ndak
1: wis kan menyang aja wis
0: ngono aku masih malam minggu nyanyi dhewe enggak apa-apa kok
2: malam minggu malam Senin malam Selasa, malam Rebo, malam kamu semua lagi aja.
0: Cuk, nyanyi kakak no dibintem.
1: Oh, malam minggu sampai kok terus no malam-malam nih.
0: Kau rute ya bu. Mari minggu ya Senin, mari Senin Selasa, mari Selasa Rebo, Kamis semua.
1: Walah, ya terus saya nyanyi ya.
0: Ayo pamane saiki minggu toh, pamane Senin gak ditung gak lapo kate dikai tanggalan bareng.
1: Wes ana menyanyi lah gak isa kan?
0: Nek langgam ngono.
1: Kayak Mus Mulyadi bareng isa.
3: Ya isa.
1: Pamane Ranggeng Melati.
4: Yo di mata.
1: Wah.
4: Nanani nanene. Ranggeng Melati.
1: Nane isa isa. Komentar nadi sih.
0: Iya.
1: Cek umum kon ya. Kon macam apa sih ngapi?
0: Macam ya apa mana bu?
1: Kau kano mana dah?
0: Kau mau?
1: Kau sudah berai.
0: Tapi encing di mana?
1: Sini omai.
0: Ya wingi tapi pe cuci petik. Terus kau mau ya make it up bu?
1: Anjala main
0: itu. Terus make it up. Tak kayawan yo iki bengi yo iki.
1: Komentar ya.
0: Iya.
1: Saudara-saudara sekalian dan para hadirin yang terhormat. Saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian. Mungkin hanya mengetahui mungkin hanya mendengar di suatu lagu baik di radio maupun di TV.
0: Ya.
1: Kalau mengetahui wajah bagaimana biduan dan biduanita kami terkenal hanya bisa melihat di wajah di gambar majalah atau di bioskop. Tapi kali ini saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian akan tampak mengetahui sendiri bagaimanakah wajah biduan kami. Antara lain biduan kami terkenal Mus Mulya

0: siang baru saja keluar dari RRI Jakarta. Tak ketinggalan saudara Kamari Minboy baru saja keluar dari penjara.
1: Wah. Bur.
2: Wis gak usah nyanyi mari Bur. Ata golek papan sing sepi ayo. Ayo teman-teman. Kon tuku nono juara penyanyi teko penjara iki. Keluar masuk ya teko dek piringan item itu lho. Masih gak ana sing wuto babat sama si cuwil cekne wis.
0: Oh ya wis. Dadi padha-padha teko RRI ya.
2: Iya.

0: Liwat. Lho, ya tak liwati gangi.
1: Liwat.
0: Ngaruh lah sing

0: Look a slug. Born singing in the air, singing in the
1: air. Can you hear kapan?
0: No, you're kapan wis mari overhang, iku wis mulai menyanyi.
1: Terus nyanyi?
0: Iya.
1: Oh, berasa aku isi menik. Mulai.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
0: Kan nyanyinya
1: kapan?
0: Loh ya apa? Kapan wis mari overhang? Iku wis mulai menyanyi.
1: Terus nyanyi?
0: Iya.
1: Oh, berasa aku isi menik. Mulanya aku ayem ae, Bun. Ada wong ngajari sik meneh tak ayem-ayem nek ah ambek mikir lagu anyar ngono. Saiki.
0: Ra. Oh, ane.

0: tutui ceplok.
1: Kok ana bebek pinggir kali?
0: Meneh aku gawa nyang rumah sakit bor salah. Penyanyine opname. Ana penyanyi dicekot ta, Bu?
1: Lah ana bebek pinggir kali ku
0: menyanyi apa?
1: Rangkaian melati yang ku simpan di dalam hati.
0: Ngene iki lho. Oh, iku. Iya. Lah iku gak iso.
1: Kon mulai dina iki ya. Wong gak iso menyanyi muni iso. Nek sampe ro sing pinter menyanyi lek kepethuk rajib, ya isin-isin kan.
2: Waduh.
1: Ah iki lho iki jagone menyanyi. Ah lek iki out. Dipindah kon tapok. Kon nanti menyanyi keliru.
0: Apa? Merono mari noleng guyu mari guyu marmeno. Yang aku noleng mari guyu. Nah, no. Karo putih lah apa?
2: Ya apa-apa.
0: Kon iki ndelok aku iki aneh, Haji.
2: Aku ndelok kon gila.
0: Ya apa sih
2: gila?
0: Wong meneh gak gila, wong aku sing ndelok awak ya gila kok.
2: Aku kurang ngetekok kono wah nyanyiane macem-macem demonstrasi gitar
0: gitar maut
2: wadah terus saiki menyanyi
1: wow.
2: Iya menyanyi sing terakhir iki aja dirusak ngono
1: iya
2: mergo penciptane iku ya oleh ngarang iku sampai beberapa bulan
1: iya
2: diciptakan sampai beredar kemana saja
1: iya
2: donge dong saiki kok rusak itu karepmu dhewe ta ya
1: iya antem menari
0: wong sing merintah awakmu kok antem menciptakan kok ini combene ya.
2: Adi lek panjenengan kok niku wong seni niat apa iku jenenge mempertinggi seni di Indonesia.
1: Iya.
2: Aja sampai ngono.
1: Iya.
2: Sapa sing nyetel lah iki dukungan perlune iya. Seni di Indonesia iku cek ana mutune.
1: Ada penilaian
2: ada penilaian yang tinggi.
1: Iya. Repot-repot.
0: Sing ngene iki sapa sih, Bajet?

0: Kan iku menyanyi ta sambat.
1: Aku sumpek bangsa.
2: Iku jebul-jebul gak kena. Aku sampe melentung.
0: Masa sek ngene lek. Aku malah bingung dadi malah oh alah.
1: Kau niki ngawur
2: nyanyi.
1: Aja ngono.
2: Eling sik lak ngene ya.
0: Iya iya.
2: Cucu pecocok.
0: Iya.
2: Bareng tak jebul bunte.
0: Apa kira?
3: Jon. Waduh.
2: Blah, nek kan ngene.
0: Saya iku ketok sak ngono.
2: Nek ngene iki sing tak jaluk ya tulisan ngene.
0: Lah
2: kadang-kadang kok lembut-lembut. Kae tulisane lembut diremet.
0: Rada gede.
2: Mati apa-apa.
0: Kepada siapa? Kepada siapa? Halo? Halo. Halo.
4: Ajak CS.
2: Kepada
5: kepada kepada.
2: Kongke salah saya tak tembeling. Kongke melok mojo ah.
5: Ya wis ya.
2: Kongke ning enek no apa anane iki kok. Warga Ludruk Persada Malang. Dengan hormat bersama surat saya ini mohon dilayangi
0: dilayangi.
2: Dilayani.
0: Iyalah.
2: Ketemu buntu ah.
0: Pikir kok kene nek titik ta lho.
2: Aku mah gak muni dilayangi ya.
0: Dilayangi.
2: Saya lah muni dilayangi ya.
0: Lah iya.
2: Mesin ni ya dilayani ya.
0: Iya.
2: Aku lah salah.
0: Mohon.
2: Mohon dilayani gendeng Jula Juli nangis karung guyu. Dengan man paman.
0: Paman-paman guyang kamari. Sehingga apa?
2: Guyang sapi.
0: Kalau apa lagi apa? Man paman guyang kamari.
2: Wong aku wis sakit kok diguyang.
5: Lagi, man paman guyang.
0: Man paman guyang bolong. Pacara. Man paman guyang sapi.
5: Terus.
2: Nah, iki lho. Saudara tajab dengan besok malam mohon di mohon dengan hormat supaya membuat cerita apa itu? Reok warok Arya Suramenggala.
0: Oh, ya,
2: Reok Suramenggala. Oh, lahirnya Arya Penangsang.
0: Loh? Oh, cucuk. Lahirnya Arya Penangsang.
2: Ya, cucuk lahir aku. Aku kata muni lahirnya Pangeran. Oh, Untung Surapati kata ngono lho. Keliru Pangerane Penangsang.
0: Iya.
2: Permintaan tersebut dan keluarga seni budaya besok Bintang Surabaya cowek. RRI Hadi.
5: Oh, konjen dhewek.
2: Oh, keluarga seni budaya besok Bintang Surabaya cowek RRI Hadi.
0: Oh, ya. Iku apa ini?
2: Merdeka. Sakit ini,
0: rasane jare apa
2: wae sakit ya.
0: Lah kok ngene kancamu?
2: Lah pas kene iku.
0: Lah iki anjene nang munine nomor sopo?
1: Ya tapi aja klawer ngene.
2: Lah salahmu dhewe anjene apa sih awakmu? Oh ketang-ketang rezekine enggak gelem.
0: Iya iya.
2: Jangan sampean rezeki ta. Arang sik wong ditonyo wong iku sik.
0: Iya iya iya.
2: Lah gak tebak ngipi apik. Kon gak tengang di kon. Gua gak krungu kon go. Mereka, lho ndise aku ngenyeki wong lah enggak ah. Minta kiriman lagu satu bribe Juli-Juli bal-balan.
0: Ah, bali wis ana, Cet.
2: Lah ndi? Lah kono kok te gendeng ah. Kon tumono ana bal ganteng ah. Kepada semua pencinta ludruk. Terima kasih dari kawanmu sendiri.
5: Ya wis.
2: Yes.
5: Apa yang pertama man?
0: Yang pertama apa man?
2: Tinju.
0: Oh, kenapa? Itu cerita
2: lo, cerita kok keliru tinju.
0: Iki
2: yang pertama mang nggak mulai ya?
0: Kok?
5: Man paman.
2: Oh, paman.
5: Iya.
0: Man paman iku lah ya padha karo lagu Andi Lumut iki. No nene nanani nene. Tahu nih? Lah, man paman sing luwih serius mana diganti Andi Lumut.
5: Oh.
0: Kon sing dadi kleting lorek.
2: Loh, gak ono.
0: Lha apa?
2: Oh, penting nek telu klenting abang, klenting ijo, klenting kuning.
0: Oh iya, kon klenting abang, klenting abang. Aku mbokne kon andi-andi lumute.
5: Oh, ngono ah.
0: Iya, ayo kon.
2: Aku sing ndek.
0: Iya, wedok lho iki wedok lho, duduk lanang lho. Ya apa?
2: Lah aku dadi wedok mosok ana wong wedok praene ngene ah.
0: Lho gampang.
1: Ngene ae. Iki andi-andi lumut kan ana ndek dukur ah.
0: Iya, ndek dukur. Bapak
1: ketok ah.
0: Iya.
1: Bapak, iki ae badak iki ae sak ndukur.
0: Oh, ya wis. Kon ora ndukur badak iki.
2: Ya. Aku andi-andi lumut
0: ya. Iya. Andi-andi lumut, ya. Tapi andi-andi lumut bledel lho iki.
1: Iya. Kon sing diunggah-unggahi.
0: Iya, kon
2: pemene ah.
0: Iya, menek kono. Hmm. Kon dadi peting abang.
2: Iki wis dukur, Bos.
0: Sampan ndek. Loh. Kan iku dadi peteng abang iku terusan. Rampok.
1: Lah mesti ne.
0: Peteng abang wong wedok kok ngayu ya mlaku ngene.
2: Wedok. Lah brengos ku durane
0: ndi? Lho engko brengos dicukur, alis dikerik, idep dibubuti.
1: Orang tadi keteng kok ning mripat kuwi sak mene-mene.
2: Ya cici ya cici.
0: Iya iya.
2: Bener.
0: Mene kok mene kok. Mana?
2: Iki jangan dicukure nganti gak wedok.
0: Iya iya. Gatah hanya ini mbak mbaknya aliran baru dia. Mbak mbaknya aliran baru. Bur, bur
2: Raji kekodohan gajak nopi, bur.
0: Kalau
2: berani mingkup gajak no katanya melakuni setengah melet. Katanya menggerut berngosi tempuh. Gajak no kaya nenek moyang.
1: Kalau yang apa, Ren?
0: Jangan lo mangsi, Pak Gatuh. Nanti kono.
1: Nanti
0: gawe, sini lupa. Oh, kono yuk. Nah. Gaduh. Kono itu kokor kokor.
1: Iki apa yang paling sewe?
0: Masa sara balik-balik di sana, noai. Kono
1: aku lah
0: nah.
1: Kelanuas, kelanuas.
0: Kata dikai ho.
1: Kulanuwun.
0: Walah, wanawan kono daya ayu rupane.
1: Mbak, siapa, Mbak?
0: Mosok. Mosok ndek-ndek lumut nyanyapal ngene. Wong diunggah-unggah ae sing anteng lho.
1: Kulanuwun, apa ngeres kriking griyane mbok randha dadahan.
0: Nggih pancen leres menika griyane mbok rondo dadapan. Nah dereng preso nah nggih kula niki.
1: Oh
0: nggih. Lah sampean sinten?
1: Oh keteng abang.
0: Oh ala apa bang?
1: Kate njaluk duwe kredit. Iki
0: pas.
1: Sampeyan kok kete pamit to.
0: Apa to ya?
1: Kreditan.
0: Rasamu abang kredit iki kok ta?
1: Tidak,
0: lalu apa bang? Kisir-kisir ini lalu apa bang? Lalu apa bang? Beduk-beduk kok keluyuran nang ini dadapan.
1: Tapi saking susun ngatas kriki kula badhe unggah-unggahi.
0: Unggah-unggahi sapa nak?
1: Unggah-unggahi andi-andi mulut.
0: Andi-andi lumut.
1: Ayah,
0: ada di lomot?
1: Nggih.
0: Lah, lete abang. Jangan pancen kowe unggah-unggah anak kuwi andi lomot. Coba saiki tak aturan tak kongkone mudun. Nek kapan diterima ya ojo seneng, kapan ora diterima ojo dadi gelaning penggale.
1: Ha nggih, tak kersa merondo.
0: Saiki tak celuke ya.
1: Nggih.
0: Lu nanti arek, Bang. Loh alah. Oi oi oi.
1: Kali kok lah apa kene? Menek menek. Kadek kono ae kadek kono.

0: jadi kowe ora gelem to ngger.
1: Mboten, Bu.
0: Lepeng abang, apa kon bener sisane wong dodol kacang?
2: Sinten sing beda?
0: Yo anak kuwi diande lomo.
2: Tadi kula ditolak.
0: Iya.
2: Jadi lumut.
0: Iya.
2: Beneran.
0: Loh, kok beneran?
2: Irunge kaya
0: kelapa. Drill, drill.

0: ngantemi panjak.
1: Oh, panjak kon besamu to.
0: Jamu apane wong ket mang molor.
1: Tanganmu ngene.
0: Ngarepe cocok, rodok maju bareng teko tengah-tengah moro mengkeret.
1: Ayo jira-jiri bal-balan.
2: Ayo.
1: Ayo sampeyan dadi kiper.
0: Aku.
1: Ya, aku senter sure.

0: el que le funge.
1: El mundo son dos.
0: Y la

0: Yan.
1: Iya, Mas.
0: Aku ora ngerti. Awe jalan apa nganti kowe ngajak metu saka tengah-tengah resepsi saka tengah-tengah kanca akeh. Apa kowe rumangsa kuciwa lan getun lan ora oleh menawa aku lungguh bebareng karo kanca-kancaku. Senajan to kuwi kanca wadon.
1: Mas Mawan, sejatine dudu kuwi sing tak karepake. Panjenengan ki pasti durung ngerti ta? Durung ngerti apa cek ora ngerti? Apa dhewe nyenane karo trimo layang saka aku?
0: Perkara layangmu sing akhir-akhir wis tak sompo. Lan isine uga aku wis ngerteni. Ning rumangsa kaget ya. Ing atase ngedeng-ngedenge rame-ramene kanca sing lagi dan. Ana ning kulo moro nyetaku ngajak metu ana sak tengah-tengah kanca. Banjur mbok gak ning sak tengah-tengah taman iki. Are perlu apa kowe? Aku kuatir mbok menawa kowe duweni panyokro bawa sing ora-ora. Kang ateges kowe cemburu karo aku. Aku ora oleh lungguh bebarengan karo kanca-kancaku lanang lan wadon. Kuwi sing tak kuatiri.
1: Ora, Mas. Menawa aku cemburu karo panjenengan ora, kaya KTP ta, aku hubungan katresnan karo panjenengan kerat tahun-tahun, kurang luwih sama petang tahun. Mengapa aku cemburu karo panjenengan kaya KTP ngono? Sing tak karepake kerat kaya ngono. Aku kira kok repot ngono, utamane aku ki matur terang karo jenengan ki kok yo. Lambeku karepe ku mesap kaya aku apa.
0: Lah nek pancen babiku wigati banget. Lan perlu aku ngerteni. Yang apa kowe mestine ragu-ragu. Ora usah kowe ragu-ragu. Awit aku antaran kowe wis prasetyo. Menawa kesulitanku uga kerepotanmu, lan kuwi lek sing dadi persoalanmu, aku uga kudu ngerteni.
1: Bener, Mas. Mula tak suwon kancing sate penggalit. Panjenengan menika mbok yo kagungan watak satriya ngono lho, Mas.
0: Ilah aku ki kurang satriya sing piye mbok karepake. Jajal to.
1: Mone kagungan kekarepan ki sing terang-terangan, aja tak ditutup-tutupi kaya ngono. Nganggo isin barang ana saka ngono mboten terang-terangan wae jane aku pamane arepe miwiti ki ana dulune ngono jenengan kaya ngerti ta aku iki tawi sining wanita upamane wanita kuwi rak yo budine luwe halus tinimbangane pria
0: aku sih durung mudeng sing mbok omongake ya. Tak jaluk kowe kondokan di bareng saya. Kowe ora usah riku-riku.
1: Aku kuatir, Mas. Aku karepe matur tenang karo jenengan. Engko gen jenengan iki ora tata karo pamikirku ngono.
0: Silah. Kaya jeneng owah-owah kowe. Lah pancen iki panemumu kliru. Lah aku arep benerake piye? Nek pancen kliru ya aku wajib nglirokake. Ah nek pancen panemumu kuwi bener, lah piye? Kebeneran iki sing endi?
1: Sing jenengan cukup karaku ya, Mas.
0: Lah aku arep nesu iki ya gek nyang apa to? Wong ora ana persoalan ora ana sebab musababe kok arep nesu.
1: Iya lho, Mas. Kanggo njogo. Bete, hubungan katresnane awak dhewe iki. Ayo ta engga-engga dipungkasi mawa perkawinan ngono lho, Mas.
0: Mung perkara kuwi to ya. Lah wong perkara ngono kok kok sajak bulat-bulat arep ngomong. Ora bisa kumecap. Lho ngene ya. Kowe tak ngerteno dina iki. Perkara layangmu isine wis tak ngerteni. Sing prinsipe kuwi padha karo sing mbok omongake karo dina iki. Nanging Apa sebabnya nganti dino iki aku durung bisa meneh kepastian karo kowe? Sebab sawise telung wulan aku metu saka studiku. Isih lagi sakulan iki aku nyambut gawe ya. Lah apa sebabnya aku mesti kudu golek penggawean dhisik? Senajan to aku ngerteni wong tuamu cukup, uga wong tuaku iku ya ana ananging sabiso-biso aku sawijine wong lanang sing duweni rasa tanggung jawab. Aku mau segala pembiayaan perkawinan ku nek nganti gantungake karo wong tuwa kuwi sing tak karepake. Sabiso-biso aku berusaha dhewe. Iku mung krono tresnaku, gedhe tingkat tresnaku karo kowe ya. Nganti aku duweni panemu sing kono.
1: Nuwun sewu, Mas. Artine panjenengan iki durung percaya karo aku. Apa wong tuwa iki kurang cukup? Apa wong tuwa jenengan iki kurang sukses? Tapi jenengan iki kagungan penggalih sing kaya ngono iki lak ora apa-apa kok Mas. Sampeyan nemenake wong tuwa karo ning ngono, Mas.
0: Kowe kok ateges aku ora percaya karo kelan nyepelekake karo wong tuwa karo ning ora. Nek arep tak omong aku tak jeneng olahan kudu bertanggung jawab galak-galak. Lah iki mulai dino iki rene engko iki bakal aku nang koyo omah-omah. Ateges kowe dadi sisian. Tenajeng to iki sih durung resik. Aku berusaha merintis jalan bagaimanapun. Besok yang aku akan keluar tantang gantung hati karo wong liya. Wising tak tarpan.
1: Iya, tak turunnya aku matur sembah nuwun karo panjenengan Mas. Tak apa-apa, jenengan durung dadi bojoku wae. Jenengan iki kagungan kekalihan sing kaya ngono. Aku mau luwur banget sebutan panjenengan kuwi Mas. Aku matur sembah nuwun karo panjenengan. Nek sing tak tuwun iki ora kaya ngono. Ya, senajan tak durung bisa. Utamane perkawinan sonyo ing kawong to jenengan karo niki jaturi rawuh nang omahku ngono lho Mas. Senajan iki dal sentrem ajeng ngono.
0: Jatine persoalan iki wis tak atur iki karo bapak iki. Nang bapak ibu mung kari nunggu. Nunggu aku. Kapan munggu yang budale bapak ibu ya itu yang dalam kono. Ning nek aku antuk pastian karo kowe sing maksude kowe duweni penentuan sing koyo ngene. Lah gampang kok. Aku saka omah matur bapak ibu. Telat-telate minggu ngarep bapak ibu wis rawung yang dalam kono. Kowe aja kuwatir man.
1: Bener, Mas. Apa tanpa aku nganti tanpa nyesekan sakotok maaf persoalan iki aku wedi mau menawa nganti kelangan panjenengan bapakku terkejut banget karo panjenengan ora ana timbangane katresnanku Mas Mawan kecoba mung pati Mas Mawan.
0: Nyoto gede banget katresnanmu karo aku. Iya toh nek pancen dalan-dalan kang tebak kembang-kembang kang mekar kaya ngene ora bisa diliwati. Aku go ora ana dalan sing tak pilih maneh. Kejaba senajan ana ing endi wae. Aku kudu bebarengan karo kowe.
1: Tenang to, Mas. Aku nyuwun senti sanget karo panjenengan. Tinggal enggal terus meke yo, Mas. Aku ben ajem ora tansah susah nglamun saben dina ngono.
0: Iya yang sebab senajan to durung resmi aku antayan kowe. Iya iku kanthi peresmian perkawinan. Ning nek wis diresmekake tukar cincin ateges aku senajan nyambut gawe nang ndi wae yo tansah tenang. Kowe nang omah ora tansah ngangen-angen aku.
1: Bener. Oh, iya melali. Marah yo durung pamit karo kanca-kanca to.
0: Lah luwe becik ayo saiki bebarengan paling rono.
1: Nah, nek malah bebarengan iki suwi ora enggal-enggal. Jenengan dhewe aku nunggu nang kene.
0: Lah iki opo arep terus mulai to?
1: Lah wis kemi lho, Mas.
0: Iya to yang koyo ngono. Bu, tak sampai akhir, Boy. Kalau kocok-kocok, aku tak pamitan sih. Ini dinten yang kini. Ini ngosok nanti nyingkir soko papan ini. Sebab ini dino bengi ya. Papan ini sepi banget. Ben gampang oleh kunggolek ini. Tak tinggal lagi di sini. Yanti.
1: Mas Isin.
0: Berapa aku yang kini?
1: Wah, aku demarai pamit kau jenengnya pamit.
0: Ngerti pamit saya jeneng, boleh kau enak ini? Perlu apa boleh? Kondo karo aku.
1: Jenengnya ini kau tuku karo aku, cilah aku jadi lupa apa.
0: Acara murung-murung pit. Pedulurku cinta terus nene. Nganti bapak lan ibu pesen karo aku. Kamu barang tingkah pola aku kudu ngata mati. Dia nganti lah kedatian seorang ora kowe sing izin. Bapak karo ibu katut Yanti. Ngerti kowe?
1: Jenengan ngendikan, aku ki lupa duweni lupa apa aku susu tukar lho.
0: Kowe omongan karo sapa? Aku weruh Yanti. Kowe omongan karo bocah lanang. Coba, ayo ngalih kowe. Seprok bisa nggonku.
1: Ini lho Mas, jenengan ki aku susu tukar. Aturi, bocah lanang kowe mau susu sapa-sapa. Iku maaf mana cermawan. Kan baik mah ngarepin gawe api karo aku to nang aku iku mamas.
0: Piye?
1: Arep gawe api karo aku.
0: Pacarmu lho, Mam.
1: Iya.
0: Ngono meneng ae, Bun.
1: Pancen nyanyi lamun dhewe sapi se.
0: Kondo-kondo pacarku lho tak jawab do muring-muring tibae pisinan iki.
1: Koyo
0: sapa ki mamawan?
1: Mawan.
0: Ah, iya iya.
1: Kalame ya kene wae.
0: Ini Yanti, yen kowe nduwe pacar duwe rasa imbangan tresno karo priya. Kuwi aja nganti kowe gelem digawe sebaran. Enggal-enggal diselesekno. Sebab kowe wis masa-masa dewasa, yen nganti kurang ati-ati oleh menjaga diri pribadimu, cilaka-cilaka Yanti.
1: Jenengan ki sok kuwatir, ana persoalan kuwi aku tanggung jawab, Mas. Ora bakal nganti aku kuciwa, tak durunge tak pikir dhisik untung lan rugi.

0: kamu sih.
1: Ya.
0: Orang kondo-kondo. Sapa iki?
1: Iki bocah sing ngomong mangkar aku mau.
0: Sing kok gak nomang.
1: Ya.
0: Kok iku meneng ae. Kok diceng ngene iki aku. Ayo saking gedenge rasa tanggung jawabku aku kuatir banget. Bapak pamit bapak ibu nek kowe metu karo aku ngono. Iki lho bocah.
1: Iya, Mas.
0: Waduh. Keren. Waduh,
2: Mas primis. Kowe to jeneng mawon.
0: Iya, Mas.
2: Kurane aku ora bosok karo kowe. Sebab aku ngerti yen jiwamu iki duwe rasa tresno karo adikku. Iki adikku Yanti.
0: Aku iso ora bocor apa-apa wis kadung klejingan.
2: Ini mawan, aku pesen karo kowe.
0: Iya, Mas.
2: Yen kowe pancen bener-bener duwe rasa tresno karo adikku, pomo dipomo kowe aja gawe sembarangan. Yen jenenge enggak rasa celo, tegese kowe wong lanang sing bertanggung jawab. Ayo nanti adikku mbok kedolanan, aku ora terima banget.
0: Nembe wae bab iki mantak rembug karo Yanti, Mas. Persoalan iki enggal-enggal diresmekake aku bentuk suatu perkawinan. Enwon sewu, Mas. Aku sambungan katresnan karo si Yanti iki mok ora sak wulan rong wulan. Ning antarane petang taun. Saupama bian ora percaya karo aku, bian mundut pirsa karo Yanti. Nek aku sawijining pemuda sing ora bertanggung jawab, arep sengaja gawe dolaran si Yanti, tak kira ora nganti petang taun suwene, Mas.
2: Syukur, iku sing tak karepake. Pesanku enggal selesekno.
0: Iya ya, Mas.
2: Yanti?
1: Ya, Mas.
0: Lapnya tindaknya, Mas.
2: Aku perlu dolan.
0: Oh.
2: Mawan ben mulai disik. Kowe mengko bali bareng karo aku.
0: Loh, nek mau budale karo aku lho pamit bapak ibu, Mas.
2: Iya, yen ora petu aku kowe wajib ngeterno. Ning saiki ketemu karo aku cukup bae aku.
0: Oh, iya. Jadi bareng karo njenengan, Pak.
2: Iya, iya.
0: Ya, terus apa pian, Mas? Ya, tak tinggal aja.
1: Iya, Mas.
0: Kowe kudu bareng karo Mas Kevin ya.
1: Iya.
0: Purane lho, Mas. Pak Set.
2: Oke ya,
0: lali
2: balik. Eh, jalan.
0: Mawan. Kira-kira
2: lali aku. Ke balik saya kita.
0: Iya,
2: aku pesen ya. Besok nek ana tempo, aku tungkulen maneh.
0: Kate.
2: Ya, selamat jalan.
0: Ya, nanti iku mau tuh bocah.
2: Yang ganteng itu.
1: Aja susu muci-muci pangono. Kone kedadean ora seneng.
2: Ora Yanti, aku salit banget. Tegese setuju. Yen kowe nduwe pacar kan, kowe kok pinter milih pacar to Yanti.
1: Lah, jenengan ki piye ta? Apa aku milih? Lah kok wadon kok. Wong wadon iki ora dipilih ora menang milih, Mas.
2: Pinter Yanti.
1: Jodohne iso ora pasti.
2: Iya ya bener. Semoga-moga mesti dadi jodohmu ya. Anu Yanti, aku perlu karo kowe.
1: Perlu apa?
2: Kowe kenal karo Erna?
1: Erna?
2: Iya.
1: Aku kaya nate krungu jenenge Erna. Ning karo bocah arung nate wero, Mas.
2: Bocah e ora ayu ning manis bocah e.
1: Iya.
3: Kau tak boleh.
1: mboten sae. Ponika mboten napa-napa napa semayanan terang.
2: Adik sampean ya.
1: Lah aku kepengin ora adik sampean.
2: Ya iki Yanti ku tak kandhani.
1: Mas.
2: Yanti.
1: Lah kok ya gak nate sampean gak ono sampean jago.
2: Gak perlu besok-besok ae kon niku. Repot-repoti ae.
1: Sak-sak ngono tak kancan iki lek.
2: Ya gampang besok. Kowe lak seneng to nduwe dulur Erna iki Yanti?
1: Loh, anakku ana seneng-seneng banget, Mas. Terserah karo sing lakoni.
2: Gak seneng tau di dulur?
1: Seneng aku mas, gue adik kayak gini ini ya sepatu daku mas.
2: Gue pernah bilang, gue ngundang aku tuh Mbak Yu.
1: Kenapa aku rindu?
2: Iya.
1: Oh, lawan gede aku no. Apa-apa, ini kasih apa atau apa?
2: Masih gede gue, iki ngono wes. Apa sih? Iku lho apa?
1: Pernah
2: semua lah. Iya,
1: cara apa-apa. Aku nanya aku rindu.
2: Enggak.
1: Saya kasih dia,
2: gue lah setuju so Yanti yang aku bujur karena ya gampang untuk senajan bujan deco aku diri di Roso Tresno deco kuto ke Pordowai ta
1: Pordowai kalau mama makanya segi harus modern pantas lo senajan
2: ya itu aku maju bujan ini orang lagi yang nanti Yanti yang ngono aku rasi do mulai bareng karo gue
1: lo arah si do terkaku
2: oh aku mulai dewa ya.
1: Aku mulai cewek, cuma saya akan tamas bareng bayi mam perlu lagi muno toh.
2: Gak ngerepot dia.
1: Oh ya, kalau punya masalah kelas.
2: Coba kau tidak perlu keterno Erna nang konon.
1: Tidak apa apa, mas aku mulai cewek apa apa. Neng aku mulai kakak ni bapak ibu dia.
2: Ya wes, di mana yang tu sih perlu ni tak cukup.
1: Oh, mata bapak ibu, neng bapak ibu ini terpisah.

0: Menit ya.
1: Mbak, aku menit dhisik nyatet dhisik ya.
2: Heeh.
1: Heeh. Nah, apa ku nek ana waktu jenengan turun-turun rono.
2: Ya mbek ben tak rono mbek Mas iki. Nyatet lho ya.
0: Iya, iya.
2: Nyatet dhisik lho ya. Kasihan
0: lo mas, lo gak bareng kok sama ini
2: pulo kok ya. Gak itu, gede lah. Maksudnya masalah gak tepetung. Orang gak bareng malah mulut dewean.
0: Panjang aku perlu mesti gue, Er. Ono ligati, sebab ini. Aku perlu nyelesaikan persoalan ini. Sebab jengkas bapak dan ibu bakare Tuan Merono.
2: Aduh mas, aku sih lora lah mas. Aku jen koyak-koyak sampe hati mas. Sampe ngomong koyak kuno mang. Kenapa aku sama temen-temen lo lebih pacar sing Mbak Yasri kumang mas.
0: Abote wong diroso katresnan panjen ngono. Koyok-koyok gak iso pisah. Tak kedepin netro. Rabu tenan to karo aku.
2: Banyak apa lah aku rabu karo jenengan.
0: Tresno tenan karo aku.
2: Ya temen aku.
0: Temen lah.
2: Aku koyak ngono lo mas.
0: Er aku takon karo kowe. Seumpamane besok dadi bojo kemanten anyar, aku terak penyakit, aku loro no ya, Ber.
2: Oh, sampean mesanan loro ngono ta?
0: Iya.
2: Lah yo apa meneh jenengan aku iki terus karo jenengan. Aku sampean loro, aku ya malah loro sih.
0: Kowe malu loro?
2: Heeh.
0: Abot-abote wong tresno ya.
2: Iya, Mas.
0: Loro nanti galek tombo aku mati ya, apa, Er?
2: Oh, sampeane sampean loro ora ya tombo nganti tenekane pati.
0: Iya.
2: Jenengan aku terus karo jenengan, aku ya malah mati, Mas.
0: Malah mati.
2: Bisa.
0: Wis matur sembah nuwun yen ngono nyoto-nyoto kowe tresno karo aku.
2: Ya parah timbang loro pokoke.
0: Yo yo yo, iki sing tak jaluk, heeh.
2: Saiki ngene lho, Jon. Iki mbak sampeyan panjenengan lho ya, Mas.
0: Kowe takon karo aku.
2: Saya padha-padha sih. Sampeane aku singgongkon Mas, singgongkon pasar. Kata kedadan aku iki ana alangan ngantek temen kare pati kon sampean yo bot.
0: Kowe bojoku sing tak kenali mati. Sing ora era.
2: Ati
0: rapi maneh. Enggak, ya
2: iki.
0: Enggak. Iya, Res. Nelo mati ya yo.
2: Mati.
0: Mati gotong sopo.
2: Ya
0: wis, tak turuti
2: kok. Aku dipesen emak lho, Mas. Sampeyan digawon rada sakali emak karo bapak kan padha karo jenengan.
0: Bener jeneng iki aku. Ayo rene,
2: jare saya.
0: Waktu ini telat.
2: Ora apa-apa ya.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Marjoko. Gantengnya arek sakawedanan. Saking gantengnya Marjoko. Gak perawane, gak lanjare, gak randane. Kabeh kepingin dirabi karo Marjoko. Luwe-luwe Marjoko metu teko omah. Gowo sepeda motor budal ngebut. Perawan-perawan pating jerabing nek ngarepe omah Marjoko, Marjoko, Marjoko. Ngono gak disemauri ya semaput ya. Bakane ni Marjoko gantenge arek sakawedanan. Anake kami tuwa Sarkawi. Wis kesuwur bapakku kami tuwa Sarkawi. Kekuatane 17 sapi. Turun nang Marjoko kekuatane 3 mbeng. Lah sapa sing wani cemuit nek waktu bapakku kami tuwa Sarkawi metu teko omah. Digedhiki ndase temen karo bapak. Wis kesuwur Marjoko anake kami tuwa Sarkawi wong sing sugene sak daerah. Kepingin sembarang mesti keturutan. Wingenane aku tuku

0: Honda CB 125 cc. Wingi tak centel di pager. Mau isuk ganti tuku Yamaha 175 cc. Tak gawe ono setengah dino. Bosen wis. Dekene mburi gawe bandole timbo. Lomar Joko, anak kami tua Sarkawi. Kepingin sembarang tak turuti. Pakaian model sini apa keturutan? Sampai aras-arasin gawe jas. Lekah ini jas gatel-gatel. Saiki tuku meneh geser PT Honda. Emben dibuak, tapi dibuak nang wasre. Oleh seminggu jebuk maneh. Wong Marjoko anak kami tua Sarkawi. Iki menghadapi pemilihan lurah, pemilihan kepala desa. Jelas Mar Joko nyalono dari kepala desa niki. Mulai waktu pemilihan kepala desa sampai ono rakyat sing gak gelem milih karo Mar Joko, tak lereni dadi rakyat. Lah carane aku sudah dadi kepala desa, rakyat kudu tak pengaruhi. Dunyo akeh bondo gak kurang. Kanca disebaro. Iki wayah arek tak kok nglumpuk iki ning.
1: Wah, Mar.
0: Apa kek?
1: Rodok telat, Mar.
0: Kon niku nek njaluk dhuwit, dikae dhuwit elek titik dibalekno. Nek ana penggawean nelat terus.
1: Oh, ya gak ngono.
0: Rene sisir rene. Kon iki apa ya? Apane kok? Oh, jangan isin-isin aku lho. Lho apa kayak gini? Jadi kancangnya Mas Joko macet gak karu-karuan.
2: Masa ini kurang gak?
0: Kalung-kalungan
1: sweet. Lho apa yang ada di kalung no barang ini?
2: Kayak aksi.
1: Aksi apa?
0: Kayak celana terompet. Kok gak sepaton ya apa karmu kan?
1: Waduh. Jatuh lho kalau kan campur Mas Joko.
2: Sepatu ku disilih kancaku gebowo turun di balik no.
1: Isin-isini ae. Kok gak kenal Mas Joko sewamu?
0: Lah ngene lah nek wong sampe arep nek kancane Mas Joko koyo ngene. Sopo sing kate gremile Mas Joko dadi kepala desa?
2: Ngene golek metu wong carane sing dadi. Upamane ana wong ana kono aku nek mburine bol agak ketul gak sepatuan aku.
0: Gak cocok koyo ngene. Ngokon mampir nang ngene toko tuku sepatu 5 pasang. Gain kabeh.
2: Iki long sepatu 5 pasang.
1: Percaya oleh aku lek nang Marjoko.
2: Wong aku lho itu 2 tahun gak ganti.
1: Lho lek Marjoko ya percaya sak omongi sak anune ya percaya.
0: Iki nih kawari karo cokek.
1: Iya.
0: Iki wis cedhek pemilihan petinggi.
1: Iya.
0: Pemilihan kepala desa. Lho saiki nyusul Arifin Nalono dadi lurah pisan.
1: Oh tapi
0: anake kesuluran dongkol.
1: Marjoko kabeh, Marjoko. Mar Joko to sing dipilih wis jelas awakmu sing
0: menang. Lho barang rakyat sapa katik? Gak gelem milih karo Mar Joko.
1: Ha iya.
0: Nek wedok jelas tak gunduli rambut embel.
2: Wong kampung genti percaya ya.
1: Kampunge iki gak ngerti aku.
2: Tak opiahe mulai isuk sampai surup. Tak gendeng kaya arek cilik tak dongengi kaya arek sik sekolah. Kon nek pemilihan petinggi iki kon gak milih Mar Joko, pilih ndi kon tak pindah teko kampung kini.
0: Cocok kon bener yo.
2: Pilih ndi kon mati sak balamu tak trek kampet sak cendela abangmu.
0: Bener yo.
2: Iki lho. Kancane Mar Joko
0: cocok kok.
2: Ojo mana kon butuh duit 100-200. Ojo mana kon butuh panganan atau rupa pakaian. Sak penjalukmu tak turuti.
1: Waduh, omongnya lagi ngarep Mar Joko.
2: Loh, iya panggil iya.
1: Aduh.
2: Iki gatan yang kampung kok apa lagi sing digelebuk lan mburing tok.
1: Lah aku wis nang kampung luar ini.
2: Nek sitok sing gak manut nek sitok
1: sapa?
2: Iku lho arek nom-noman sing arek rambut andan-andan ku lho.
0: Lho, gak gamele karo Mas Joko.
2: Wong tak kandhane ngene, mun-mun, kon upamane pemilihan petinggi iki sing kon pilih sapa? Milih sapa-sapa kate apa sih? Lho ngono ku moro gak katen gunem sih.
0: Lho muni ngono, lha kok sapa sih?
2: Lho ya wong aku jenenge ana arek tak kandhane terang-terangan kon milih sapa? Dadakno kono muni omonge kasar. Lah wong aku rekene sik termasuk kancamu krungu wong ngono
1: duduk gak percaya aku
2: kon kok salah-salah tak tunjuk kok kon aja kate abang-abangi barang sing ora-ora tak kon
0: lha kok tak beri pisan
2: wae tak antem Arek kono temen arek. Gak usah minggu sepisan sekwis. Arek ngeloso.
3: Iya.
2: Sepisan. Bareng ngono ku tangi sih. Antarane kuat menawa arek iku. Bareng arek ku tangi aku tak pikir wis mati meneng lenggang-lenggang. Aku diantem til.
0: Terus kon
2: gak bales wis.
0: Kono. Ngene,
1: aku mosok percaya.
0: Carane jatuhno Arifin. Supaya rakyat iki milih karo Mas Joko.
1: Iya.
0: Engko kon wong loro nang omah. Njupuk dhuwit sing ewon tok.
1: Lho kang apa iku?
0: Njupuk petang karung
2: ngedumno.
0: Sing ewon tok.
1: Iya.
0: Dumno nang rakyat. Kon wis lho carane ngedumno.
1: Guru ngerti aku.
0: Dhuwit petang karung. Tulis ana kabeh Marjoko Marjoko Marjoko.
1: Marjoko Marjoko Marjoko.
0: Kon ngedumno ya apa?
1: Ya didumno kan sitok.
2: Lho, setahun gak mari wong petang karung arene.
0: Iki lak wayahe udan-udan deres.
2: Iya.
0: Engkone wayahe udan deres dhuwit petang karung wis mari kok tulisi cemplung nang kali kenyut nang kono.
1: Lho maksud
0: dadi wong sing nang kali cek nemu duwe Marjoko nek ngerti duwe Marjoko sama dibuat nang kali ngerti.
1: Oh iya iya iya.
2: Lah aku gak ngono caraku. Iku kurang singkat iku. Iya lek wong iku mang omahe pinggir kali. Lek duwe sumur to jeding nang gak tau nang kali ya. Aku menek kelopo. Tak tulisi Marjoko Marjoko Marjoko aku menek kelopo. Ngenteni angin gede. Lah wis angin gede duwe tak sok. Tak desa utangi ngalur ngidul lah, tak mulai ah. Engko kabeh wong iso nemu iku kok.
0: Nek gak mule wis kenyut nek kali-kali lho, cek ero nek duwe Marjoko sampe kenyut-kenyut
1: kali. Iya nurut to lah perintah
2: mbak. Lah iya ya aku lak kate ngono kok enggak oleh.
0: Aja gegerane kon. Oh niku menungso wis welek kon iki.
1: Ngono jare sing mule mek wong sitok, sing gak milih wong sak
0: karo. Terus meneh. Kok lak ro dhewe karo Mak Joko?
1: Iya.
0: Kabare wedok sing rupane ya oplak kepingin dirabi karo Marjo.
2: Waduh temen.
0: Tapi iki Yanti adikne Arifin anake Gus Lurah. Gus Lurah ndoko. Iki saben-saben tak kirim surat dhek ka Glembasi karo.
1: Waduh iya Mar.
0: Apa?
1: Lali aku. Sik rono. Kon niku gak entos.
2: Wong aku ki balane kek.
1: Lho iya tapi ora kene sik aku tak ngomong.
2: Lho iki perlu penting. Lah masih penting aku ya ki ana weruh.
1: Lho iya ana kene ae engko lak krungu ah. Aku mang lak goleki awakmu ah.
0: Apa?
1: Bareng ngono ana gek gerdu kono Mar. Tak delok ambe aku. Lho kok ana tulisan ki gerdu. Bareng tak waca kok Yanti bojone Marjoko.
0: Ngono. Sapa sih nulis? Lho. Sapa rene? Sapa sing arep wari-wari nulis nek Yanti bojone Marjoko?
1: Tapi duduk aku.
0: Sapa rene?
1: Wis purane.
0: Kok rene saiki kok rene?
1: Lah te diapakno Mar?
0: Takane dhuwit.
1: Oh. Tapi
2: aku lek kate dikapakno.
1: Aku yo aku wedi.
0: Sebab nulisi nek Yanti bojone Mas Joko kok ora nare tak kare dhuwit.
1: Iya tapi engko dhisik. Bareng ngono aku ngerti. Lek iki tulisane arek cilik, lah bekase ditulis karo godhong toro. Lah gak patek ketoro.
2: Iku menghina iku menghina.
1: Lah iya. Berarti kan gak menghargai ya.
0: Makane?
1: Mari ngono tak busek. Tak golekno cet M-ku. Sing gelap.
0: Wah, sing bersinar.
1: Iya. Pak tulis sing gwede-gwede. Yanti bojone Marjoko.
0: Kon sing nulis ngono.
1: Gwede-gwede.
0: Ngomong-ngomong.
1: Wah. Saiki tekan doane ketok wis. Temenan. Ngene. Jan ketok temenan.
0: Ya ngono, cek kesuwur.
1: Bareng ngono, Mar. Aku gak lega. Gak lega sian. Mari Yanti bojone Marjoko. Terus ning sore tak tambahi maneh.
0: Kok tambahi yo?
1: Iya. Yanti bojone Marjoko. Temenan ngono.
0: Kok tambahi temenan?
1: Tambahi temenan. Berarti cek percaya kabeh. Lho. Lha iku dadi arek-arek wis
0: urane gak songke dhuwit akeh.
2: Lihat kasih soal yang mana tak reken beluk ketera angin hilang. Sing paling penting pengumuman sing di om aku ini loh.
0: Apa?
2: Aku malah kata merenya apa sebabnya kok nganti telat. Apa? Petentangan karo wong dinggenku wong setengah tuwek wong wedok. Kon kata nang dile kajeng itu nggini Marjoko. Eli, upamane Yanti ki nganti dirabi Marjoko biyong, iku kene diarani tumbuh le tutup le cocok.
0: Cocok ki pancen bener.
2: Mari ngono terus moro. Sampeyan niku krungu dugi sinten sih kok lancang-lancang? Sinten to ndolek Yanti niku bojone Marjoko? Aku ro dhewe areke mari teko kene omong karo aku. Aku kurang ngeseting nek dirabi Marjoko enggak kate rabi.
0: Terus kon ya.
2: Yanti muni ngono. Saestu ambok. Nggih pun nek ngoten, nggih kula kandhaken Marjoko kula ngoten.
0: Muni loro dhewe kok.
2: Muni dhewe kok aku kok. Pancene wong nggih kuwi waduh, ngene-ngene lho. Amun kaya. Lho iya.
1: Saya percaya aku.
2: Lah aku bak gelem kadek
1: ngene. Gelem panjene. Bagus. Bagus pengumumanmu.
2: Lapa kon kok nyepak-nyepak ya? Eh, kamari. Lah siki dicai. Dicai cepa mbe aku. Ya ngono umumno. Ya menggina Mas aku dikasih 10 kate apa kok. Sepurane, sepurane. Kek, mbak kamari, gak iso ngekek duit akeh. Aku mek nggo duit seprapat mekan. Nah,
1: iku seprapat apa?
2: Seprapat apa biasa e?
1: Rapat iki lho mekan, kon ngerti ya seprapat.
2: Rapat sing dibagekno awakmu sak ngene iki lak luwian. Kau ngerti gak? Mas Joko muni seprapat itu seprapat juta ngerti kan? Mulaknya temen belakang anggir ngekei aku gak tahu titi paling-paling 10
0: apa gak gelem kan?
2: Gelem kok
0: gak gelem kan?
2: Gelem kok
0: apa kanyol apa?
2: Mas Joko
0: jambal kan gak iso musing banter Mas Joko
2: sepungu.
0: Saya ini disampaikan jemput duit aku gawa kain gawa sewek sing akeh rong perahu tu apa rong dumno na rakyat
1: lu gawa perahu tu iko
0: iya
1: di dumno kabeh
0: dumno na rakyat
1: iya
0: tapi janji nono nek waktu ne pemilihan lurah gak gemile karo Mar Joko dintek no sabalane
2: pas reno aku le soal ngentek no wong temen
0: kon gawa anu Honda aku gawan
1: oh Honda mu sing wingi
0: sing abang
1: iya
0: sing satu sisi sisi kasih satu sisi sisi
2: tas tuku iya kok silang lo kini
0: iya sing 73
2: lengon aku ya nyilang pisang podo ae
0: ini gak wanda sing anu sing satu sisi sisi satu sisi kon gak wanda
2: aku tau gak wanda mendok duh lho sing anu tebengan lho
0: Honda bebek
2: lah iya bebek lah ini gak pati banter mek ngek mendok tapi ngos
0: oh tak beri
2: pikir. Aja ngono kon kek lho. Kok titip iki gak kok ilang kok.
0: Kok gak sawet tak gawane.
2: Saking akeh dhuwit bingung deh kek.
0: Ah, jumlah dhuwit kalau saya narai aja
1: iki. Saiki, ayo bareng.
2: Aja bareng aku isin aku.
1: Waduh, kon kok lagi gak sepatuan.
2: Lha nang ngene api ndodono sikil. Lha mu sikilmu jeber. Mulane kon brangus.
1: Ya sikilmu iku gak tau iso.
2: Di sikil piayi.
0: Aja gegeran ae kon iki.
2: Aku njuk cewek kok.
0: Ge apa?
2: Lho, ya ngedumi wong kampung kari seprapat desa sing direntake.
0: Ya pokoke engko rong prauto sak prauto edang karo cokek.
2: Ngono ah. Iku rekene ya engko pokoke lek wis selesai iku aku sore nang omah mrono. Tak kandhani lek sing bakal milih calone sakmene engko tak dudun awakmu.
0: Ya kabeh jukane sakmene wong sak kampung do milih aku kan.
2: Lah mulane ku engko sampe gak milih wae tak dudun nomrene delok aku lek ngantem wong iki apa.
0: Temen lho.
2: Lho iki rekene. Lho biasa ya sing ngene iki.
0: Kalau kata nggak nyajal aku, kalau
2: kata nyajal. Aja kok. Kata nggak temu. Kok, sumpah nggak ngantem abakmu. Di rok nawang sih tantem ni gitu.
0: Lapor, lulu. Belakra ini libat. Wes, jelas waktu dia pilihan petinggi mesti kabeh milih Mar Joko. Sebab cukup bondo, cukup dunia Mar Joko. Lu aku sih heran Yanti. Padahal kabarek wedok kepingin dirabi karo Mar Joko. Tapi Yanti saja gak gelem karo aku. Oh menghina karo aku. Gampang, pengapasane Gus Lurah ono bapak iki.

0: Gano wis sing ngomong wis. Rule prauto iki liwat. Sing durung kenal-kenal lo. Yo iki kami tuwa sar kami. Sing jahate pitule kur menungsoi. Katile sar kawi liwat ono sing cemuwit. Lanang wedok ngomong. Gedhek untune mrodoli wis. Lek sarkawi liwat arek cilik melayu sing tuwek padha ngancingi lawang kabeh. Kabeh semurat wedi. Ngerti lek sarkawi tau gendeng. Kate sarkawi liwat dembong sarkawi tengok-tengok pinggir embong 10 meter gamit tutuk kipo sikile menan. Sarkawi katilai keliling kampung nyekel jomretan sing landep tangan kiwa nyekel kipo gading nyewa no petang bau gitu kipo dok nyengkelit sentolo batu telu batu ni sing ele-ele perlu nele bengi keliling lamponi rakyat cek gaulap cek lule sarkawi katik eto wong keliwer mlebu kampung takoni sarkawi jegidek kae kiting wis sarkawi teko mburi dilamponi strot babit wis jomretan jomretan luput serampang ambek sentolop sentolop luput totok kipo pitung tahun kumat sekalori tok lak wis sakingan tepi kipo 15 kilo bobote wingi sarkawi liwat liwat ngarepi sekolah taman kanak-kanak arek cilik liwat ketiban kipo terus bongko isan repot iki mangkano karo Gus Lurah iki dipasrano aku abang biru kuning putih deso iki ojo sampe ono deso keruh kudu aman terus-terusan sasuwene sarkawi kita di kami tuwo mangkane ngadapi 17 Agustus iki mangkane deso membutuhno biaya supaya ngadakno keramaian sebab iki dino-dino ati 17 Agustus nekakno kesenian awake aku ono gedobrak tak tekakno ono wayang wir tak tekakno ono ludruk tak tekakno kabeh nang lapangan lapangan tak gedheki wis rapet jok sampe ono arek sing nginceng nginceng patil jomretan cengeli bapak ni moro pendem di tengah lapangan ngono kok pasare nom-nom sing drong-gondrong iku padha bedel gedhe kabeh. Lah jenenge aku bapakne arek wisan. Tetak kampung diserano aku akal-akal ono arek sing gak genah, tak cegat kabeh mulih. Situ tak tempeling arek 30 maju bareng. Akal-akal ngeroyok nang sarkawi. Wayung lah arek saiki ngeroyok aku. Arek petang puluh aku gak obah kaontek. Ati opa ya opa aku ketindian nonisor awang sarkawi kekuatannya pitulikur sapi punjul rongbeng sing rongbeng dikeno anake sing jenengi marduo koiku sing gantengi saka wedanan lah bapak ni bian sinom gantengi saka bupaten perawan ada diceluk gak gelem dengkulnya duduk jomretan mulih peok wis apa nih mari ngono buyar keramaian nekano kemidi lor sotaku jiri are nom saiki jiri wong saiki besek kopi tak tekano du gruduk filmi rame biskupi rame wisono ising salah endaga karuan ganggu pas keliri pas disuwek tak cegat mana ini pinggir kebun mbak aku orang tak takoni mor tak duduk iki po kabeh mbak aku Wah, arek ono arek 10 maju bareng geruduk. Aku gak mundur, gak maju. Ate yo apa lek mundur lek maju aku kepepet ngene. Aku yo terus meneng ae yo. Mangkane iki ate pilihan lurah jo sampe kene liyane. Lek ate sarkawi ngadakno pertunjukan ngadakno ramen-ramen. Wong kampung gak ono sing nonton. Sarkawi metu, jam 8 isuk metu. Tari ae penduduk. Ku nonton tak gak? Nonton tak gak? Kadikmu ninggal. Pentung cengele. Lek lanang di pentung. Lek katik wedo. Kak muni gak nontok. Tak gundul sing ricik. Cek ketoro iku sing gak manut karo pimpinane Sarkawi. Apa ini lu putih ngono tak garet ambe arit badu. Lurai muring-muring tak senggreng. Semaput lep hitung dino. Arek iki nandi ae ngono. Oleh.
1: Kali,
0: Pak. Yo, pokok ngelum berusaha yang ini.
1: Apa ni?
0: Sabuk musim tak tukok no. Gaya benih itu mau lonceng batu siji ku gaya benih. Cek gagah ngono.
1: Oh, ketorone anak
0: Sarkawi.
1: Bener Pak, meni tak gaya arosiku tak gaya benih kafe.
0: Sing cilik ku golongan batu siji. Kene ndak no. Oh. Tuku lonceng baker gitu mangan. Ngono iyo. Lonceng beker itu masih koncokan di lonceng itu podo mbak amal malang kerik dok di telon jam piro ini ngetah ini Marjo Marjo kok liwat seru jam siji
1: Pak nulih ini aku butuh duit ake Pak
0: eh?
1: Sehingga wontok ae petang karung
0: duit? Dan dudah di buritan kok
1: kalau di
0: lagi ikulah tak juglan jero tak mester. Lagi ada duit, nur tak uruki tanduri di gedang tadi gak ketoro lek simpenan duit. Telon lek bengi rame kaya apa iku?
1: Apa ne?
0: Iku duit cilik campur duit gede geger iku.
1: Kok gak gelem dicampur
0: apa? Gak gelem karepe.
1: Ah, duite sapa?
0: Oh, duit Sarkawi. Bapakne sapa?
1: Oh, bapakne
0: Mardhoko. Lah, ngono lho.
1: Iki rupane Arifin melok nyalono dadi lurah, Pak.
0: Sapa?
1: Saingan karo Arifin anak Gus Lurah.
0: Digedhe kuntune ya.
1: Ojo, ngene Pak. Mulane aku ndek siasat.
0: Siasat yo apa cacak bapak ni?
1: Adikne Arifin tak rabine, Yanti.
0: Eh?
1: Yanti adikne Arifin tak rabine.
0: Ono te rabi ta?
1: Ya jelas ngene wis. Yanti tak rabi. Arifin mesti mengundurkan diri gak dadi calon petinggi.
0: Atret.
1: Oh, kuatret ya, Pak.
0: Ya iya mundur
1: ya, tak mengundurkan diri, Pak. Lah Gus Lurah sak keluargane jelas milih karo Marjoko
0: karepmu ngono?
1: Lamarno aku
0: oh niki
1: lamarno Yanti
0: karepe durung keturutan arek nom saiki yang ngono iku
1: apa?
0: Rabi ini didisikno ngkulnya bojone nangis anaknya nangis melok drenging pisan sumbari karu-karuan ayo sopati gelut mi aku keneri melung-melung sambati
1: lewis jamane pak saya nyambut gawe kari rabi didisikno
0: lah belonjo.
1: Lah, duwe bapak Sarkawi juga apa?
0: Bapak ini sing blonjol.
1: Lah ya apa?
0: Oh, jempol cong, iya nak, iya bagus. Bagus, bener, sing mikir blonjolnya bojone anake. Bapak ini. Iya, juk rabi piro kon sandekan.
1: Lah, aku pertama gawe menghadapi pilihan petinggi. Rabi siji di Yanti. Mpun ewe jadi petinggi, rabi mana sandekan limo. Gaya gelangsaran.
0: Ojo limo. Rong puluh tapi rong.
1: Ora perlu ya.
0: Apa ni? Wis sak arepmu milih ya, arek sing endi kok takokno. Adik bapak ini gak nerima lamar aku tak jabuti brengos iki, Bang.
1: Lamaran Yanti, Pak.
0: Wah niku lek kepethuk bapak tuh kok neroko. Cap gudang uyah ya, Bang.
1: Lah iku serokan gudang apa gudang garam kok gudang uyah.
0: Lah iya tunggale garam iki apa sih?
1: Uyah.
0: Iki cap kancing lawang iki, Bang.
1: Oh, pocap kancing lawang.
0: Niki wacana.
1: Grendel utama.
0: Lah iya grendelnya tak kancingi lawang le.
1: Wah, bapak dipek sing penak-penak tok. Lamaran, Pak.
0: Nih.
1: Yanti lamaran.
0: Temenan aku ni.
1: Tapi awas, Pak, sampai gak diterima lamaranku. Sampai Marjoko anak Sarkawi ngelamar gak diterima. Isin lho, Pak. Timbangku sih sampai koncol.
0: Rabi tati kowe. Ayo arek.
1: Tati sapa?
0: Eh, ku sik anu, bapak ne kancaku.
1: Lho sop, tadi siang diarek
0: pak? Arek cocong kaya, wis pai kulo rambutnya saya ini kok.
1: Wahyu arek.
0: Wahyu arek.
1: Saya kanan diarek.
0: Mati.
1: Wah, arek mati kok ditawakno.
0: Lah iya kok semunggu hore pantes dadi bojomu. Semunggu
1: hore. Engko nek semari aku rabi, Pak. Riko rabi yo, Pak.
0: Wah, aku milih rondo sing lemung iki.
1: Hah?
0: Milih rondo sing lemung.
1: Wah, Riko wot milih apa?
0: Rondo.
1: Rondo sing lemu. Wot milih sing bathuke jembar.
0: Iya. Tegene pantes nek mlaku gagah.
1: Iku lho. Iki jae lho bakul rujak.
0: Hah?
1: Ijah bakul rujak.
0: Moh, wis tau tak gepuki iku.
1: Apa?
0: Lah tak gudho muring-muring tak gepuki.
1: Ya bener iku pancen. Lah sapa sing gudho kare muring-muring?
0: Long sarkawi.
1: Bapak ini sapa?
0: Madhoko.
1: Larane, Pak.
0: Yo, mulya.
1: Sapa gak diterima lho, Pak?
0: Ngarep blenga-blengae koyo ngono. Yo iku arek ganteng. Entah hayang-hayangane ganteng lah wis. Iku potongan Arjuna telon. Bapak ini kaya ngene, pancene anakku tau jo anake situ. Mbokne wis bongko pisan. Arek sampai sauno gede ini bongko gak tau kirim surat gak apa. Lali karo keluargane ya semoga-moga le pendongane wong tuane nglamar diterima.

0: iki bapak ini buta-buta iki mau kok prensi yang ini ngomong mulai iki lho. Kuatir iku mungkin ini ngaluk surat apa-apa ngono lho. Kok yang ini reng orang yang mulai iki yang apa baik lho. Sampira to pak.
1: Kami tua dong mulai.
0: Durung.
1: Eh?
0: Durung.
1: Bayar.
0: Bayarnya durung rene lho pak.
2: Iki mulak kupringsi. Sing mestine aku rak mengajukan leren.
0: Banyak apa to pak kok mengajukan leren iki lho.
2: Lah iki wis pirang-pirang mulane wis tak idam-idamno nek aku iki arep njawab leren. Soalnya ora kok jere soal aku iki menyalahi karo pemerintah ora nyalahi marang rakyat ora. Ning sang tenagaku wis tuwa, aku njaluk prei ben diganti marang bocah nom-nom.
0: Anangin rakyat kini kita titik-titik ki kok so setuju nang sampean dhewe iki lho pak.
2: Iya nek kabeh rakyat ki sing setuju karo aku. Nek aku sing njaluk leren, ora kok sebab aku melukai hati rakyat ora. Aku sing njaluk leren.
0: Bayan,
2: kalau lembrehayan, kau ni uyang.
3: Si kau komprensi sama kau mari komprensi.
2: Kalau nolak terus saya,
3: awang niki bawa kali keliling kampung ni gulu. Kali ngurungak ngurungak akan ngomongi tiang ni.
2: Ya apa suaranya wong kampung yang?
3: Wangi le, calon ni ngoteng gih buat nenten malas yang dipilih gih anak dewi ripen ni.
2: Sopok.
3: Gaya ripin ni ku calon si jago tiang. Cuma mawon kula niki ising ngrungokake omong kami tuwon.
2: Lha apa?
0: Kenapa?
3: Waduh lonten prapatan gembor-gembor. Durase lek mboten milih anake sing digedhek sing dibubuti idepe.
2: Sopo iki?
3: Kami tuwon niku ising-isini lek ngomong.
2: Sakali.
3: Waduh lek mboten kula niki sampe melok ising padha pamongi.
0: Lha apa nek ngono lho Pak koyo ngene iki?
3: Wis gak apa-apa. Lha lek omongi kami tuwon niku bacut panjeneng. Gerangan kula dhewe niku kok
2: ya jarno gak apa-apa gak apa-apa.
3: Lah mboten napa-napa napane wong tiyang niku.
0: Oh. Hei Dewi.
3: Kon ta monggo.
4: Prasamu sapa?
3: Sampe njuk kursi.
0: Lah iya.
2: Lungguh.
4: Ben riyen tasik gatel kabeh awak.
2: Apa keroken ah?
4: Kudu gepuk mawon ten tiyang.
2: Kok kudu gepuk ya apa sih?
4: Mari nelek tiyang mboten rumoso salah digunem tiyang. Buat ini aja yang gegeli wong
2: mesti gunung cok terus apa gelem kok salah kan gepui ya kak gelem
4: gepui wong gatel kabe kok kena rawi gitu
2: gini muring-muring ya muring-muring tapi ya lunggu di sini
4: senang aja no sampai ini pun lirin tadi lura ini sampai lak pulau aja ini pun sampai enten songgorunggi nopo-nopo senantai no enten jago-jago ngeten-ngeten pun ngereken tapi saat ini pun ngereken ngomongi tiang lek sampai-sampai ngereken ngomongi tiang ini kan dati akan buatan karuan akhirnya ngalor gitu ngalor
3: kan itu ngomong ada ngarepe Gus Lurah itu rumah sama ngomong tak tari-tari kan itu ngomong masih gak ngini-ngini
4: apa-apa
3: orang aja ini kalau lurah ngomongi sih nganteng apa gak bisa
4: kosok kan kenal ketaku ke dia ini kusik lagi ciriwan cili lewa digomati sore jonulani ojo gelowi secara tangge yang lula
2: iya
4: tangge yuk lah iya yan boh karep itu ya apa
3: ngomong itu sih nganteng tadi ngajah ini kalau sih ngomong-ngomongan itu
4: karpan kulo ni kemun sampai enten nopo-nopo tapi leh kebayang cara ni mosok gena malian tapi leh kebayang ni terusan menjaga kita
3: ngomong sing ana barang manu-manu aneh kan ngomong sih gak ngini-ngini apa halah kau tanya apa
4: kau ni ku saya gak ngerti ciri wanci lelewa dikomati suami jono ulami ojo gelo wis cara tangge kang
2: iya
4: tangge yuk iya ya wah ngoten iki mosok genah, kake adu-adu sing mboten genah. Mungkin enten rakyat di kulon. Ngulon, enten di etan, ngomong etan. Ngulon etan, ngulon etan. Apa?
3: Anteng tangane sendak tapi ngene-ngene. Kon niku manyalen ta ya apa kon
4: niku? Kon niku jadi kain tos jenis sembarang wong kau le obah ya apa? Nek kemajuan ni kampung-kampung terserah dan kulo. Tapi sembarang tante ni pun buat yang dikenalkan, buat yang tentang siapa yang kena kirim.
1: Yo, yo,
4: yo.
3: Tony ku gak si, gak tangane si kile si ngoba. Tony ku gak telan lah yo, pokok ni.
4: Kau nampak tak kandani? Nek aku ni ciri wanji ni nek waktu kau mati ojo ngejak kerabat aku. Sembari sor mejo. Eyan, pokok le si.
3: Wah, kali sor mejo nak ini cek boleh.
4: Wis lagi kali sor mejo. Isor wipet to naulani. Cok cerewet wis cara ni. Lin ya. Mejo lo lin.
3: Moh.
4: Cok lin.
3: Baka,
4: kak gelem.
3: Moh,
4: tali. Pancen lek kon iku gak kene dieman kon. Cacak kon mang wadul opo nang Gus Lurah?
3: Wadul opo?
4: Ati kami tuwa gembar-gembor, kami tuwa gembar-gembor. Lek kon jeneng gak kene dieman jadi saklak citokmu.
3: Lambok disaklak opo?
4: Jadi gede kon.
3: Gede
4: to? Gede.
3: Gede.
4: Wis. Wong kon iku omong mutok iku. Laklak-laklak digopoe manelik wis mentolo taten kancane dhewe ngelekeker kali wong liyane boron sebab tunggal perabot tunggal pemimpinnya tiang kampung lelepas kekeran tak boten pantes lah sumbarmu gak cocok tapi lu disaklak yo plek lah kono ora digopoe manelik wis nyun sewu Kang Lurah. Kulom pun sampai nangani tiang. Elor kampung elor, buat semi. Kulo jundu, kulo jundu ngeten. Rambutnya sampai sani kimi tu sakit cukup.
3: Saya kasih cokelat. Pan jundu. Tahu apa ni? Buat semi ni gua bonongan.
4: Buat ini langgeng aku ngomong kulo. Anjali kau ni pun greget no temenan je. Barang kalir. Pendek kalau kau.
3: Engket sama
4: lu. Wong bojo gegeran opo. Kon iki wong pamong. Lah terus kon tukaran ae. Iki nek sampe rakyat iki krungu. Wong pamong sing ngono lah rakyate meneh gak tau rae.
5: Ter iki. Mesti ya lah pantes lho,
4: Pak. Apa ter iki? Apa ter iki? Wong bener muni ter. Omong wis gak karu-karuan ngono iki. Aku ngomong karo kon.
5: Ter iki.
4: Wong pamong apa mana kalau kami tua, sing gelap menai pengertian kalau wong sing orang ngerti.
5: Pergi.
4: Lain wong sing gak ngerti-ngerti kalau menai pengertian, iku cocok lo gumu ngono gini pamong.
5: Pergi.
3: Kok tercerai kau ni? Kau ni ku ngomong apa kau ni?
4: Lo laku Gus Lurah ngomong, iku lah yo di bener, nolak bener.
3: Bener yo bener kok tercerai.
4: Aje ni kupingmu sing sisian.
3: Oh.
4: Aku mau muni apa?
3: Lagi kenapa ini?
4: Bener ini.
3: Apa?
4: Lancar ini kopi ngegubek ya apa?
3: Wah ini buat ngomong ini genak.
4: Tapi tiang ini kulit Semarang pitungan bikin karena pulang pun sampai enten-enten.
3: Iya lancar ini. Kalau di sini aku isin lah bodoh pamong ini sampai dicelak kali rakyat ini aku lancar.
4: Iya. Lalu sampai rundingan ini lupa itu kena kiri desa ini kiyok nopo.
3: Iya.
4: Lalu kebayan mau tentang saya ngejak geger mawon.
3: Aku masih geger lah.
4: Lalu nak sudah lagi geger.

0: Padane ngeling-eling wong ora tau tuku rokok, ya aku rumah.
1: Kapan kon tau tuku?
0: Aduh, panjenengan durung patek tuku.
1: Lho. Kapan rokok ana sok pantes ngoten niku? Apa jagongan? Teno mangi ngoten gemah.
0: Apa gemah?
1: Digegem jagane di omah. Maling celuring iki anjene.
0: Aja kok rokok timbangane ganjil lho. Loro ta?
1: Waduh lek kon kebacutan telian.
0: Bacut apane kok ya gentenan wo.
1: Gentenan kapan kon ngekei aku?
0: Ya durung panjene.
1: Kon kok jan ngremehno temenan sih nang aku.
0: Ngremehne ku lho apane?
1: Kati korek kok korek kesal ngekei ku.
0: Timbangane bolak-balik ngorek kon.
1: Kabene cetuk geni cukup lah.
0: Oke, dewe.
1: Korek lho. Wah. Hari ini nggih kelakon dhewe ta ya apa? Cukup.
0: Wegah-wegah kok.
1: Cukup dhewe. Pancene setro ledok niki.
0: Apa setro ledok iki?
1: Sut gelem mangan gak gelem nyambut gawe. Sudik tandang doyan badok setro ledok niki.
0: Pinter pasaranan kok niki.
1: Lah sinten sar kawin niku? Wajingan tengi kok pancene. Bisa, kula niki yo nopo sih? Konferensi niku makili sampean monggo bareng.
0: Iya.
1: Mosok pantes kula pun dugi ndor ngriyane ndoro seteni tasik silo niki sore jowar niku.
0: Lha apa niku?
1: Tumbas dawa. Loh. Iya ya,
0: Don. Kon jadi waktu konferensi karo kami tuwa kok jadi silo nggone jowar iku lha apa? Tumbas dawa.
1: Nah. Lha apa tuku dawa iki?
0: Pangelake mboten lumrah niku. Ya apa, Bang?
1: Pakaian dinas iki lho sepatune dikempit. Gak digawe,
0: mboten digawe.
1: Lho kok gak gawe ya?
0: Ongkep.
1: Lah digawe lho ya apa sih iki kok iku?
0: Lah timbangane sik ngringet kula niki.
1: Dene wong gendeng lek kon niku. Pakaian seragam iku perlune ya nek menghadapi konferensi, iku menghadapi dinas.
0: Oh, lho kuwi pancen nggih pancen.
1: Lah nek anu ora, gak dinas gak seragam.
0: Lah ngene.
1: Waktu dinas gak digawe.
0: Lah ngene iku ta.
1: Wong ten sawah mrujul nggih pakaian dinas. Jebol pohong nggih pakaian dinas.
0: Aja uga oleh iku disalahgunakno malian iku.
1: Ngoten ngelokaken kula, lha witaken lek enten warung niku, ngadeg nyat pakaian dinas lungo, ngadeg nyat, lungo, lungo, ngadeg, lungo, ngadeg, lungo.
0: Oh. Kon niku ngomong tang ide kawul kon niku.
1: Milono kon niku.
2: Iki mang ini wae ya.
1: Nggih.
2: Aku iki mlok mati konferensi.
1: Nggih.
2: Sing mestine aku iki wis leren.
1: Lho nggih terus ono apa?
2: Lah sarene ganti ku iki durung ono.
1: Nggih.
2: Dadi sementara iki kampung iki sing tanggung jawab.
1: Hmm.
2: Ya.
1: Nggih.
2: Lah terus tak sarano karo Pak Ten. Hmm. Sarene arep pilihan lurah.
1: Nggih.
2: Iki sing penting kudu mbentuk panitia desa dhisik.
1: Oh nggih. Nggih.
2: Lah terus isine sedeng pun nanti dilaksanakan pilihan-pilihan lurah.
1: Hmm.
2: Iki aja sampai ana wong-wong pamong sing mempengaruhi karo rakyat. Tapi wong sing sengaja milih iku cek milih sok metu sangka pikirane dhewe sing suci.
1: Sinten sing ngomong kate enten sing anu rakyat
2: kuwi kena.
1: Sinten sing kaya agen den kulo kandhagen.
2: Kandhagen. Iya aku iki kondo.
1: Nek enten penduduk sing celo medan,
2: dadi aku iki kondo.
1: Kulo ilangane kupi.
2: Dadi gak oleh cara paksaan.
1: Hmm.
2: Ya,
1: mungkin
2: aku iki kondo. Nah contoh suaranya wong iki kabeh iki tujuane nyang anakku, tapi aku gak apa gak begitu percaya.
1: Hmm.
2: Tapi gak percaya sampai teko kono ae.
1: Hmm.
2: Iki terserah karo panitia panitia desa.
1: Hmm.
2: Terserah karo rakyat.
1: Hmm.
2: Sebab sing gawe lurah iku rakyat.
1: Hmm.
2: Ngono lho. Mulane kuwi dileksanakno pilihan lurah, ojo pisan-pisan gawe pengaruh sing ala karo wong-wong iku.
1: Hmm.
2: Oh, gerengai. Oh.
0: Koniku ngomong tak kucing-kucingan kono.
1: Nggih, ngono lho maksude iku. Singkat padat berisi. Koniku dadi staf desa tapi ora tau ngrungono siaran di radio Keplik Indonesia iku.
0: Apa Keplik Indonesia iku?
2: Kok kon ngarane mencong kabeh ngono, Keplik Indonesia.
1: Delon, nek siaran pedesaan barang iku. Saudara-saudara sekalian, dengan blunder 140
2: blunder ya aku sih ini
0: blunder lampu nih
1: boleh siaran itu durung wakno jomek kon wayano siaran di radio nunu bohong Luputi ngono nonggo lek dipikir ngoten iki mosok pantes. Mosok genah ngoten iki. Mungkin nek ane kula rame iki cak kegeran terus.
0: Kandhanono wong pancen gak ngerti.
1: Kula mosok kirang-kirang kon ngandani kali sampean-sampean pikir ta. Waktunya jengi kompresi pakaian rusuh kulo kengen gini pakaian kulo. Tapi kebaya ni tak sedereng diro soru mong sama awon. Buat cian ini kuti cai lewat. Kau pasal joko ya?
3: Kau ni kelau kau ni.
1: Kau si tak gaya di joko.
3: Aku cian lu gak gini
1: kau. Gak kau?
3: Ngomong atek lu gak atek lu gak.
1: Gak tau tanya opo. Aku
3: ngomong sing kenal lek ngadeg yo ngadeg gak lungo yo lungo. Niku lak ngeten ta lurah.
1: Yo opo sih.
3: Kula niki timbangane geger-geger kalih pamong. Dadi contone rakyat niku nggih mboten apik.
1: Yo.
3: Sebab upamane pamong ini kita beri geger nyuntu teng rakyat lho. Lek rakyat niru kalih pamong ini lho yo napa bahasane. Lak ngoten ta. Dadi upamane wong niku ele api le dani pamong ni gula kanggo nyetir kampung utawa desa ni lah ngoten tato si yang itu.
1: Mati ye.
3: Oh, apa sih kon?
1: Bukan lo, bukan kon.
3: Aku sih ngalih rene kon itu.
0: Kata males kon.
1: Ni wong goblok sampai muni ho.
0: Keliru metumu kon.
1: Ya napa?
0: Lah wong kon metu kene. Coba kon ngilang ngono gak ero bayan.
1: Biyen kula saged ngilang. Niki ngeten Gus Lurah. Persoalan desa niki kampung-kampung sing wayahe sampean perintahaken ke nyabut wong ngajengi 17 Agustus niko. Lampun sukses niku.
0: Ya ya.
1: Perintah
0: ya.
1: Kula. Janis perintahe kul niki. Pun kape kula perintahe. Kejawi saking niku kulo enten perlu ni penting ten sampean secara pribadi.
0: Oh, kate butuh duit lah.
1: Sanes kami tua antara ni kepala desa utawi RK, tapi sarkawi antara ni sampian.
0: Oh, iya iya perlu apa sih?
1: Duh,
0: kate duit kawe dah.
1: Nggih, cangi kimulaken kula rundingan kali sampean.
0: Iya wis engko tak bantu.
4: Kondo apa sak durung. Kondo dadi aksi secepat-cepat.
1: Beri kita, yuk. Begini lah.
4: Ya ya begini.
1: Kursi ni sampai kau. Bucu sampai ni mereka YouTube ah.
0: Mereka apa kau YouTube ah yuk. Kalau juga itu kau Solo tak YouTube ah.
1: Solo.
0: Kau Solo ini kampung Klaten. Apa kau ni YouTube ah.
1: Kalau kau YouTube ah jalan.
0: Kau jalan kusok ini.
1: Kusok saling cani pengawal dulu.
0: Kau ni yuk. Kau Solo ini.
1: Niki ngeten ya, ya, lura ya, ya. Kalian Kang Lura abot-abote kula niki ditangisi anak pirang-pirang dino kula niki pun gak ada pikiran bot-bote kula niki ditangisi anak
0: lah jaluk sandangan anakmu
1: waduh lelek sandangan iku wingenane kula tukokaken
0: apa jaluk motor
1: aduh lah motor papa de muri niko Yamaha Suzuki Honda boten enten bane
0: lha endi bane
1: sandangan
0: lah ditangisi persoalane apa
1: ngeten lho terang-terangan kula nika jeng takon kali sampian Yanti ni kumpul enten jeng duwe napa dereng
0: kau sana
1: sinten
0: laku kau ribu ni ya apa
1: dong sanes ni kumpul enten jeng nako akan napa dereng
0: kuwes
1: sinten
0: lah kancang-kancang lu benisi takon sanes pun gak ada pasangan napa dereng ni oh jodoh ah
1: ya.
0: Oh iki ngene lho kok iki mang lak sing wong sing kate ngepek mantu anak kuat tas ae teko kene mesti gak kepeduan kok
1: sinten
0: wong ini Pak Dokar
1: yo tiang bogel-bogel lho
0: iya teko kene iki mang ngelamar
1: sampeyan pun guyon ta
0: kula niki perlu niku ajeng ngelamaraken anak kula karep kula wong kula nyambut gawe pun tuwuk kali sampeyan terus dadi dulur selawase urip. Lah kok ora biyen-biyen awakmu ngomong. Lah saiki yo
3: sampean niku elek-elek oh tak dipercaya kali wong kampung.
0: Iya.
3: Lah kan disukani kali wong kampung, jadi masih boleh mantu nih nggih delok-delok bisik.
0: Oh, ngono ya.
3: Lah dhuwur niku wong lunas pasti anake nunggu ning lunas.
0: Iya, iya.
1: Kendian, Gus. Mungkin mau gula tutup kaken gula tak ngomong kali kebayar.
0: Iya ngomong.
1: Yan,
0: apa?
1: Nita.
3: Olah apa?
1: Amit berdua.
3: Lah opo?
0: Kon ngomong wis kok pikir ta. Panjeni kok sido.
3: Aku iki gak ngomong karo Gus Lurah,
0: Cak. Sik ta, mak aku lak ngelamar nang Gus Lurah. Soal diterima enggak iku lak durung karuan. Kadek kon muni le. Didelok luwur-luwure. Didelok turun-turune. Apa aku iki turune gendeng? Apa aku turune wong edan?
3: Lah aku lak ngomong karo
0: apa aku turune maling? Ya kon njaluk gak kene diajeni anjene kon niku. Gimana gak kena, masih ada harapnya lu lah, wahan bacot dasmu ibu
3: bacot apa?
0: Bacot temenan
3: bacot apa?
0: Mana ini?
3: Bacot
0: mana ini?
3: Bacot apa?
0: Wish ngoten ini masuk pantes ngaco nih pas tadi mendol gosong sendok seloko nih
3: lah kalau lu seru lagi dikaco bayan kan ya
0: katanya bacot digepuk ya gak males. Upami ku lo keker podo pamongi pantes tak podo penjabati.
3: Rai ngerti lek apa sih kau tuh parah naik.
0: Ia kudu nyenggeng titik-titik kesani gede.
3: Oh, pok kami tu. Oh, jatuh keker-keker rapi.
0: Sampai dah timbun terima lamaran tiang numpak dokar.
3: Iya.
0: Dah wong ngelamar go dokar mawon pun diterima. Niki yo nopo sampai murung akan.
3: Lo kawan ya aku.
0: Beti kali tiang. Le nyantet, cek nyantet Sarkawi. Le nenung, cek nenung Sarkawi.
3: Orang pekor
0: sate ini ngomong dong, nungkul duki ngarep, duki muri, duki ringan, duki duor
3: orang pekor sate, orang pekor tenung
0: wong itu harus ngomong karo wong harus muningge terus dibatalkan untuk perasaanmu ya apa upamane kon bila kulung ini bacoan masih pitung turun
3: nah makanya lah, aku dewa yang ngono aku semuni, iya, saya kita warung no mendadainya perasaannya wong kita warung no apa gak gelo.
0: Nah terus sampean lamaran kulo niki sampean terima napa mboten? Mosa mboten gelo upami sampean niki perpisahan kali kulo. Pas kulo leren nyambut gawe tuki mriki.
3: Iki soal pribadi awo. Lah soal dinas aja digowo-gowo awo. Soal pribadi antara dinas kon bisa mentata silakan. Lah nek iki saiki wis anakku dilamar wong. Iya nek anakku wedok loro mek siji. Tak terima lamaranmu. Taweno sapa? Gelem tak rabi anakmu.
0: Dalam apa lagi bodoh lara
3: makan ni wong
0: kendeng mancemin
3: lah anak masih jianti tak sih sengit
0: enggih
3: ya tak bisa ya apa aku terima lamaran
0: sampai terima nopo boten ngoten mawon
3: ya sepurane wong sarane dilamar wong aku juga bisa terima lamaranmu
0: kados mboten sampai terima
3: ya gak iso wong
0: boten nggih bagus jempol mon anggur pepisahan pun boten nyambut
3: gawe ya aja ngono wong
0: tapi lenten rame ni kampung udan rampok grimis maling yang bacoan omah kobong kunan
3: lho
0: pokoknya kulung pun pegel penduduk cemuit gede gak sih
3: aja ngono
0: lah kenten sih ngeluakan Sarkawi-Sarkawi kulung bong omah
3: lho wah
0: gua tarik kampung
3: lho ya apa sih kami tua ngomong lah belakra sih
0: rusak bong
3: ya apa ya
0: aja ngomong
3: tenang mawon
0: tenang kuniku ya apa ju ancam udan maling gremes rampok ada no kuniku wah kuniku tenang
3: barate nek glodhog dhisik ne mboten kira udan.
0: Lho kakene ngono Sarkawi ya dalu kon niku ya apa kon niku?
3: Sarkawi ning tentangan kula ngriki.
0: Oh, kono cok ngono yan kon niku yan.
4: Kerselo yan.
3: Sine yan.
0: Yo. Aku gak apa-apa gak diterima lamaran. Tapi carane aja ngono. Aku iki biasa metu bengi. Nek kanggo gaman nggo sentolo. Tapi carane aja ngono aja didelik.
3: Lho apa sih, Pak?
0: Kok tak ganteng temenan lek kon nek ngene.
3: Apa?
0: Sentolo batu telu.
3: Lho karo aku.
0: Kan temenan jadi gendeng
3: yan yan. Nek kon Joko dodono ya.
0: Baleno,
3: keno ya.
0: Nek pengen temenan kon. Temenan tak gedhe temenan ya.
3: Nang kok sentolo pira?
0: Sitok.
3: Lah sing kok sengkel iki apa iku?
0: Oh iya.
3: Gedhe piye?
0: Rokok sing yo aku e bah masih gak dadi kami tuwa gak budhugen kaedan. Mutai liyane, kok bapak keturune wong soge. Lah iki balapan donya lah kene.
3: Iki ngene ya, gak enak wong kami tuwa iki. Ya, sing penting iki ku nek terus diterusno ngene, iki perpecahan antaranya aku karo kami tuwa. Kami tuwane ku nyambut gawe enten kene kita sik pinten ta?
0: Oh, piye suwe kon?
3: Lah, ki asale 3 taun, man kula ni pun 20 taun nyekel desa niki amun.
0: Ya yo, enake elek opo sih wong jauh sepuro supaya kami tuwa iku aja duwe rasa sentimen karo aku. Cek tetep nang mbok enak.
3: Mboten usah njuk sepuro, pokoke tas ripen tas urip mawon.
0: Ngono ta.
3: Pendeke kami tuwa jenenge mumbul kaya kapuk. Mbok kula antem petang lanjaran nek mboten gebleh niku.
0: Ya ya wis wis, ya ambek tulung-tulung lho ambek deke ngono lho ya.
3: Lho saestu kula ning ngomong. Pun kuatir
0: mbok. Ya ana wong keliru ngono. Lah sik keluyuran ae sik.
3: Wong niku wong bludrek niku.
1: Sing tengene lho ora mau ngomong iki lho.
4: Walah ya opo Pak kaya ngene iki lho.
1: Ya sapa apa wis cekne wis. Tapi ya dijaluk aja ngantene opo. Ya. Waktu manteni anakmu ya aja nganti ana alangan apa-apa. Saiki sing penting nang gone wong tuwek. Jaluk kulo wong tuwa cek diitungi dinane karo wulane sing apik.
4: Ya biar Pak.

0: Ayo karepe opo iki? Ngelamar nang ndek Gus Lurek durung mule-mule sama yamene. Engko nang kecantol rondo ndek wetan kono bapak. Bapak etane nang wedok pari lali karo anak. Sampak yamene gak mule-mule bapak. Kawongko ulem-ulem wis kadung tak sebar. Mben aku kudu wis dadi manten karo Yanti. Lah nek sampe aku gagal di manten lho isine-isine, tapi aku percaya karo bapak. Loh. Sopo? Eh.
1: Sopo jare gunggungan ya?
2: Lah
1: wani ganggu gawe karo Sarkawi bapaknya Madjoko lho. Sopo Pak kare ganggu Bapak?
2: Sopo ganggu Bapak wani lah.
0: Lah kok melayu-melayu napa, Pak?
2: Grobyak ngono, Mang.
0: Grobyak, Mang.
2: Ndelek jip tire pinggir embong.
0: Sopo?
2: Dele cip dele pinggir embong.
0: Makane?
2: Aku melaku miring ketara aku guling yo.
0: Wanya sembrono banyak wong nek kene banyak. Kandane ono nek sing liwat iku Sarkawi lho, Pak.
2: Karo.
0: Hei, sing liwat nek gawe ireng-ireng ngene iki jenenge Sarkawi. Bapakne Marjoko. Dekek jip sembarangan pinggir dalan yo. Malik enggak jimu ketabrak bapak.
2: Aku miringnya enggak roh aku.
0: Serempet si anis ngguling.
2: Perasa aku naik lamuk mencok. Duh, ngunuh kaget tau.
0: Berapa sih? Pak, mben al dadi manten san.
2: Eh?
0: Mben dadi manten. Ulum-ulum wis tak sebar.
2: Koniki moro-moro mben dadi manten. Mben dadi manten karo susah wong tuwe.
0: Wasa jokane susah-susah. Pokoknya aku dadi manten karo Yanti. Mben, aku gawe ulum-ulum setengah gudang san.
2: Yo bener ay. Bapak aja ini ujar lekon gelem rabi. Biotone Rongatus tak kongkon mangan sih sampai gak iling-iling ngono karepku.
0: Lah mben wis dadi manten apa?
2: Kok mben-mben dadi manten?
0: Lho katene kapan?
2: Aku wis tak turuti kekarepamu teko nang omahe lurae. Barang teko nang omahe lurae, Yanti wis ono sing duwe, Cong.
0: Ono sing duwe ya?
2: Iya.
0: Riko lak ngelamar lha apa kadek nakono Yanti ono sing duwe. Riko iki ngelamar Yanti dirabekno karo aku.
2: Aku mang wis teko rono, Cong.
0: Lah terus jawabe Gus Lurah?
2: Ya rene wis dilamar wong jenenge Mawan.
0: Lah sapa sing ngelamar mbok dibalekno apa? Ngelawan digedhek cengele.
2: Wis tak tantang lek kate nyantet ya nyantet nenung cek nenung aku sing tanggung jawab segala-galanya.
0: Wis pokoke dadi manten ben Pak.
2: Hah?
0: Ben dadi manten.
2: Kandani Yanti wis ono sing ngelamar dipek wong takno.
0: Nek ono iku nglamar ditolak nek.
2: Iya lah wis ono sing duwe lek.
0: Gak diterima.
2: Iya.
0: Ya Riko yang ngelamar gak diterima. Lah ngono kok wis wani dadi Sarkawi Riko, Pak.
2: Ya apa lek?
0: Lah ngelamar gak diterima lho Riko kok wis wani dadi Sarkawi lho.
2: Upama aku gak wani sapa sing dadi? Kon iki yo apa kon iki?
0: Pak Riko. Kamu kok lek daerah kene ojo maneh krungu Sarkawi, krungu Wil. Wis padha mendelep kabeh Pak.
2: Ati gak nyingkret tak sebul gak lekelek pitung dino temenan.
0: Lha yo, la ngono ngelamar kok gak diterima lho Pak.
2: Lah pancene wis ono sing duwe ati yo opo.
0: Riko anak-anak wis situk Marjoko
2: to. Lho pancene tau jo kok.
0: Sungkane wong sak daerah. Lho ngelamar sama gak diterima. Lah nek koyo ngene masih gak sarkawi-sarkawian tapi langsung.
2: Yo apa li?
0: Gak sarkawi-sarkawian nek ngene
2: iki. Lah nek gak sarkawi-sarkawian bapakmu sapa? Arek iki ngomong gak dipikir blas.
0: Aku wis kadung isi lho Pak. Ulum-ulum wis tak sebar. Kabeh kanca-kancaku serone aku mbare dadi manten karo Yanti.
2: Wis kok kandhani.
0: Padahal Riko ngelamar gak diterima lho. Nek aku Pak dadi Sarkawi ngelamar gak diterima, njungkir ning tengah pasar temen Pak.
2: Aku saiki njungkir ya. Iya kok anjene.
0: Ana mes sitok gak iso ngrabekno ngono wis wani dadi bapakne Marjoko.
2: Lah upama aku gak wani apa Kang Saliman? Poni kilek ngomong lek muring-muring wong tuwe pancen lek anak susah wong tuwa sing keprada konjo ora bisa pae pokok liyane Yanti sebab Yanti wis ana sing duwe nenune cok sampe neraka grayu iku wis bakal bojone wong
0: tapi kanggone Mas Joko nek sampe kasih do rabi karo Yanti lho suka mati Pak mulane sapa sing wani rabi Yanti kontrak karo Mas Joko aku nek gak rabi Yanti temen masih gak bapak-bapak Sarkawi gak apa-apa.
2: Konyo yo apa lek karo Yanti gak gelem?
0: Aku kudu rabi karo Yanti.
2: Lho lang aku bapakne wong nak. Kabeh wong kene mingkup lek kepedhok aku. Kon mbok sak jam rong jam pariwasane dadi lurah mbok sak menit borong menit karo Yanti keturutan dadi lurah keturutan. Kon kudu manut karo bapak. Bapak minung kok dalangi kon wayangi.
0: Yo duwe pendapat apa talak sana no.
2: Bapak sing dekeng itu kon.
0: Yo apa Pak?
2: Kon kedengsel celuk-celuk oh tak padile teko mburi gegere. Yo.
0: Oh, yo. Nek panjang kowe ngono. Aturun, jero. Kene kok aku sing beres.
2: Sing temen. Yo.
0: Lho nek ngono ku Sarkawi panjene, Pak.
3: Itu Gimen.
0: Isin ngelamar gak diterima. Halo. Oh, mangan tak tinggal gletak krungu celukmu kok. Mangan tok penggaweanmu. Lho, mangan penting, mari mangan gelut. Ayo oh, arep penggerak-penggerik tak tunjuk irung
4: lho pakai gaya kok engko upamane ana buahe Marjoko upamane aku nglembre ae akhire ya apa
0: Eri kon butuh dhuwit pira
4: saiki lho wong kabeh tak dum-dumi arene
0: pribadimu dudu sing tanggung rakyat
4: iki ngene lho kok upamane aku butuh dhuwit akeh-akeh ya sing tak dibalekno iki lho gak ono kok
0: kon butuh dhuwit pira
4: kanggo keluargaku ah
0: yo
4: wis 50.000 ae cukup wis kok
0: mek 50.000
4: lho ya rame ku wis akeh lho kok
0: Ojo 50.000 kontak wene 100.000
4: ya sematur kesuwun kok
0: tapi kontak antem itu
4: lho sepurane ae kok
0: lho apa?
4: Lho aku yakin nopo duwe 100.000 aku menceng kabeh
0: rekening pijet
4: lho rekening pijet iku ra dimek-mek wong iku ngene arene
0: ngene lho kalau butuh duwe 50.000 mek tak ketok 100.000 kontak antem carane ngene
4: ya beres wis kene ae wae aja sampe budak banyune cing-cing-cing terus nyemplung
0: bener ya?
4: Beres
0: wis ngerti kan?
4: Ngerti
0: apa?
4: Mbo sing disini kan?
0: Ini kontaknya duit 100.000 kontak gepu itu ini
4: ya roh aku wis gampang wis iki gana wong sing roh me aku karo Marjoko tok
0: wis ngerti kan?
4: Gampang-gampang wis mbo
0: harus repot ngomong karo kono
4: lancane sing kene gak pati krungu kok
0: kontaknya duit 100.000 itu carane
4: loh oh iya wis
0: wis ya temen lah?
4: Temen
0: saya kira ya?
4: Iya
0: apa sih?
4: Mbo
0: loh
4: saya kasih minggu sih kok
0: ini loh kontak kayak duit 100.000 kontak antem ya
4: kan ya ngapong loh
0: ajarin nih ajarin kebono ajarin kebono
4: aduh,
0: maling ini
4: aduh,
0: melepetin jenis ini
4: aneh mas ini gudangku lah dicoget
0: kali ini
4: ayo, arah ini maling ini maling
0: aduh, aduh aduh, aduh aduh, aduh aduh, aduh mumpul, aduh mumpul saya ini mungkin sakit mumpul ini balik ojo didangli ojo didangli aduh,
4: aduh, aduh aduh, aduh, aduh kasih jadi ngasih nopo-nopo kan mati aku
0: yo. Aduh, jangan ini.
4: Mas, ya tuh.
0: Pan, jangan
4: Aku mau.
0: Ayo, sapa sing ngongkon?
4: Kuwi sing ngengke.
0: Sapa sing ngongkon?
4: Iki ngengken Arifin.
0: Eh,
4: Arifin.
0: Arifin?
4: Nggih.
0: Arifin sapa?
4: Arifin sapa? Niku lho.
0: Macem-macem.
4: Arifin yudane Pak Lurah.
0: Arifin sapa?
4: Arifin yudane Pak Lurah.
0: Kok iso muni Arifin?
2: Arifin sembrono.
4: Kok kadung ngapa? Aduh, Mbak. Aduh, Mbak. Tolong.
2: Kasih kena ngasih nopo-nopo kak. Kau nanti tolong sopo deh.
4: Kasih kek melebet.
0: Kau kasih muni si ngongkon Arifin arek gusura. Lek sambat depno karo arek kau gak cocok. Tak ambil kirung
4: gue. Gek kurung gula pak.
2: Bajingan.
4: Aduh. Dan ikir hari ini.
0: Apa pak?
2: Ngomong kena.
0: Kau kenal karo arek.
2: Boten.
4: Lho ya apa aku sampe dicekel wong sampe sing kaya kon niku karepmu ya apa sih?
5: Anu soalnya
4: napa sih, Pak? Jawab ngono kon niku.
2: Arek kecekel soal maling. Iki sing rencana kon.
4: Dene iki sing ngingin kula, Pak.
5: Boten, Pak, kula boten kenal
2: kalau. Aja boten kan wong maling kecekel ngene kon ngono.
4: Iso kula panglena.
5: Boten anu, boten kleru sampean.
2: Antem ngono nek pake iki kon gawe. Antem ngono.
4: Waduh, sungit.
5: Saya Pak. Mboten saya itu kalau mboten kenal, Pak.
2: Lah ya kok iso mboten mboten wong maling kecekel wong ngemil kon jadi kon sing ngongkon. Eh sapa jenengmu?
4: Eh, aduh.
2: Jenengmu sapa?
4: Kula Markum.
2: Markum. Kenal kon karo Arifin.
4: Mboten kenal maling
2: kon celometan. Kon aja celometan. Aja omong esuk tipe sore dele esuk dele sore tipe
4: kon. Kanjen kula niki pancen ewang kula bendina.
2: Lho, Pak Wo, kenal kon.
5: Kula mboten kenal lho, Pak Wo.
2: Ambleg kon arek kon gak kenal. Sebelah mi arit mendok, tak sebelah luhur, tak sebelah nisor mumbul.
4: Ya arek iki.
2: Bajingan tengi iki.
4: Sopo sing ngene nggowo iki? Kulo
2: petane. Wis kono Marjoko ya. Tadi sing nyekel Marjoko, cek Marjoko sing nggowo nang polisi.
4: Aduh, mak, kok ana tengi.
6: Cek
5: ning nang lapu teh.
6: Le, napa, Pak? Kon kenal nang arek iku apa ora?
5: Kulo mboten kenal.
6: Panjenengan gak kenal?
5: Mboten.
6: Oh ya wis lah gak kenal.
2: Sita, ngomongmu kok cek gak enak ngomong rong elas tapi gak enak.
6: Loh, aku lak takon nang Arifin tau.
2: Tapi carane aja ngono kaya-kaya ana sing kok curi gelali ngono kayaan. Kaya gak penak nang sana siji ni kanca antarane prabot podo prabot.
6: Aku lak takon ta kuwi.
2: Takonmu ya apa, Mang?
6: Ngono ta omongku iki. Kon niku kenal nang arek Mang ta?
5: Mboten, Pak Bayan.
6: Tak kenal.
2: Mboten. Yo, lho ngeten iki. Kadane suwara ni tak gak penak. Niki kaya-kaya mboten menaken, gak kenal kon mboten. Oh wis dah niku. Wong pancen gak kenal itu ya apa?
6: Gak kenal kate apa kabeh.
2: Niki ngeten Gus Lurah. Nuwun sewu sadere, pun aku juga sepuro le nang kon le. Persoalan niki sampean sampai ngombro-woro mboten karuan, sampean tutup lan niku kula urusi enten kantor polisi.
6: Yo Mas Riko yo aja nganti ngomong karo wong-wong iku.
2: Kula niki
6: nganti krungu wong susah.
2: Lah kula mboten ngeman sampean lah nopo kula nyekel maling kok sampean mboten teko kali Lurah mriko. Kapuri kula mboten leren tadi. Kelebun niki kami tua niki.
6: Iya.
2: Ya wis. Mulane
6: tau jawab.
2: Lho gebukane
6: kandhane wong
2: ngono. Perlu gambang sing sese kulo jukuke kekipo.
6: Iya.
5: Menang. Iki nggih, Pak. Leres nggih, Pak.
6: Tin.
5: Dalem, Pak.
6: Kon niku ya opo? Kon niku lak nek lurah. Bapak leher niku ora mergo kok nyali rakyat, Pak. Ora mergo nyali marang pemerintah. Saene aku wis tuwa, njaluk prei. Rakyat iki tujuane milih kon. Lah kau itu dadi lurah kau dadi kepala maling. Lah dadi lurah mana kan Pak? Ngusung rampok kon.
5: Nyuwun duka Pak sedherekipun. Kula nyuwun supados dipun lurus ingkang saestu-estu. Dalem mboten rumaos, Pak.
6: Saestu-estu ya apa wong maling kecekel ngemil kon, kon sing ngongkon. Aja ngono, nak kon iki ya apa kon iki? Bapak iki pirang taun jabat lurah. Dipercaya omonge rakyat. Setiap bapak ngomong rakyat dipercaya nak. Mimpin usah kampung gak kangelan, tapi mimpin kon repot aku.
5: Bapak, di dalam motor rumah berbuat menopo-menopo. Banjir dalam akhirnya kang kasus.
6: Ya mesti wae nek wong maling ku gak ono nyatane nak. Nyatane wong maling iki nadan gak guna bukti. Iku terpaksa kese alasan gak gelem ngaku. Lah luwe-luwe nek maling cekek terus ngaku bak nyambungi kula. Ngene iki yo. Aku iki wis cukup ngomong kon, membiayai kon yo wis cukup nak yo. Tak rewangi nikman turu, kali pasane mangan tak kurangi. Muji anak kowe bisa anak dadi anak sing pinter, dadi anak sing ngerti. Tapi nek kon sebenarnya wong tuwa kaya ngono nak, wis gak anak-anak gak apa-apa. Temenan wis aja kon ngaku aku nek bapakmu. Mulai dina iki kowe ora seneng omahe. Wajar pun udah mati.

bisa ganteni wong tuane dadi lurah. Kelakuane malah dadi kepala di maling. Durung dadi lurah kon wis dadi kepala di maling. Luwe-luwene kon wis dadi lurah kon. Ora mandar aman desa kene mandar rusuh perkara kon. Yo, kon nek pancene bener-bener ora nak. Nah, dan besok bapak wis tuwek nek pancene kon bener sik ketemu karo

Sampoy. Lah kok gak ngerti lek diawoni Sarkawi karo Marjoko. Iki lak teko perbuatane gentu-gentu Sarkawi karo Marjoko. Lah kok gak ngerti lah wong iku kamari gandengan bendino gandeng renteng karo Marjoko kok dipokal-pokal jare arek iku maling. Iku lak kate gawe kisruwe kampung ae iku. Tapi lek tasripene sih ono, mbok on mbledhi kaya walang kon le. Iki lho le. Wis ganjele kampung kene. Sampai tekan di karepmu kon Sarkawi. Pendek ana paribasan nek Sarkawi dadi ringgit, kebayan dadi rupiah. Lek Sarkawi dadi bandit, kebayan dadi buaya ngono.

0: Kong.
1: Apa?
0: Tunggu orang bulu petil. Tunggu kan jam.
1: Ayo apa lah masih gak duit tau ya pak?
0: Wis gak apa?
1: Gak apa sih apa tau?
0: Kisah-kisahan walung puluh ya bu. Dulu ini wadah berengos kecelup. Kurang ah,
2: ketokan botolnya lebih baik.

Mulai kiri aku ya ngombil. Malang keke. Renteng. Nih, renteng. Ngubung yuk. Tandai sih buat duit jembar biar aku kiri.

0: Kalau hanya butuhkan harta benda, aku persilahkan masuk ke rumah.
1: Saya tidak membutuhkan harta benda, tapi saya membutuhkan nyawamu.
0: Apa salahku?
1: Ya, manusia semacam kamu harus segera mati lenyap dari atas dunia ini. Herman, butuh itu. Tuan-tuan sampai 3 kali.

0: sampaikan kepada saudara? Dan bolehkah saya memperkenalkan diri ini saudara?
1: Bisa juga. Saya adalah Garuda Hitam.
0: Nama saya adalah Mawar.
1: Kau Mawar?
0: Aku
1: Mawar. Kau saya perintahkan dan kamu harus memperhatikan atas perintahku. Hidupmu adalah di ujung pistol daripada seorang orang jahat itu. Maka dari itu, demi keselamatanmu, kau harus meninggalkan tempat kelahiranmu jauh-jauh. Sekarang juga.
0: Sekarang juga. Terima kasih.

0: persetan dengan manusia yang mengenakan seragam seperti yang aku punyai. Hampir saja aku sudah terlaksana membunuh bajingan Sekar Maung. Tapi buru-buru ada manusia yang menyerupai seragam yang aku pakai. Siapa dia sebenarnya? Tapi aku heran, dia mempunyai kekuatan di luar daripada kemampuan manusia. Kalau dalam hal ini sampai berlarut-larut, sudah jelas aku tidak bisa menjadi kepala desa. Dan kedua, aku tidak bisa kawin dengan si Yanti. Apakah dia memang betul-betul teman daripada Karmawan, ataukah ada pihak lain yang sengaja akan merongrong daripada kewibawaan si Mas Joko? Tapi aku tidak gentar, tidak akan mundur selangkah selagi ayah saya, kami tua Sarkali, masih hidup. Siapa yang menghalang-halangi kehendak daripada Mas Joko? Hei, Pak! Pak! Hei, Pak! Hei, Bapak Sarkali! Kok duwur temen apa nih? Hei, Pak! Hei, Bapak ini Mas Joko! Woi, kok melit temen-temen di bapak? Eh, ojo karep, guyon rek. Iki Mas Joko sing celoi-celoi, sing diceluk. Bapak ini Mas Joko, kami tua Sarkawi. Ojo saenak sing semar, tak suwek lambene ku. Hei, Pak. Woi. Eh, bapak ini Sar Mas Joko. Sama kata kelu bapak ini Sarkawi ya, Mas. Eh, Bapak Sarkawi. Woi. Eh, bapak tak balik, eh, muduno. Pak. Eh, pak. Bapak ini nangin di bapak. Wah. Aku celuk-celuk. Eh, bapak ini Mas Joko, Sarkawi. Kok lo sih semau rinduar? Oh, eh, siapa, pak?
1: Aku.
0: Tekan dia.
1: Dur Gunung Batok.
0: Lah apa kok tuwek-tuwek mblakane Dur Gunung Batok yo?
1: Lah iki apa kon gak ngerti karepe wong tuwa iki lek anak susah, wong tuwa sing keprada paribasane. Anak iki bapane sing botohi, bapak iki nang Dur Gunung Topo.
0: Eh,
1: Topo.
0: Opir Topo.
1: Arek enom iki jadi gak percaya nang ngono iku.
0: Topo yo.
1: Lho, topo ngelakoni nang Dur Gunung cok sampe kon kalah burung dadi lurah, nak. Ya apa kon iki?
0: Topo dhisik. Topo ku ya apa, Pak?
1: Topo iku ya gak mbadok pirang-pirang dina.
0: Wah, yo riko kuat gak mangan.
1: Lho, kon iki sombongmu iki apa? Bapak iku mulai dadi kami tua kira-kira umur suwale.
0: Suwale umur suwale sapa?
1: Selawe.
0: Oh, selawe ya suwale rewe, Pak.
1: Bapak umur selawe mulai diangkat dadi kami tua sampai saiki gak mangan sego bersama.
0: Lho rikel.
1: Heeh.
0: Lho mangan apa?
1: Kembang.
0: Oh, kembang bore.
1: Pahit.
0: Kembang telon.
1: Pahit.
0: Kembang apa?
1: Kembang turi di bumbu pecel.
0: Oh. Aku ya doyan nek iku, Pak. Lah kembang turi di bumbu pecel enak anjane, Pak. Enak iku ya.
1: Gak kenek mangan sego.
0: Lah mangan apa?
1: Lontong.
0: Duh, bapak. Eh, sego ambek lontong ku padha ae sing digawe beras.
1: Siji jenenge ku wis kenek dipangan.
0: Lho, kok iso?
1: Apa mang sing sego
0: iki? Ya sego beras to, kon.
1: Lah iya, sego mik tong ku wis siji wisan.
0: Apa karo go karo tong ngono?
1: Iya. Guyu wani iki kan.
0: Ambek tong. Waduh, Pak, ya gak oleh nek sego gak oleh lontong ya gak oleh.
1: Lah carane wong-wong iku carane Sarkawi dhewe-dhewe.
0: Nek ono masih mangan cuwimi ya oleh, Pak.
1: Hah?
0: Cui mi?
1: Oleh, pokok gak ketok go.
0: Kanok go ya.
1: Nah, iya.
0: Pak,
1: terus sing berat iki sing poso mute.
0: Poso mute?
1: Mute sembarang putih.
0: Oh, Mas Go segotok ada iwak.
1: Iya.
0: Mangan ngombe.
1: Wedang putih.
0: Wedang putih, be, banyu lawar.
1: Iya.
0: Gak ada gula. Sego segotok ya, Pak.
1: Iya. Oleh, oleh iwan dok.
0: Loh. Ndak kana kuninge, Pak.
1: Ah, kuninge dikuwak putihe dipangan,
0: padha wis.
1: Guyu.
0: Nek ngono masih mangan wak sate ya oleh, Pak.
1: Bagene lek sate lek.
0: Oleh.
1: Repot mergo iku teko iwak wedhus angel.
0: Ya milih wedhus gibas yang putih.
1: Ngono.
0: Iya.
1: Males.
0: Lah apa lah ndok oleh sate ya oleh pokok wedhuse putih.
1: Karepmu wis.
0: Eh, Pak.
1: Apa?
0: aku rumoso kisinan dinane.
2: Ada kisinan lah opo bapak ngetutno kon tarewang gak lekelek to takno.
0: Waktu Karmawan iso tak culik.
2: Wis kopaten.
0: Tak gona lapangan. Waktu kate tak tembak Karmawan, dadak pistolku disaut karo Wirengir.
2: Kok ngomong sing gak genah ya.
0: Saut karo Wirengir jemleker gede, tak cekel karo Wirengir. Tak antem teyes. Gak obah gak ora.
2: Menang
0: aku sih sampai gelondong-gelondong.
2: Ketok ireng-ireng
0: kabeh. Aku semburat kabeh.
2: Ketok
0: ireng-ireng gede.
2: Waduh iku bapak sing gak wani.
0: Lho bapak. Bapak ya apa ya, Pak? Rumokno dhisik ta aku ngomong ya. Waktu Karmawan kali tak tembak, teko mburi pistolku disaut karo ireng bet. Ireng-ireng tak antem gak apa. Aku sak kancaku padha golong koming kabeh.
2: Golong koming mlayu.
0: Nek ribawane kekuatan
2: ireng. Waduh semburane.
0: Woi, sik. Lho, apa, Pak? Apa? Apa, Pak? Apa?
2: Rasa aku wong nungkul tata ayang-ayang aku dhewe.
0: Bapak emang.
2: Terus apa nih? Tapi iku lak
0: wong. Wong padha karo aku karo kok.
2: Duduk gandaku.
0: Waktu aku nyolek Karmawan, aku gawe seragam ireng-ireng, gawe serobong ireng. Lho, dhek yo persis seragame padha karo sing tak gawe iku, Pak. Sandangane iku, Pak. Mulane, Pak, dino iki aku nek gawe ilang ireng-ireng, lho rumangsa isin aku dadi Marjoko. Isin dadi anak Sarkawi, Pak.
2: Menan.
0: Lho gak pantes dadi anak Sarkawi, gak iso ngilangno ireng-irenge, Pak.
2: Kuat luwe, Yun.
0: Luwe? Waduh jam 7 esuk durung sarapan kriwi-kriwi ada
2: nomor. Lho, ya iku arek saiki wis ngono iku. Gak mbadhok jam 8 kelaungan wis kate bongko.
0: Ya arek biyen wis tuwek-tuwek, Pak.
2: Ngono kepengin kedot ya gak iso.
0: Lho tapi pokoke aku duwe bapak Sarkawi kurangane apa?
2: Sembarang bapakne
0: ae. Lha ya apa?
2: Kaya sapa wani ambek aku? Kesandung melung-melung.
0: Oh anake Sarkawi
2: kenek sepatu sik melontos sik sikile sumbare gak karuan.
0: Lho aku pokoke kudu iso ngilang-ireng-ireng lho Pak.
2: Nek gak iso.
0: Lho wis atuh gak bapak-bapakan lho.
2: Waduh ati diguak maneh bapakne.
0: Lho timbangan aku isin. Gak iso dadi lurah, gak iso rabi karo Yanti. Sebab dialang-alangi karo ireng-ireng. Sengaja dia itu kate apa jenenge menghina karo Marjoko. Lah wis menghina karo Marjoko nyebelekno karo kami tuwa Sarkawi panjenengan
2: Pak. Mau menyelekkan sama saya.
0: Apa menyelekkan?
2: Lah opo kon mang ngomong opo kon mang?
0: Nyebelekno.
2: Eh, pers aku nyebelekkan. Saiki ngene. Nek kon iso rapale titik-titik kon tak tinggali tinggalane mbahmu.
0: Nah, iku tinggalan apa, Pak?
2: Mbahmu sing nok Purnaraga jenenge Mbah Jaeng. Jaeng, nah. Jaeng Katon.
0: Lah iku ae tinggalan aku Pak ndi pisan?
2: Yo biyen bapak Madura le awake aku iki lah mbok teko Ponorogo.
0: Wah cocok wis iku pendalungan iku.
2: Pendalungan.
0: Mulane turun nang anak ya banyak ya sehat.
2: Apa ni blengah-blengah ngene. Wong
0: endi Pak? Gawane kene tak gawane.
2: Kon wis iso. Kudu iso rapale iki pusakane.
0: Kuwi iki.
2: Lah tak. Mrono ne arek.
0: Iki tinggalane sapa iki?
2: Gawane mbahmu.
0: Mbah Jaeng Katon. Lah iki tak gawane. Bapak kok gamah dicekel kok lulu-lulu.
2: Kan iku sembrono jenenge pusaka iki jenenge Naga Kekek.
0: Opir Naga Kekek.
2: Yo iki apa gak percaya? Wong lek gak iso doane gak iso rapali jenggong tok pitung dino.
0: Ya perkara gowo.
2: Lah.
0: Lah perkara gowo iki.
2: Tanggamu iku tau ono nek sembelit ane tak slempitno iku keri, moro-moro dicandak. Murhum.
0: Lah ngono wuru ana rapali Pak, Pak.
2: Kon iso ngrapali. Assalamualaikum salam. Sun mata ajiku.
0: Sun mata ajiku.
2: Ajiku penglimunan.
0: Ajiku penglimunan.
2: Gedeku sak glugute kolang kaling.
0: Gedeku sak glugute.
2: Oh? Kolang kaling.
0: Lah apa Pak? Kok kare kolang kaling malah dikolok
2: kolang. Glugute kolang kaling iku lak lembut ta.
0: Oh, sing enek gadhe.
2: Barang lembut.
0: Gedeku sak glugute
2: kolang kaling.
0: Ya kolang kaling.
2: Wenang ningali.
0: Wenang ningali.
2: Gak wenang ditingali.
0: Gak wenang ditingali.
2: Padang ngarep.
0: Padang ngarep.
2: Peteng buri.
0: Peteng buri.
2: Pet pet pet.
0: Pet pet te.
2: Wah. Tadi sambel malian nih.
0: Sun mata aji. Ajiku penglimunan. Gedeku sak glugute kolang kaling. Padang ngarep.
2: Hah?
0: Wenang ningali. Gak wenang ditingali. Padang ngarep. Peteng buri.
2: Pet pet pet. Gedruk lemah ping telu ka ambean. Loh. Iki aji penglimunan masih mungsuh muliwat sliwer kon wasno kak kira ketok nek kelingan godhong sak lembar ilang wisan
0: ya perkara
2: pet gedruk lemah ping telu paribasane lalio kawitane ojo lali pungkasane lalio pungkasane ojo lali kawitane
0: bener Pak
2: eling-eling dan piling-piling minongko tinggalani wong tuamu
0: cocok-cocok Pak
2: mbahmu Majaeng Katon
0: nek semari pet
2: moco muri yo. Mari dirapali yo. Sun mata ajiku penglimunan gedeku sagluguti kolang kaling wenang ningali gak wenang ditinggali padang ngarep peteng buri pet
3: her beder
4: ya
3: her beder
4: lho ya sapi ini menggok ngiwa pak
2: ya menghina orang tua
4: her
2: iku doane.
4: Oh, doane ta, Pak. Pokoke bedher mesti ampuh pusaka.
2: Ya paribasane lalio liyane pokoke ling bedhere. No.
4: Nek ngono, Pak, pusaka sana aku. Riko wong tuwa aja melok-melok iku urusane arek nom.
2: Oh, kon ta ibaratno jagone iki botoy. Lek jagone kalah botoy sing tarung tongkon.
4: Ora teko mburi, Pak.
5: Iki wis bedher awake.
4: Ayo, nek wis kaya ngene ayo. Ojo maju gak sih, rampak-rampak bareng. Mar Joko gak kate mundur selangkah. Ayo, anak kami tua Sarkawi.
5: Ayo.
4: Her. Lah ruang ora wis tak bedher biyen jane. Lho, nek pancen wis kaya ngono. Saiki mesisan iki. Nek sik ketok kon kemliwer mar Joko Jonoko. Nek kon gak trup, jokno kabeh sabamu rampak-rampak mung semar Joko kenek her bedher kon.

0: sing tuwek padha ae ora ono sing kena dipilih. Engko lawe dok ngomong jare wedok kenyih wong wedok cerewet. Dadi omongi gak mari-mari kelakuane sing kaya ngono iku mangkula-mangkula wis ora percaya lek wong lanang saiki. Ya ngono pancene wis gawani. Nek ono omah ngomong karo bojone dhek aku tresno bakti karo kon. Tapi lek men metu toko jabane omah biayaan kaya maling. Wong aku jenenge wong wedok kalau dikalahno lek sampe mule ya lek bener. Teko ndi, Pak?
1: Teko sawah.
0: Teko ndi, Pak?
1: Teko sawah.
0: Teko ndi, Pak?
1: Tak tunjuk kon, kok. Dikandani teko sawah kok sik takon ae.
0: Wong takon enak-enak karo kate nunjuk iku lho ya apa kaya ngono. Lah bener cewek wedok ku takon teko ndi, Pak?
1: Teko sawah, Dik.
0: Ya apa pari ini res kuning?
1: Wis
0: manuki
1: rukun sampe kancane.
0: Lah mosok pantes ta ngono iku. Kok dikon ngetung mbok manuk kok manuke dijalon rukun karo kancane iku lho ya apa?
1: Berarti ya apa? Wong atase manuk ae lho. Ngono kon lek anu munine aku jere wong Pancasilais.
0: Kok omong oleh mau melip iku lho.
1: Kon gak dimelip ya keluntok kon.
0: Wong nunggu manuk kuwi manuke akeh ku ya digusak ngono min paimin. Kok koyo ngono ku yo ana
1: manuk nggowo gak nggowo adae mbok bapak kok.
0: Ala kene jarna ae mbare de tonggo.
1: Ate gak njaluk mangan kono ambek aku njaluk sapa?
0: Oh, pancen wong lanang lek ora entes ya kaya ngono iku.
1: Kono aja sembrono lek ngomong kon kok tak kampleng temenan kon kok.
0: Apa tak kampleng apa?
1: Tak kampleng ngene kon kok.
0: Iya kan lho. Iya.
1: Tak kampleng kon. Tak kampleng kon.
0: Kaya nyembadani wong wedok dicuci kate ngampleng dititik marot tangan.
1: Kono aja adekmu ne gak nyembadani lho aku lho.
0: Alah. Wong wujude ya kaya ngene saben dina ya kaya ngene iki.
1: Lho ya apa kon lere ngilang-ilangno wong lanang kon?
0: Ya gak ngilang apa enggak ya wujude.
1: Tak sampluk kene kon.
0: Kenno.
1: Tak sampluk.
0: Kenno.
1: Tak sampluk kon.
0: Wong lanang pakan reken kok dadi kaya ngono wis
1: main. Sembarang sik ya wong lanange kok muni gak nyembadani.
0: Ya apa aku?
1: Jajal klambi iki.
0: Ala aku tuku dhewe.
1: Lah iya. Jajan sewe iki
0: tukonku dhewe.
1: Kemulane. Larang ta wong lanang gak nukono kaya aku.
0: Ya apa kaya ngono iku lho, jabang bayi lanang wedok, ngono kok urip lak ngono sih. Gelak ngrasakno kok dadi wong lanang kaya iku lho.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
0: Kok dadi kaya ngono wis
1: sembarang sik ya wong lanange kok muni gak nyembadani.
0: Ya apa aku?
1: Jajal klambi iki.
0: Ala aku tuku dhewe.
1: Lah iya. Jajal sewe iki.
0: Tukonku dhewe.
1: Kemulane. Larang ta wong lanang gak nukono kaya aku.
0: Ya apa kaya ngono iku lho, jabang bayi lanang wedok, ngono kok urip lak ngono sih. Gelak ngrasakno kok dadi wong

0: kaya iku lho. Kok ora anake, ora segerangane kok padha ae iku ya apa? Aku lak yo eram aku ngrasakno.
1: Muring-muring sembarang muring-muring wong anake wis gedhe. Mbok isin karo anake. Aku kok bendina tukaran, bendina gegeran. Ngene kon donya kok ora iso nglumpuk.
0: Iya, menek-menek sampe pikiran mamang. Sembarang kok cuma Pak, sembarang cuma Pak.
1: Aku dadi wong lanang kurang ngalah ya apa sih? Aku masih macul, tahu aku tak pacul-paculno.
0: Masak pantes
1: aku. Masih aku mbrojol, tahu aku tak brojol-brojolno.
0: Kok dadi koyo
1: nyebut apa wong anake wis gedhe.
0: Ada aku niru Riko. Kamu udah yang pasar isu mang yang niru mana mulai mesti pantes tak?
1: Ya ibu niru kon niku. Niru aku ya kak gelungan ngono.
0: Jadi kok jok ngono iku. Aduh aku kok era mak mulai merasa no.
2: Kakak boleh ya? Rima kali kau memang ada ya? Aduh barang kau sangat ya? Kurang ajar iku.
1: Jare tepak bapak.
2: Tak ngene.
1: Arek iki dadak padha ambek mbone.
2: Kok sembane kene yo ana ya bapak aku jagoan ya dalane lawas lho yo.
1: Jagoan le.
2: Tak kene iki lho lek bangkit mana bang kurang tak lek bapak lek loro.
1: Warang saiki pitike loro gak loro. Yo prek. Bapakne direken pitik ae loro.
2: Apa sih apa? Ya apa sih
0: memang
2: saya bisa nggak pasar terus mama temen tuh lo mah? Ya apa? Aku isu deh aku pegang karena saya mau.
0: Kok pada narik cili sih?
2: Kayak apa sih
1: memang ada nenek pulau
2: apa nak pulih bang ke dilok nasi aku? Dilok ya apa sih? Dilok yang ini. Ya apa ya?
1: Tengkemak kate,
2: tidak nyetak, ya itu ayat teh. Ya apa? Ya bapak itu kayak biasa.
1: Aja rame-rame sing ngelokno kongkon rene tak keruwake.
2: Lah iya setak jenenge aku gede bapak delok kan ngono. Ya lara sate iku.
1: Oh iya no wong kae bapak.
2: Lho atu lho.
1: Lho atu nduk atu. Ya apa lek mu nyatu.
2: Nek ngene yo.
1: Yo yo.
2: Eh kok lek lanang sate iso kurang aja lho yo.
1: Ayo sok.
2: Nek kok lanang sate nang amakku.
1: Lha apa?
2: Lanar aku ngono.
1: Gak nyatu iku tawa-tawa iku. Suwit. Lek kon liwat. Lho terus kon ya apa, Nduk?
2: Jenengane aku kok wedok disuwiti ora lali. Tak suwiti dhewe, Pak. Tak ngene kae aku tak padha-padha, Pak, ya.
1: Kon ya suwitan. Iya ngono ya masuk, Nduk. Lah ya apa rek hale iki?
2: Apa ya padha-padha, Pak. Aku pegel aku disuwiti tak suwiti dhewe ya.
1: Iya, kene gak mau ketinggalan.
2: Ya.
0: Ana karone ku lho wong budal isuk mayah meniket mulih golek apa?
2: Alah, balek pesune bapak, Pak.
1: Oh, dek, apa kasane bapak? Lah yo pancene anakku oleh nak.
2: Lah ya apa bapak aku dalek sik apa ya pesen bakso.
1: Nah, nduk, iku ana bakso sing enak bapak. Iya, iya.
2: Ya apa aku dalek bakso sak pasar karo sing enak bakso ne pai kabeh. Sing enak bakso ne.
1: Ya legi lah gula kapo, nduk. Ya apa
0: rek aku ya pai.
1: Areng kate gestri kok pakeane bapak ambek pakeamu ambek.
2: Ben aku mendadak.
1: Duh, golek areng sing apik, bapak mong ngekas ngono. Terus
2: aku ndalek areng sak pasar areng arenge kanu sing apik. Arenge ireng-ireng kabeh.
1: Arenge ireng kabeh. Yo meneh tak cete putih. Ya apa?
2: Aku meneh sana pasar wes selepe aku yo.
0: Lah iya,
2: golek pasar gak ana mah.
0: Areng blakrak mandi he. Tolong aku bapak gede. Ini
1: cuma
0: iku lho, Rek. Aku mangu,
1: baru dah. Kon niku wis gede. Bapak Krantus. Ya apa bapaknya Krantus diajar.
0: mamu lo sing marah-marah pecel gerak. Di arek wedok kaya ngono ati-ati ku. Jabang bayi temen.
1: Ya iku persis niru kon.
2: Ayo apa?
1: Lek nang pasar ya ngono kon wingine nang pasar ya ilang telung dino.
0: Pacul ana kok ngomong kaya ngono iku. Emot tetek itu gak oleh apa-apa tak tambahi
3: jano. Aduh jabang bayi anu wedok.
1: Iku wong wedok tah banaspati. Ya apa rek kok cipodone mbokne ambek anake iki lho. Wis nurun bener anakku iki. Ya apa?
0: Ya apa?
1: Iki bekakas sapa iki? Sampeyan iku daya ta?
0: Nggih.
1: Daya kok sludur-sludur kok celeng enak. Niki dedek gerdu nak niki omahe wong.
0: Kula kok sampean celeng-celeng akeh.
1: Nggih, wong medayone mestine kula nuwun sampean moro celula-celulu. Rumangsane balane ta ya apa?
0: Wong kula nggih menungso sampean nggih wong mawon.
1: Sing arani kula jangkong sinten?
0: Kadare kula nuwun mboten mambu mawon meneh-meneh lak kene.
1: Nggih, wong bangsane sego pecel kok niku. Arek iki gendeng kok rasane.
0: Badokan kula nuwun.
1: Ya apa rek sing ndomah dibadok-badokno. Lho daya iki.
0: Nuwun.
1: Kaset. Sing ndomah mari dibadok-badokno kula nuwun. Mang wonge durung ana suarane wis ana, Nak. Ya apa mari nyelathu sing ndomah kula nuwun.
0: Saman lak ngrepotaken, Nak. Wong dikongkon kula nuwun.
1: Ayo mang. Gak mlebu dhisik.
0: Lho nuwun dhisik wonten ta?
1: Boh.
0: Kopi ambaan mah.
1: Iya, Nak. Lho ya apa sih iki ya? Aku lak bingung aku kedayan arek iki. Rasane arek iki gendeng aku ketularan kok iki. Enak. Payahe sing bagekno iku uwak, Nak. Lah opo kon bagekno uwak iku?
0: Sembagaken sampean.
1: Iya.
0: Wong kesuwen ngono ta sampean.
1: Ngono anak.
0: Lah nggih.
1: Ya apa rek? Kon iki moro-moro mlebu nang omahe wae kon iki wis tau urut ah.
0: Iki dereng lah.
1: Lah kok moro-moro celula-celulu koyo wis tau kenal.
0: Kula rumaken dugi njaba kok guyon sampean wae.
1: Iya, Pak.
0: Kok guyon?
1: Lho, bronto yudo arek guyon. Aku takon ambek kona. Kon iki asale arek teko ndi sih, Nak?
0: Nek kula ngoten saking weteng, Pak.
1: Gak teko Gunung Semeru kono, Nak. Mang mulo gendeng kok arek iki. Omahmu iku lho ndi?
0: Waduh, lek omahku lho nggih sepurane mawon mboten kula gawa niku.
1: Gak digawa. Gawa cek kaya 02 ngono.
0: Napa 02?
1: Kecok. Mangkel lirik daya iki. Medaya liyane mari, Nak.
0: Ampun kadung mlebu mriki.
1: Desamu iku lho ndi?
0: Oh, desane.
1: Ah, desane ndi?
0: Desane Joglo.
1: Joglo iku ndi? Petinggine melok sapa Joglo?
0: Lek petinggine melok sing wedok sing enom niki napa?
1: Gak melok nyaimu. Lho arek iki tak tunjuk kok sesuk. Wong diarani desa iku petinggine apa ya petinggi kono apa iku pedukuan lak ngono ta?
0: Oh, pedukuane Joglo terus anu kelurahan kerajaane melok Sumber Jambe ya.
1: Oh, Sumber Jambe. Apane Sumber Soroh, Nak? Apa?
0: Petane Sumber Gambir niku napa?
1: Oh, sanding kampung Njet iku, Pak. Kok?
0: Tenusaken mawon.
1: Kan jenengmu sapa, Nak?
0: Kula Mawan.
1: Mawan. Lah kon perlu nang omahe wae iki ora apa?
0: Nggih, wale-wale menapa, Pak? Kula dugi ngriki badhe pados ngengeran.
1: Golek ngengeran. Lah kon kate melok uwak ngono ta, kate ngengeran uwak.
0: Nggih.
1: Kon iso nyambut gawe, Nak?
0: Nggih, saged mawon. Oh,
1: sebab wae iki wong tani, umpamane macul.
0: Macul.
1: Iya.
0: Oh, mboten saged.
1: Upamane brojol.
0: Brojol.
4: Oh, mboten saged.
1: Ngarit, ngarit.
4: Ngarit. Oh, mboten saged.
1: Minggat to enak. Lah sing iso apa nak?
4: Sing saged nedo.
1: Mangan. Ya apa? Ora wong golek nyenyeran kok nyambut gawe mangan. Ruang ngono wae yo ngengerna lek tunggal iku.
4: Nggih wong nyambut damel nggih. Pokoknya belajar wak nggih saged
1: mah. Oh, dipelajari ambek wak. Ana daya.
4: Loh, loh. Kok sampean, Mbok?
2: Loh, arek
4: iki. Loh, dalem iku ngene iki.
2: Iya, Mak, yo kene.
4: Lah kula mboten semerat.
2: Oh, yo iki omahe Pak, cegelak
4: mrene. Mboten lah.
2: Yo kene omahe pancen.
4: Lah umpama ngertos ya pun kula jujur.
1: Oh ya apa kira?
4: Mbok, kok nyokotan dereng itu basahkan peneng ta?
1: Menenak di peneng no.
2: Betarepan bapak emle.
1: Ya gak betarepan ya joko-joko. Ongkon leru dayong ganteng nguping ae.
2: Pengarep wong dayong iku kok dadak.
1: Oh salaman iki ya plek ya wis. Kon salaman diceketi.
4: Mboten man dibalekaken ah.
1: Iya apa?
4: Lho balekaken. Halo.
2: Katenan dikon, atenan di Pak.
1: Iki kate nunut dik kene arek iki.
2: Ya cekne apa sih, Pak?
1: Oleh ta?
2: Lah ya apa wong jeneng awake dhewe iki?
1: Wis saken ya.
4: Kepangge sareng anu numpak dokar ta to sak.
1: Ketemu ambek kon. Kira-kira sik ilang 3 dino iki oleh nek iki. Dadi arek iki jenenge Mawan, nate melok awake sebab arek iki ora duwe sanak ora duwe kanca.
2: Ya lah saken ta, Pak.
1: Ya saken. Lah sono kene ya nyambut gawe sanane. Perkara mangan nak wong wae iki wong tani. Jarene pangunan-unane nek wong tani ku lokeh, ala-ala lek akeh ngono nak.
4: Kula ngoten nek sekul niku sembarang nggih ajeng.
1: Sembarang arep syukur, syukur gak kampi.
4: Berarti sego jagung masa tak sego napa nggih arep.
1: Heeh, iya.
4: Mane lawuh niku enten sirikane,
1: Pak. Lho, lek sing ana sirikane ngomong uwak.
4: Lho, nak.
1: Dadi kok uwak gak percuma
4: ngene. Iwak asin niku mboten kenging sebab kula gak ada lara
1: gak. Oh, iya marakno kumat nak bener uwak yo gak tau, Mak, gak tau.
4: Terus tempe goreng niku kula gak ada lara watuk, kula
1: sering. Oh, iya iya, terus tempe.
4: Terus malih tahu niku mboten kenging.
1: Iya iya.
4: Niku
1: sing gak ana sirikane apa nak
4: kandhane. Sing mboten enten sirikane nggih, iwak endhog, iwak ati, iwak pitik.
1: Hop. Wong nyengir ana kene saulan wak melarat wis. Wong aku tempe arang-arang adane. Wong iwak tahu, iwak endhog iki pepeke.
4: Lho mosok tempe ning warang-arang. Lho niki lho pabrik tempe, Pak.
1: Masih yo wong gak tau nggih mendol.
4: Niku lak sanan tempe ta niku.
2: Mangan sanane ngono ae.
1: Mangan sanane ya.
4: Pun mboten napa-napa.
1: Lah mek uwak mekas ambek kon kon ojo sampe lari. Uwak iki duwe anak wedok. Kakek isih bujang. Lho masih ngono. Anake uwak iki wis duwe pacangan.
4: Oh.
1: Wis ana sing nakokno.
4: Nggih, nggih, Pak.
1: Dadi kono aja sampe ganggu anake uwak.
4: Oh, iya, nggih.
1: Nek sampe kon ganggu anake uwak, lho cilaka kon. Temen. Nggih. Sebab wis duwe pacangan kok dianggap uwak iki dagang anak. Iya.
4: Nggih, nggih, Pak. Nggih.
1: Wis kok cek rene cek kenalan ambek kon. Dadi kon jadi aku koyo duwe lanang ngono ya, Nak ya. Wong kon yo anakku kon gak duwe bola.
4: Nggih, nggih. Temen
1: rene. Yo, iki kenal lagi, iki, kakangku iki.
5: Kenapa sampean nek kang dibentuk sampean kalian bapak tau?
4: Nggih, kula ingkang dados tamu niki.
5: Oh, nggih. Yen pengaken kula Erna anakipun bapak.
4: Lho, Kermawan.
5: Sinten?
4: Mawan.
5: Apa?
4: Nggih.
5: Lah lepen pundi?
4: Kula saking Joglo Sumber Jambe.
5: Aduh, kok diadoe se?
4: Nggih tebe.
5: Napa piambakan apa kalih keluarganipun?
4: Piambakan mawon.
5: Oh. Anu kula lembe dipun sanjang kalian bapak.
2: menawi sampean apa badhe manggil wonten ngriki?
4: Nggih, leres badhe nderek ngengger wonten ngriki menawi dipun parengaken padahal bapak sampean nggih nggih marengaken kula.
2: Nggih, tapi nyuwun sewu nggih wong ngriki niku desa kadhane kesehatan iki sejegelan kutho nggih nyuwun sewu lho.
4: Mboten napa-napa ning maksud desa nggih kula krasan-krasanaken mawon lho. Pokoke kula saged nedha saben dintene.
2: Nggih, menawi sampean manggil wonten ngriki kula nggih kebeneran. Sari kula niki mboten nggadah derek jalan namung tinggal kula niki.
4: Oh, dados mboten nggadah sederek malih.
2: Mboten wonten namung kula tok.
4: Nggih.
2: Nggih, kenging-kenging kok sampean niku kurang dulur kula, nggih. Lah purun se?
4: Nggih, purun mawon nggih. Purun mawon kula pantes sampean anggap cacak sampean.
2: Nggih, kula niki beneran lho mawon niki mboten nggadah cacing, sampean kula anggap mas kula.
4: Nggih. Sampean
2: kene kula nggih anggap adi, ngaten ah menapa napa se?
4: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Lah purun se?
4: Nggih, purun mawon.
2: Lalekne sampean niku derek kula lagi mboten pantes lekne basa niku. Lagi mboten basa napa nggih?
4: Nggih pantes mawon sih anyar-anyaran nggih basa mawon ning.
2: Kae kate basa-basa. Ngapa basa aku koyo angel kae gak iso bebas ngono lho dasae, pamon dasae.
4: Kula niki lek mboten basa nggih, bapak niku mungkin tambah muring-muring ten kula nggih. Kula ampun diweling kengken sing ati-ati.
2: Sara, aku sara bosok mereka, sara popo, bosok ayo.
4: Gih, pantas nih sampean boten bosok kali kulo nih, wong sampean sing gadang griyo. Tapi nek kulo gih tetep bosok mawon.
2: Ini siapa mana? Sampean iku makai ini bes suwe antara bes rong tahun yo. Aku nek sampean gelem lagi tak terus, aku tak ngomong bapak anu tak gelem sih.
4: Berarti sanjang nopo.
2: Tak ngomong ini lah ya sampean nek ini suwe, aku tak ngomong bapak, ambil mak. Tak kong gelo jenang abang.
4: Damelaken jenang abang. Lho niku lak selamatan kelahiran niku.
2: Ora salah-salahte, lah sampean nang aku cek bisa seduluran akrab ngono lho.
4: Oh, dislameti ngoten ta. Heeh.
2: Tanek wis kira jenang abang terus dislameti tumpeng.
4: Lho lah kok ate tumpeng bareng.
2: Iya nek selamat cek kena kambunge nang ngene, matahe kene iki cek tentrem ngono lho.
4: Oh.
2: Nggih. Aku nelok dulure.
4: Nggih. Mboten napa-napa.
2: Anu lek mari ditegak-gegak tumpang terus kalau sing kaya arek-arek kok dikalungi kembang terus ditayungi dikarek-karek to lho. Ngelem se?
4: Dikalungi kembang, dipayungi dikarek. Lho ora mati niku.
2: Oh, mati to iku lek gelem se?
4: Yo mboten purun wong mati ngono.
2: Kok mati se? Payungi ya nasi ngetoto ngakai kalau masalah gendong alah itu gendong lu asik ini murdara
4: lungi kembang dipayungi dikarak langit lah mau mati nih
2: tutur tutur mau mati alah lepas gendong ada apa-apa gak ngerti tai sentak
4: sing pun di sini kita pulau golean nih
2: kalau sana dikalungi kembang terus karo masalah gak ngerti
4: dikalungi kembang loro Dikara.
2: Dikara.
4: Niku lah kemanten ta niku.
2: Tak gelem se. Masalahe kabeh gelem ta to, ya gelem to.
4: Lho gelem mau lah dadi cacak eni yang masuk kemanten to.
2: Ana ya kara kadang muni iso kok. Gelem ya.
4: Iki kemanten niku.
2: Heeh.
4: Kok mboten mawon niku.
2: Gelem ya.
4: Mboten.
2: Gelem ya.
4: Mboten.
2: Gelem.
4: Mboten.
2: Ala kok gelem kok. Betah sama naik gelap, menurut ini kekarpa aku salah jawab ya aku tak ngomong mak-mak ngono nang aku jawab soalnya gak tunggal nang aku tok tak ngomong
4: namun kulo mboten nedi napa-napa nedi mboten gelem mawon kulo mboten
2: alah menunggu ayo malah kaya ngono sama itu kok ditari mama jawab kaya lah gelem nah sak tamane aku jawab dadi lanang jawab sak tamane lo jawab ngata ditari bang wedok wedok ada yang bisa pindah mesti gelemen aku itu
4: lu gak lah sama lihat pulang ya boten mawon
2: kita gelem lah ya boten gelem lah kak
4: lu ajri bapak nih
2: kita gak apa-apa bang bapak anak buri sih ah
4: boten boten mau ajri pulang
2: alah kaya gelem lah
4: boten nih ngom boten
2: alah aku gelem lo aku gelem lo
4: boten pun kok lu ajri nih
2: ajri apa gak apa-apa bapak anak aku gak tau murah-murah
4: Wong ngene iki dalane muring-muringe bapak sampean nggih bakal nek kula bener.
2: Lah nek kula malih nang ngene nang aku ta tembang aku karep desa kadarepi ngono ta. Nek jareku aku ki ya wis ae sampe ning gantel sak endane aku tak bisa. Mboten sayang sih.
4: Mboten perkara niku mungkin kok berbahaya niku ngene.
2: Alah, gelem apa?
4: Mboten muning.
2: Awas lho jenenge gelem lho ya.
4: Lho, mboten gelem kok diawas awas.
2: Pakai aku gak gelem ana ngene-ngene gak harus jawane. Wis pokoke gelem apa ora?
4: Ini ku mboten gelem cek mboten enten ngene-ngene ini.
2: Gelem ya.
1: Duh, lancang kon, lumbuh, lancang kon. Ayo, pokok balik kami.
3: Teruslah.
4: Wong sak enake nek gak seneng dikongkon nyengkret aja digepak-gepuk ngono ngerti kesalane
1: Mas
4: opo kesalane ya bo
1: ajenge ngudo anak kula sebab anak kula niki mbok duwe pacangan
4: kajine
1: langit lek ngudo anak kula lah ya napa ngene anak kula ajenge diperkosa niku
4: roh dhewe sampean roh dhewe
1: roh si anak kula
4: jare ne
1: iya
4: lho
1: iya
4: pak ini kenapa lagi
1: sampe rodeh ini boten boten
4: uang tua gak percaya
1: apa sih
4: boten boten lah
2: ada yang gak enak
4: boten paman kenapa kau ngusir diri saya kira ini sudah jauh dari kampung kelahiran
6: aku bilang apa harus menyerahkan diri dari tempat kelahiranmu jiwamu sekarang sangat terancam ngerti
1: apa
6: Asyikan, pergi aja dari sini.
4: Harus pergilah kalau tidak kamu mesti mati kamu. Terima kasih, Pak. Sampun nyuwun pamit.
1: Yo, apa wis? Wis mesti mati diterancam mereka.
4: Napa-napa?
1: Diterancam.
4: Napa diterancam?
1: Terus terus sampean mau jiwamu diterancam. Lho.
4: Terancam ni ku maksudnya diencem ni lu.
1: Ya nama?
4: Diencem ni lu.
1: Oh garu.
4: Terancam
2: pada penting.
1: Diusir engkau ni.
2: Ya apa sih Pak Ahmad Hanin garai lo Pak kak temen lo Pak Jane. Epo epo mang Pak.
1: Cuma le epo epo kau ni gilo ya apa ni?
2: Ini apa nak ya? Jane seseneng ku duduk tak eran aku dewi seseneng kau lo Pak Arali nanti ya.
1: Seseneng kau.
2: Ya.
1: Kau kok balik?
2: Balik isi terus aku pura pura aku di.
1: Kon niku yo arek wedok isik cilik aja seneng wong lanang marahi puntet. Ini iki apa bakal klejingan ngene.
4: Eh ngerti mboten sampean? Wong tuwek niku nggih empun gampang nompo rembug jare. Lek ora ro buktine dhewe. Ngoten iki napa? Gebuk ana wong sak enake mau. Tuwek gak mambu tuwek ngono.
1: Mboten nandur wong tuwek mambu.
4: Sebab sampean belani anak sampean nganti kedadian kok ngoten iki.
1: Nggih sebab niki pun duwe tonangan niku napa? Tonangane kathek anake petinggi jenenge Arifin niku lha kula niki wedi. Nek sampe ganggu arek niki padha mawon kula mboten nguwongaken kali Pak Lurah, mboten nguwongaken Arifin.
4: Arifin niku?
1: Nggih.
4: Dheke dadi pengkhianat, dadi rampok. Kula cekel kula pateni cemplungaken kali wingi mati mbun.
1: Disneni. Lek durung ana buktine aja gampang percaya.
2: Bapake turu ngene tenan aku mere sampe.
1: Mesti gamelo bapak menpo.
2: Aku cinten karo Mas Arifin lho, Pak.
1: Lah iya kok lek durung ngerus lek mati.
2: Ora aku ya wis percaya.
1: Lho, aja gampang percaya adane.
4: Gamelo
1: bapak disneni
4: kok jalan kok kandhane. Arifin mati panjene.
1: Ya napa?
4: Mati.
1: Mati kula dereng ngeruh niku.
4: Kaya menang anak sampean gampang. Arifin mati mun enten gantine.
1: Gantine sinten?
4: Kula.
1: Kula kok ecrem. Kula ne sampean iki nyedeni nyedeni tok intimidasi. Ora perlu dhewe.
4: Ayo ditari. Ditari. Kan manut karo aku sebab aku tekorin perlu aku.
1: Yo kok ana. Nangsal. Lek sampean ajeng maksoni mboten kula.
6: Ayo melu karo aku. Melu karo aku.
1: Mboten. Masih arek niki gelem kula mboten oleh.
6: Sampeyan rekenen deluk ngono. Ya ngomong apa?
2: Perlu.
6: Ya sik. Kape nak ngomong aso-aso.
2: Ya ya. Ya apa? Saiki bapak memang aku lara nemen ta, Cak.
6: Gono rumah sakit.
2: Ya apa tak dene? Tambah nang rumah sakit ndi-ndi gak tanggung. Lah aku
6: celaket rumah sakit celaket.
2: Gak tanggung, Pak.
6: Lah makane apa?
2: Aku kurung-kurungmu jare sampean di pusaka sing ngampo. Ba menawa lek pusaka ku bisa nambani, mak aku bisa waras nurut, Cak. Ya tolong aku ya cilik dina gedhe nang dina tak silihe pusaka sampean iku. Lek sampean wis gelem nulung aku, salah aku gelem sampean ra bisa layang-layang ngono ya gelem apa ora?
6: Apa?
2: Lah aku ngomong kaya gak dirungokno iku rene apa sampean mang?
6: Lho ngomong apa ngomong? Aku ndelok obahe lambemu kok aku. Aku tenang, aduh, kok wis aku. Kok aku semremeten kok ndelok kon temenan ya. Rene. Aduh kok kon ben sapa sih gawe lambe koyo ngene iki lho.
2: Ya aku senang.
6: Sebenarnya aku semaput temenek gak kepethuk kon sedina temen.
2: Apa sampeyan anggap bapak lecek, saya anggap bapak.
6: Wong tuamu loro. Nek gak ditambani pusakaku.
2: Tak bisa waras.
6: Soalnya pusaka ku paling ampuh.
2: Lah ya wis ngono di mana-mana.
6: Iki jenenge pusaka senggol murup, jilid murup
2: ya. Lho alah rupane kaya ngene mulane ya ndayani ya Cak. Jane kaya
6: oh jadi.
2: Lho.
6: Iki jenenge pusaka naga kekek. Nek gak ngerti rapale nyekel iki jenggong.
2: Bisa jenggot ta iki Cak?
6: Iya.
2: Lagi apa selesate?
6: Kon tak silih pusaka iki. Gawe nambah entem. Tapi nek wis waras wong tuamu kon temen lho tak rabi.
2: Eh aja kuwatir Cak pokoke emek aku wis waras aku gelem sama rabi sawaya-waya Cak. Ayo Bila pirawen ta pokoke namo dolas rabi ta.
6: Aku seneng kan ngomong kok.
2: Adik. Sabar.
6: Kok gawi ngono kok nek ngomong ngene.
2: Ajane.
6: Ajane mundur ta lakene wis rada mepet rek omong-omongan kono iku. Tak uruki.
2: Ya pecak.
6: Engko ndolek banyu sing bening.
2: Penipote iku ta? Penipote iku ta?
6: Ya mesti air nek ireng lak kopi lah ngono. Nek gak ono nemen teh yo kene.
2: Teh.
6: Tekan gelas iki ungkul-ungkul. Terus iki cekelan muni yo. Her bedher, her bedher, her bedher, her.
2: Pempira ta pake mecah.
6: Ping telu terus embone separo.
2: Ora embe parah ta.
6: Her bedher, her bedher.
2: Antuk ta.
6: Her bedher, her. Lah iku apa?
2: Oh.
6: Ping telu embo separo.
2: Lah iku tak salah-salah te.
6: Waras-waras.
2: Nah terus banyune tambah nang nang mak iku.
6: Ya ombekno wis sampe dibobokno mesti waras sing pusaka iki.
2: Tak cekre tak
6: ya. Sing muni sih.
2: Apa sih, Mang?
6: Her, bedher.
2: Her, bedher. Her, bedher, ngono. Loh.
6: Lah kok cili, ngono suara ini.
2: Aku yang wedo, ya gak bisa mau ini gede, sih.
6: Oh iya, sih, lali aku nek kon wedo.
2: Ya, ngono, wedo, kaya. Aku jalan jiwa-jiwa wanita, cah.
6: Loro, aneh, lo, dek dingin, lo, cah, cah, gede, dodot, ini, lo.
2: Alah, kaya.
6: Her, bedher, her, bedher, her, bedher.
2: Iya, aku damai, aku isin, tak ada embong.
6: Ya, wis, anu, tapi nek waras. Terus tadi bojoku lho.
2: Eh, aku mate, ora rabi-rabi pokok namo dilak rabi ya, Cak. Sampeyan aku lho, ya. Aku dengar-dengar nek aku nang bisa lho, Cak, ya.
6: Yo.
2: Aku mau ya.
6: Lho, mek mule ngono, Cak.
2: Aku ya apa yang nek banget ya apa?
6: Yo, akeh rek nek malah mule ya.
2: Aku ya apa sih, Cak?
6: Ya semule ngono, Cak.
2: Lah ya apa?
6: Ya mule le.
2: Sebenarnya ana mule jam-jam walu nang rono tas diane panganan.
6: Waduh, aku
2: sebuah. Sama kakak mulai, Cak.
6: Waduh, masak apa?
2: Ya, masak sing enak-enak.
6: Ya, sebuah yang masak apa, Cak. Masak, Cak.
2: Sama kakak
6: mulai, tak lorok, no.
2: Aku mulai, Cak, lo, Jo.
6: Ya.
2: Aku mulai, Cak, lo, Jo.
6: Ya.
2: Aku mulai,
6: Cak. Udah, aku malu. Wih, seneng, wih, sih. Kalmawan, wih, minggat teko desok ini. Ireng-ireng, wih, gak mau merawat, Cak, Pak. Halo, Pak. Apa? Paket tau Pak, ono apa kuwi gedobiak gak karoane?
7: Entale.
6: Apa Pak?
7: Bapak perlu temenan.
6: Apa?
7: Mampir nang warung dicacat rondo.
6: Rondo? Mbok seplak pondasi.
7: Oh, lang aku cinta asrama nang wong iku.
6: Heh?
7: Cinta asrama.
6: Oh, apa cinta asrama lho?
7: Wis nemen iku lho.
6: Cinta asmara.
7: Ayo tunggal iku. Kamane ndi tak bedhere?
6: Kaman apa?
7: Kaman nogo kiki tinggalane mbahmu jaeng iku.
6: Lho kan, Pak.
7: Nandi?
6: Tak silino. Bah rondo e bab mari, Pak.
7: Lho, kon iki opo sing temenan ta pusaka?
6: Oh, no, pusakane wis.
7: Oke, no temenan.
6: Oke, no.
7: Waduh, mati sak dedek sak pengawin.
6: Apa?
7: Yo, opo iki? Iki lho fotone rondo ne tak gomang keri pisan. Kon iki ya apa? Kon lak wurung dadi lurah sebab iku pusaka tinggalane mbahmu. Mesti kuat kon dadi lurah, wurung dadi manten Mbak Yanti. Kon wis muni, lek karep Yanti masih kurang seringgit mo.
8: Ya, Pak. Ireng-ireng wis gano, karma panus gano. Ya apa ae carane saiki aku kudu iso dadi lurah.
7: Ya, tapi
8: pisan pindho Rabi Yanti karo Erna sak ndekan loro.
7: Tapi ya apa lek bongko?
8: Apane bongko? Lho Mas Joko anake Sarkawi. Lah mosok arep wedi mati.
7: Wis, ngene.
8: Apa arep ngalang-alangi?
7: Lek pancene kekarepamu ngono masih pusaka wis ilang, paribasane sak menit pokok keturutan kekarepamu.
8: Iya, Pak.
7: Saiki ngene, ae teko nang kelurahan aku tadi buri. Moro rete-reten ngono.
8: Ayo, Pak. Ayo, Pak.

0: bingung rasa aku.
1: Nopo kok bingung?
0: Ya apa bayan yo gak ono. Kelangan dah. Bayan mang biasane ono ki rene ya.
1: Nggih.
0: Kok kon sing rene?
1: Kok bingung nopo? Desa aman tentrem ayem gak nopo-nopo lampun.
0: Ya gak perkara tentrem ayem ngono iki lah cedak ngadepi pilihan lurah iki.
1: Wong ngajeni pilihan kok repot ten rakyat sing cemuwit kula predelane untune.
0: Lho sakalah
1: kula 1000 kon niku.
0: Lho jenggeki lek nglawan.
1: Men nek teni kepedho wong wis mesti muring-muring.
0: Kono gak muring-muring mutok ae kon.
1: Sebab pun mboten nyekel dhuwit ngeten aja yo napa.
0: Uang itu gampang muring-muring ngono lho.
1: Napa?
0: Kabeh persoalan kena dirunting. Lah kon iki muring-muring terus ae.
1: Hari ini lek rakyat mboten nurut niku pilih pundi? Rakyat sing mboten manut kula gondol riji kali kula muring-muring.
0: Lek kula mari ngukekno wong kon malian.
1: Napa dipare
0: rakyat kon gondol terus dadine ya apa iki?
1: Sae ketok lek niku rakyat Sarkawi kali petinggine.
0: Oh niku macem wong niku. Wong gak apa-apa kon gondoli lho ya apa kon
1: mboten manut. Pun rame-rame ndek dhuwit.
0: Kaya apa? Kaya apa?
1: Ya ndem perlune.
0: Lah tekan kaya apa dhuwit?
1: Titik mawon anu arekne ndek dijip. Di montor.
0: Biasane kok ngelih anakmu ndalu apa-apa gak tau sambat dhuwit aku kon.
1: Napa?
0: Tapi saiki anakmu boto jauh jip njuk dhuwit aku.
1: Kula wegan ndudas sing kula pendem niku.
0: Kira juta itu pendemi.
1: Waduh, pun kadang mboten iso saged ngitung masih bengi gegeran duit cilik kali gede kula jaraken mawon kula tekan.
2: Oh, duit. Iya. Totol kok sini, Pak.
1: Dadi
2: mantu Mas iki.
0: Kok
1: aja kok kali kok sampean.
0: Lho yo apa sih, Pak?
1: Kersan.
0: Lho,
1: Pak. Marek pun seneng.
0: Dolan bojone uwong ya, Pak. Kok, lho, Pak. Apa sih wong?
2: Pak,
0: seneng dilakake. Pak, dikandane apa?
1: Bersane padha seneng.
0: Lho ya, apa sih kami tuwa? Pak. Nah. Bojone wong iki nak. Kami tuwa ya, berani lagi ya apa sih? Pak. Pak. Iki lho, Pak. Anakmu kandhane ono. Berani lagi ya apa sih kami tuwa iki?
1: Napa?
0: Kandhane ono bojone wong
1: ya. Lah arek pun seneng ya napa sing lanang pun minggat iki le urip le bongkong
0: ngenteni aku. Waduh lan kok iso tatanan mrene kok. Sane wong kula pun kadung meto iwakmu.
3: Pak, iki lho Pak.
0: Aja kok ana aku.
1: Pas yo apa Pak Joko iki rek.
0: Eh Pak, apa Pak? Sipurane yo nak.
1: Ya apa rasane ngudik wong ayu.
0: Waduh lumer Pak awake Pak.
1: Lumer ta ono kok.
0: Mari nyekel Yanti dalak kena kesenggol tangan riko dicik kasare Pak.
1: Iya lah bendino macul.
0: Lho lho nang jare Pak.
4: Gagalkan niatmu, kalau tidak saya tembak mati. Sini. Lepaskan. Diam. Kau tidak ada hak mencampur dalam urusan ini.
5: Betul, tapi aku juga harus ikut campur.
4: Kau manusia pengecut. Jangan kau mentah-mentah pakai seragam. Ayo kalau memang betul laki-laki, hadapi Marjoko secara jantan. Jangan pakai kedok-kedok.
5: Oh betul, saya layani tantanganmu.
0: Joko, tapi kok ngomong nak?
5: Iya, nyun pangapunten Pak.
0: Ya, sini nak.
5: Eh, Yanti.
0: Ini lah Marjoko.
6: Kok rame-rame?
5: Eh?
6: Kali sini nak, Pak.
0: Lagi apa Marjoko?
6: Lagi duit. Lho kok on li?
5: Iya bayang.
6: Lho kapan kok tegak?
5: Nembikin mawon.
6: Nani bapakmu? Bapakmu nani? Bapakmu nani?
5: Yanti, ora perlu nyedak ke rumah Joko. Iki, kekasihmu saiki wis teko. Kowe kudu mengisapi. Marjoko ora kena lunga dhisik. Sadurunge persoalan iki beres, sebab kowe arep ngadepi karo kepolisian.
0: Gawe topeng-topeng barang.
5: Nggih, Pak. Dal semantel kula ugi dipun percados kalian via ingkang berwajib. Dos kula menika termasuk bantu kalian keamanan, Pak.
0: Lho nek ngono kok nyambut gawe kalian kepolisian, nggih.

0: Munggulah ya iki le. Ngene, lha iki. Lho,
1: karo saat terbawa bayar sampe krengkelan.
0: Sampe gak iso munggah kon lah. Mboten iki lho, Mas. Sangono dhuwure tak pencol.
2: Lha iso kene nang bapak kemanggo.
1: Lah bedere nek kono bareng Pak.
3: Sampun napa ya?
4: Jori play jori.
3: Sampun jawab. Sampeyan kok kantun kula taken penjara insap napa mboten kalian perbuatan sampean.
4: Lerene gak dadi kami tuwa.
0: Wangi. Pak, riko dikandani karo Arifin aja guyu ae.
4: Oh nangis guyu. Koyo kowe tugel pondong itu mburi. Aku lak eling mbokmu le.
3: Sampeyan mental. Sampeyan mboten susah nangis. Mboten susah napa? Bingung persoalan sampeyan. Pun sampeyan kajati sampeyan niati.
4: Kok gegeki urip le aku le.
3: Kali malah kula mboten berhak ngakimi sampeyan sebab tiap perbuatan sampeyan iki pun enten tangane kepolisian.
4: Yo bolong kakang ngono.
3: Pak,
4: usaha kene ilang.
3: Nika mengke kula sakaken.
4: Kok balik lho.
3: Nggih.
4: Suwun aku kek ana urip.
3: Sampeyan penyan tamping.
4: Yo.
3: Sedaya perbuatan utawi kedadosan ingkang sampun sampun menika mboten sanes inggih. Marjoko ingkang dipun dalangi kalian bapak.
4: Nggih, lurah wayahe kula sing dalangi.
0: Dadi wis ngerti lek perbuatan iki panjenengan sing dalangi ya bapak iki dhewe.
4: Nggih.
0: Yo yo yo. Yo. Allah, kok iki lho wedi.
4: Wis aku lu ngetak aja ngepuk.
3: Marjoko. Sampeyan selaku pemuda, sampeyan kudu bantu kahanane keamanan masa-masa saiki. Sampeyan aja dadi wong-wong sing ora bertanggung jawab ngono, Mas.
0: Aku mengisapi karo kabeh kesalahan sing wis tak lakoni.
3: Pak menika sedaya sampun cekap, sedaya menawa namung gara-garane Marjoko kalian bapak ibu. Terus kantun semboyane ludruk persada.
0: Yo.
3: Bersatu
0: kita teguh.
3: Bercerai
0: kita jatuh.
3: Sekali merdeka
0: tetap merdeka.
5: Dan segenap warga Ludruk Persada menyampaikan selamat malam, selamat tidur, sampai berjumpa kembali pada esok malam dengan cerita Raden Mas Perang.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Rup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برارة الأخيار. أما بعد، hadirin pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankan saya Kaila Nabila akan membawakan tausiah dengan tema kesabaran. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang yang kita sayangi, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, bahkan difitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin, sepengetahuan, dan kuasa dari Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو

0: Sadaqallahu al-azim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada mengetahuinya kecuali Ia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lahumul Mahfuz. Dari ayat di atas jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan sehelai daun pun yang gugur Allah mengetahuinya, karena Ia Maha mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah dan pasti ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri, habsu nafsu. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sebagai berikut.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara yang ringan, semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu amat berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah itu berarti kita harus mengorbankan kelezatan duniawi dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil saja, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang, padahal semuanya itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin pendengar keempat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat tarji, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta dapat mendapat balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah,

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Vai que os gays.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
5: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
4: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
5: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
4: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih, mana informasi yang benar sama yang palsu.
5: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca, biar nggak ketipu lagi.

Saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17:29, saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Saudara pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah salat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah salat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

0: Berempat.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, Bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwi. Putri Kang Ciwi ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwi ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwi. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus.
6: Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwi seorang Buddha dari daratan Cina.
5: Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda.
6: Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
6: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwi besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
7: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwi, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa

0: seorang diri di taman ini, apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
1: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
0: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
1: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
0: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
1: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
0: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
1: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan, nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung

0: berikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindungan-Mu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingka.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: aku harus mencarimu, Kanda. Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jayo Pangus. Oh, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jayo Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jayo Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang?
4: Heh, dengar ya.
3: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana. Jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak. Dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, Pakdir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
6: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik di kala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeling.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeling.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pesbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pesbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI

Iyalah, curah-curah ini, tak? Kok? Pengundai janggir mali kayak tadi, rek? Kok? Kok tak bui janggiran, dan ngaku mancal kon, ngono, tak? Kok ngatasi curah-curah, ayo. Rumah, no? Torean kelontongan kerikil anak Ewa kelepean keloyongan sing dipikir dadak.

0: kayak hitungan kuno. Apa-apa yang penting kan di sini. Di sini ya beton. Tapi ya mbak no nyambut kayak gini ya bisa ngekek noma bojo. Adik om aku tak bangun noma gedong. Adik ngarepi pinggir embong. Ngadepi ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabu irungi kaya butuh terong. Tapi tepat aku bangun oma iki biar iku asale oma perkampungan biasa. Bareng aku bangun oma saiki dijembarno embung. Saiki termasuk kelas jalan. Kelas 1A. Termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku panjenengane teko rejeki. Ono paribasané nyambut gawe direwangi udan kaudanan. Panas kepanasan tak mengenal apa ya, agak mengenal susah. Lho ya ibu semono sih durung oleh penggawean, durung oleh rezeki ya ono. Tapi kenyataane kancaku nyambut gawe sakeda-sakera iso nyukupi syarat hidup rumah tangga. Kenyataane koncoku Cak Misdi nyambut gawe durung ono sak wulan del tuku TV. Terus koncoku Cak Kalib iku nyambut gawe durung ono rong wulan del tuku sepeda motor. Nah masih koncoku dhewe iki. Koncoku sing arane Koco iku. Nyambut gawe durung ono sak minggu del sabuke pedot. Akan ngumpi toa. Wis gak maido nyambut gawe ono sing ngene ono sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok arep-arep konco iki aku. Mesti arep-arep konco ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel. Kaya arek enom ae apel. Kudune wis loro ya ki apel.
1: Siapa iki? Lho aku panas-panas rono kancane.
0: Oh, gede kok suarane. Tinggal sangane aku sing wedok iki. Mbak, badhe tindak pundi, Mbak?
1: Kula to.
0: Nggih.
1: Badhe arisan.
0: Lho?
1: Arisan.
0: Arisan?
1: Nggih.
0: Arisan apa? Panci apa?
1: Arisan duit kok arisan apa?
0: Oh, duit. Acara nomor pinten sampean?
1: Nggih, duka ora ngerti kok.
0: Oh, dari ngerti.
1: Sampean kok ten mriki to?
0: Nggih. Ngerekaman nih.
1: Ngomong ditakoni kok malah nyaur iki warna-warna lho.
0: Nggih, wong warna-warna kuwi kata warnane.
1: Ning kula seneng kok ketemu kali sampean.
0: Seneng?
1: Nggih.
0: Adeh.
1: Wong kok oleh jemenakne.
0: Kuwi lan jemenakaken nggih.
1: Dasar wong iki
0: ganteng.
1: Ning ganteng ngene ku dereng kantenan.
0: Dereng kantenan. Tapi ini fotonya ganteng, nggih.
1: Todo manis.
0: Manis nggih?
1: Manis.
0: Nggih, kagak gula.
1: Lha mboten ngaten, tegese iki sedep.
0: Sedep. Turune campur bumbu.
1: Dhuwur ki ra dhuwur, ndek ora tendek. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndek.
0: Nggih, nggih, bener.
1: Nggih. Nek diwarke wong sing cendek ora ketok nek dhuwur.
0: Nggih, saya cebul kepala.
1: Wong oleh gagah.
0: Gagah wis eno.
1: Blengah-blengah kaya pedet.
0: Karepe enak rek. Burine kaya pedet. Mangane aku bingi-bingi wis gak enak. Sapa sing tenarane, Mbak?
1: Nami kula.
0: Nggih.
1: Ani.
0: Ani.
1: Nggih. Lah sampean sinten?
0: Kula.
1: Nggih.
0: Ki sampean gunani.
1: Mboten kok
0: gunani. Pokoke wedok kok gunani welane
1: mboten. Nggih, railok kok.
0: Nggih.
1: Sinten?
0: Kula Sokran.
1: Oh, Mas Sokran.
0: Sama ngejaran ya. Kok Sokran kok Sokran.
1: Oh, Sokran. Nggih, Mas Sokran. Jantenan kok. Eh, sampean niku bagus tenan.
0: Nah, di dilemane. film terus nguburine ngeblak.
1: Lho saestu, rambute wae brintik.
0: Brintik asli.
1: Nggih. Kaya wong-wong sing rambute lurus nggih, rambute ora brintik iki do nyangkap salon. Nggih. Rambute njur dikel ben brintik.
0: Dipritingaken, Mbak.
1: Nggih. Mergi lak, lha kuwi lak ya tandha nek rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambute brintik, nggih to.
0: Sampai dikritik. Nika lho,
1: nggih, enten paribasane.
0: Nggih.
1: Kecek isi sawo.
0: Terus terus. Iki tekega iki. Tapi Pak wong kecek isi sawo. Nek kecek isi sawo gak apa-apa. Nek mbak bedhi ater ini lho. Iku cek aku. Nek kecek isi sawo enggak.
1: Tapi sawo niku enak lho, sawo niku lak legi.
0: Legi bener nggih.
1: Buah niku klebu buah.
0: Waduh, buah-buahan pancen nggih, Mbak. Buah-buahan.
1: Kecek isi sawo.
0: Sawo nggih.
1: Rambut printik kaya gendruwo.
0: Gak nyono sing garing. Tangane wak bedhe ku mangkel. Nek gendruwo pun ati noleh kasah basma. Basmane duwe anake. Padha hari Senin.
1: Nggih.
0: Kok teraken.
1: Tenan apa?
0: Nggih, gonceng nggih.
1: Sing gonceng sinten?
0: Kula gonceng sampean.
1: Nggih lumrah iki ya wong wedok ki gonceng
0: ngoten. Belum mboten beto sepeda.
1: Mboten beto. Wis mlaku wae.
0: Mlaku nggih.
1: Nggih. Padang bulan.
0: Aduh.
1: Niki padang bulan apa?
0: Niki lampu. Niki lampu nih. Masih padang bulan nggih mboten ketok, Pak, wong ngeten jero niki.
1: Ini buatan apa-apa nggih mlaku bareng. Moko gue isin.
0: Oh, buatan
1: kula.
0: Aku tidak ada bojo ya.
1: Ya delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to.
0: Ketara nek ade bojo nggih.
1: Lah sampean? Apa aleman kaya ngono?
0: Nggih, kula ning ngalem kok. Tidak ada bojo. Wong niku.
1: Omong niku mboten sah kesak kersi sing banter mawon.
0: Banter mboten apa nggih?
1: Mboten apa-apa.
0: Kan mboten gagah bojo ta.
1: Kaya karo ora
0: ketemu. Sampeyan iki repoti. Kalem kok kalemen banter kebanteren. Kula nggih jane ngoten sik bojo.
1: Oh nggih to.
0: Tapi padha. Ayo pun kandha-kandha. Kandha-kandha mungkin konangan.
1: Nek konangan.
0: Kok nggih mboten apa-apa. Bojo.
1: Engko ndak enek sing ngesiri ngoten ta.
0: Mboten. Kula mboten kusir, Pak. Kula nyambut gawe mboten dokah.
1: Mboten dokah.
0: Mboten. Eten mawon sampean panjene purun kali kula. Pun tedhi napa kula turuti.
1: Saestu?
0: Nggih, kesang ini tunjungan pelasan.
1: Nggih.
0: Sampeyan rebu kan. Sampeyan deloki kabeh. Sampeyan pilih, Bu.
1: Milih-milih.
0: Nggih, sampeyan milih.
1: Mang tukoke?
0: Nun?
1: Mang tukoke?
0: Milih tok.
1: Tak yakin.
0: Nggih sampean pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Sampeyan teh didong bundel. Peniti.
1: Kok dong bundel niku nggih ngedomi sampean niku nopo?
0: Kaitane dong bundel. Susi lak dikono kalung.
1: Oh, nggih.
0: Kalung sampean iki sampean coplok mawon. Kecilien.
1: Oh, kecilien
0: iki. Kecilien niku sak monten. Sampean coplok gawaken kula. Kula dole.
1: Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe.
0: Ha nggih, kula del kula urupaken sing gedhe.
1: Oh.
0: Tapi ini oleh arisan. Oh. Arisan duit sampai ini medah kok tugas.
1: Lah kok duit kula ini jendengnya lah yang mengenu kok ke.
0: Aduh ngalem ya rek. Aku gak ketok-ketok ngalem ini. Ngantuk.
1: Kok ngantuk ki?
0: Mbak, kayeng ya rek.
1: Pak.
0: Suwenengnya hatiku. Wah.
1: Iki lho pak. Pak.
0: Ngelebok ini. Wong sawiamu. Wah, kepedhu cakil. Iya. Napa, Pak? Enggak tahu mangan. Nate, Pak, wong mangan kok mboten nate. Eh, nek wong iki arep parisa mau glembuk. Kalau sak mene kecilien, ajenge kula gedhe. Arep gedhekno terus iki podol kok pangan ngono. Lho kula tumbasaken mari. Tumbaske iki apamu. Niki podol. Apamu. Apamu. Wodo pe metu karo.
1: Iki lho Pak aku mau dikutuk.
0: Bapak kowe yo. Ngajeni. Nggih gladen. Pringisan. Pringisan padha anake sapa?
1: Wis.
0: Wis nene iki dhewe bojoku iki. Lho, bojo sampean? Wajo ngawur. Lho, lho apa? Tak anu anak. Aku tak gebantunan kok lho. Tak kenal anak.
1: Anak.
0: Lah kok tuwane nemen sih?
2: Dikelono.
0: Nggih, nggih.
2: Kenapa si lanang tuwa kok sing edok?
0: Nggih,
2: nggih. Si lanang sugih.
0: Oh, sugih.
2: Yo montore papat.
0: Montore papat nggih, Mbak.
2: Papat montoku.
1: Montor ndi to, Pak? Montor
2: ndi to,
1: Pak?
2: Lah sing kaumbah bendina.
0: Loh, bagianmu mbah montor. Nggih, papat ae montore jagal.
2: Lah ya tapi papat yo nduk yo.
0: Nduk papat yo ngeten pun ngeten ta. Oh, udah direkam ya mboten ketok.
2: Suwe iku wis cacat
0: dudu. Oh, nggih, nggih. Nggih, niki baju sampean. Nggih, Pak.
2: Wis roh, Pak.
0: Nggih, nek baju sampean nggih sepunten sing kata.
2: Lah wis roh.
0: Roh.
2: Roh. Yo wis roh.
0: Semerapan.
1: Aku mau jane ya wis kondo lho, Pak. Ning aku dijarake karo iki.
0: Nggih. Jane pun kondo sing ada bojo.
2: Kowe dijarak karo iki. Terus nyapa kowe kok manggon nang kene ribet ta? Nek gak gelem lak nyeng.
1: Wis. Lah aku yang mesake Pak timbang ra nek kancane tak kancani.
2: Oh iya, Dok.
0: Kok tenopo-nopo kok.
2: Nanu kok ra genono pisan, Pak.
0: Nggih, mangan diladen.
2: Tak popo aku tak popo.
0: Ngombe diladen mboten napa-napa, Mbak.
2: Nggih. Lah iki. Guyono.
1: Saiki.
2: Guyono nak pengin tugel bulumu kowe.
1: Kok ngono kok terus ngancam ki yo.
0: Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Sapa nek kapan
2: aku yaine kelu ngantemi wong ya yaine.
0: Tapi ngantem nggih mboten lara, Pak. Jane niki bojo sampean nggih, sampean sukani tulisan. Wis duwe bojo.
2: Wis kaya teneng. Ben melek ya.
0: Mboten ngoten, lha kok mboten sempat enggak ada bojo.
2: Kowe mung takoni piye?
0: Lho tak keluar takon ngeten. Sampe nduwe enggak ada.
2: Aku tak takon kowe. Iya, kowe takon
1: piye? Ditakoni ngene, Pak. Lah sampean niku napa mpun duwe bojo? Ora delok ae lak nggih ketaran.
2: Ketaran
1: muni ngono, Pak.
2: Mergo kowe pucet iki duwe bojo. Bedak kowe iso cicen iki pucet. Niki enten jero mboten ero.
0: Iya.
2: Kok ora ero piye?
0: Lah mboten ero pucet, pucet gawe mboten ero.
2: Nang kecicene nang kecicene nduwe bojo.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Sing ora kok, Pak.
2: Iya.
1: Malah dikira aku kira nduwe bojo.
0: Ah, ngoten. Dikira mboten ada bojo.
2: Dadi kene ngira.
0: Nggih, kula sing ngira. Iku ada bojo.
2: Ora ya. Ora paham ku nyawang wong. Ngira ta kowe?
0: Lho,
2: ngira kowe.
0: Dikira
2: bojo. Layak ngiro.
1: Ngiro.
2: Oh, ngiro. Ngiro, ngiro. Pas itu ngiro. Ngiro, ngiro. Nah,
0: tujuan sampai nang apa?
2: Ya, kok tujuan? Sampai nang apa? Aku ki golek bojoku.
0: Lah, kok sampai golek minggat ah?
2: Ora minggat.
0: Lah, blojo.
2: Ning pasar suwe arep arisan kok ora mulai-mulai. Kok begal ya?
0: Pak kula mboten bajak kok begal.
2: Ketara rambutmu iki. Ha iki, iki titikane, Dok.
1: Piye ta?
2: Angger rambut ngadeg ngatmu aku rambut iki. Rambut aku.
0: Sing laku niku wonge, Pak.
2: Oh, titik rambut e
0: boten. Iki bojo sampean temen ta?
2: Heeh. Nggih. Wis aja dipinggir lho, Kang.
0: Angger kula iki takon.
2: Ha iya.
0: Bojo sampean. Sik dadi.
1: Wis wis dadi.
0: Dilang nggih nggih mboten napa-napa sang dadiaken mau nanti pegatan, Pak. Tapi sepisan dadi selawase.
2: Lho, ora aku arep megat iki ora tekan atiku.
0: Nggih,
2: kok potongane sing angel.
0: Potongane ayu lho, kelek lanangan, Pak. Nggih, emang megat
1: iki. Iya ta, Pak.
0: Oh, sori sori, Pak, sori. Iya.
2: Kelek lanangan. Wis dadi aku kelek ta, Dok.
1: Ha iya, tegese iki ora
2: ora. Lah iya, lah iya, kok tak tapuk kene lah iya.
1: Oh nyatane
0: wong ngono bojone. Wis senajan elek, Mbak, wong iku diarani bojo.
1: Nggih.
2: Kadang-kadang
0: sampean kudu nurut.
2: Kenakan kan penasihat.
0: Ha, sampean kulo kaya penasihat.
1: Nggih.
0: Lha niku penasihat.
1: Penerangan.
2: Yo, jadi ayo bali aja.
0: Ayo mari wis.
1: Sida ta iki?
2: Ayo.
1: Sida.
2: Yo anu awak dhewe arep lamar.
0: Arisan.
1: Kok arisan?
0: Ayo mari aku
2: dik. Kok ngerti kon.
1: Lho kok melu luar bali.
0: Lha ngelek kal Bapak iki ngene. Bojone. Ayo, ayo
1: itu. Ayo, ayo.
2: Loh, yo sol. Ibu, iki nyeluk ibu Mak.
0: Yung. Mami, mami.
2: Iya lah kok
0: yung. Yung tolong.
2: Kok cukup berak yung.
0: Ya ibu.
1: Ya ibu, pantes.
2: Ngucal aku Rama.
0: Jok lo, saiki usah ada Surabaya nyeluk iki Bapak. Nek nyeluk iki Mak.
2: Mak. Kok sapi bengah. Mak. Wah.
0: Mawa.
2: Ibu apa Bapak?
0: Ibu.
2: Nah ini Romo kan?
0: Eh? Romo.
2: Tahu diutus nang Ngalengka lak tahu diobong ae.
0: Kayak dudu, kayak wayang wong.
2: Oh iya.
0: Itu. Pak iki Bapak
2: endi? Kan wis suwe mbek Bapak. Pak iki kancaku, Pak.
0: Lu kancamu kurang ajar iki.
2: Iku ibumu di darat. Penerus jenenge.
0: Wis Soker.
2: Heeh.
0: Soker.
2: Soker ya.
1: Kok soker sokra.
2: Kok pinter suweda mesti lanang.
0: Soker.
2: Bapakmu jenenge sapa?
0: Iki Sentolowo.
2: Lah gak kurang jeneng kok gak jeneng.
0: Sopo sih?
2: Luki riwayat. Timbangane Sentolowo lak mari Sento Codot.
0: Dadak golek bani mangan sawu kae ngawu.
2: Iki mang ngomong apa eta? Ngene lho tak kandhani. Ibu iki mang makmu ya. Makmu kembang kesasar
0: kok. Ibu kok?
2: Ibu-ibu kok kesasar. Tak tolong ngono lho.
0: Iya.
2: Nah iku mang nang pasar jangan melu arisan. Terus mbok pangkat kaya timi mang mumet ae nang ngene kene.
0: Ora ra. Kalunge jegrengik. Kalunge iki harus jaluk di harus gedekke. Wis den cilik ora bak ora apa-apa.
2: Nah iya.
0: Digedekke kok kok dol ora bali kalunge.
2: Lah iya masih gedhong sepuan ati kok apakno.
0: Heh. Eh, ojo kudu kanca.
2: Oh, meneng wae sing-sing iki.
0: Kakono ta, Pak?
2: Kok ki ora sepuan iki?
0: Apa?
2: Semprot.
1: Iki ndale ae.
0: Iya, Bapak iku.
2: Selamat durung tak gedekno, lah aku coba kae sinen.
0: Oh, gedekno piro?
2: Enggak guyon-guyon loh, aku yo guyon.
0: Aku krungu Pak Runtian penekan ibu Mang.
2: Heeh.
0: Penek ati nglamar.
2: Iya.
0: Iku cacak wis kok taruh apa durung?
2: Wis,
0: repot lho cacake. Kapan nari?
2: Kapan sih nari? Kapan sih ayo ngomong apa? Kapan sih ngomong?
0: Kan dulu ya, Pak. Aku ki anak.
2: Ngopo aku ki? Lho ngene iki. Wong rumah tangga niku damel selawasi.
0: Lah iya.
2: Nek kapan ana sampean cacake karo tolone dereng sampean tari terang-terangan. Nggih nek purune boten purup lakoni. Napa sampean sing lakoni? Sampean ta sing lakoni? Nggih, kare. Apa sing lagi?
0: Gendeng-gendeng iki.
2: Gendeng katoni.
0: Kon kok ngomel sih kan?
2: Lho sakno sih loyo
0: iki. Dibae tenan nemen bengong lek dibae tenan.
1: Nih ya tenan kok lo.
0: Napa sih?
1: Cacakmu ki urung ditari.
2: Ya.
1: Jarene bapakmu wis topo.
0: Enggak manut aku to.
1: Kaya ngono kuwi
2: nek dikandani. Piye iki lho?
0: Kok dono arek ditari sih. Ya lek gelem lek gelem kok susah.
2: Si tak ujar Pak aku.
0: Oh, anak kudu nurut wong tuwa.
2: Wong tuwa.
0: Nurut sapa lek gak nurut.
2: Lah,
0: ate cacak nurut sikut.
2: Lah. Gojek toh.
0: Pamane gak mungkin toh.
2: Ya, nangis banget tenan antar cicit.
0: Tapi Bapak harus bisa mengatasi.
2: Tak jawab.
0: Kalau ada apa-apa,
2: saya.
0: Oke.
2: Justru. Apa saiki Bapakmu tahu jawab? Tak jawab.
0: Ya, ana napa wis gar jawab. Kok sampe bidang lawan Ibu Budalo. Tak bantu bendungo teko.
2: Wek, nduk omah.
0: Ya,
2: Bu sampean tumut ngelamar Bapak. Lah hari saya ke barang pun di duit.
1: Wah, kok ernoh?
2: Ini blebes
1: lo jadi. Bayar dhewe.
2: Ya, ya, ya.
1: Kok malah mbok pek.
0: Jadi lo, numpak dokar ya, Pak, numpak dokar, Pak. Ya?
3: Ya.
0: Tahu numpak dokar di selentik.
2: Eh,
0: numpak ngarepe kuisi.
2: Iya, numpaknya keliru.
0: Eh?
2: Numpaknya keliru, numpaknya nunggu buri di jaran.
0: Lah numpak nanti?
2: Beri nuk ngarepe. Aku numpak dokar ya kuisi deh lo.
0: Ngawal itu ngarepe lah tidak-idak kan itu.
2: Aku numpak nunggu ini disengkur jaran ya.
0: Arep nduk kupinge ya apa?
2: Pak ndukur kon niku.
0: Ndukure.
2: Iya.
0: Kang tekan ndi?
2: Eh,
0: kok tekan ndi?
2: Kok mlakur.
0: Ngono apa ngitung-ngitung kok kon petuk-petuk kan?
2: Kon iki apa nyoba swara. Mari lara. Mari lara durung ngitung blas loh sik iki mangan. Iya, kurang tahu wong setengah tahun.
0: Tapi yo kabeh ngrasani awakmu wah suarane iso keren masih tua. Winginane iya winginane bebek telu mati kabeh nduk mburi. Masa, kon kayak manuk jalak.
2: Kon lapor. Kon ngurung kon. Tapi bebek mati tapi wedi.
0: Iki ngene, upamane cacake gelem kawin terus yo apa pengritamu kon nyumbang apa?
2: Aku ya nyumbang sanane lho sing delok duwe aku.
0: Iya wis.
2: Kok kon ngono lho, sing kawin.
0: Iya ya,
2: patu kono becak kon. Patu kok ngono lho.
0: Iku duwe sapa?
2: Heh,
0: duwe sapa?
2: Duwe ibu marisan mah.
0: Kok kono ten kono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing
2: ngono. Oh, gawe cacakmu ya nyumbang opo sing ngono?
0: Ya pikirin sak durung.
2: Saiki anu cacakmu senengane opo
0: ngono? Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lek ngluyu reng.
2: Oh iya di sumbang anu.
0: Opo?
2: Sepeda panjal gak ngluyu terus. Cek ngluyu terus.
0: Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae wae. Jadi sumbangan apa? Tak atur karo bapak. Kan untuk aku matur karo bapak.
2: Waduh, kok ngomong matur, usul matur. Wah kelinci.
0: Lah iku wong tuwa.
2: Ngomong nae lho,
0: oh ngomong ngablak ngono ya, ngablak.
2: Ngomong karo bapak.
0: Ngomong mbek bapak, tak mule lek kon kok nyumbang.
2: Ini nanggapi nanggap apa sih?
0: Sembarang apa lek aku njaluk pendapat karo kanca.
2: Ngene, ya apa upamane bal-balan?
0: Nah, neka, bener neka.
2: Waduh iya lah.
0: Lah iya,
2: ora tandi iki dhek iya.
0: Cera.
2: Aki ngomong apa sih?
0: Tadi apa?
2: Munggo bal-balan ya, Bu.
0: Waduh, bal-balan niku kudu ngring kesi kan, piring cingkir kudu ngring kesi.
2: Kuwi ya lapangan kok.
0: Oh, lapangan. Iya. Lapangan di kira-kira sing paling jembar.
2: Ambek sari.
0: Wah, kurang jembar.
2: Ya apa? Anu, iku.
0: Juanda.
2: Eh?
0: Juanda.
2: Lapangan jual deh, lapangan motor bulu loh. Kok soalnya tidak bal-balan?
0: Ya enak wis. Sepisan ngetan wis ambyuk kabeh
2: mergo ambyuk ketiban kapal terbang kon iki.
0: Kok anu gak masuk akal karena ndu kae kok
2: nang. Kok nek desa lak ngono.
0: Oh, okol-okol ya.
2: Heh,
0: okol.
2: Musuhe.
0: Herder.
2: Wah, kan musuhe. Desa wong padha wong.
0: Nah, ya okol ya.
2: Iya wis
0: sing gak tau wayang golek kuwi seneng. Lek po golek kecut. Nek ayo golek gak.
2: Kene kenapa wayang ora golek buah-buahan kon
0: iki. Kok ngomong wong glambyar iki kan.
2: Ya wayang ya.
0: Ya wis gampang wis.
2: Kok gampang-gampang tok ae apa? Aku sing golek wayang. Tabuhan tok aku. Wayang tok aku,
0: tabuh tok aku. Tabuh jok wayang sing blebekan niku guntingnya angel kran.
2: Loh, lha wayang durung dadi ku kon niku. Nek wis wayang golek ya. Aku sing golek wayang.
0: Wayang
2: tok aku wis.
0: Iya, terus.
2: Lah karo tok aku gamelan tok aku.
0: Waduh, iya terus.
2: Duwe kon. Kok aku sing ngekekno ngono.
0: Lek bojomu digadekno siapa?
2: Aga payung kelemen.
0: Ngomong gak karu-karuan, wis ngene dongakno kok cacak gelem. Lah bapak diterima lho.
2: Karepe bapak lak ngene. Bapakmu gak nari gak gelem, kon wajib.
0: Aku gak iso nari, selendange ilang iki.
2: Kok iki tari-tarian kok iki?
0: Lah nari sing ndi?
2: Ya cacakmu.
0: Lah aku nari cacak yo gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku mana yang ngental lho.
2: Cacakmu yo gak iso menari waduh.
0: Cacake gak karuan, gak karo tenagane kan. Kadang-kadang
2: kok agar tenaga gak
0: iku lho jare wong biyen kok lek anu
2: iya wong biyen
0: iya wale kok gak karen tenaga
2: ngomongane wong biyen ngono iya kok gak karen tenagane mbok ndrok-ndrok opo iya ndrok iku longgo
0: kok ngarani pedot e cedot kok
2: lah iya
0: cari lak cedot iku aku rasane iku tunggu yo opo iku
2: opo kok blakakan
0: caca iku senengane ngluyu rae
2: wis kene
0: kok lek bapak kadung diterima lah terus ku caca tapi mesti gelem
2: wis aku sing ngomong
0: masuk bodho bapak
2: tak mereng nggih wis aku sing ngomong wis
0: temen ya?
2: Ya kan gak sanggup, bapakmu gak sanggup aku ngomong
0: enggak aku ya
2: terus aku ya mis
0: kalau ini pertentangan mbak aku ya apa
2: aku tantem lho
0: belakra
2: terus aku sih ngomongi
0: tapi bapak duduk sembarangan uang lihat atasi anak gak yang atasi izin bapak aku tahu dari jagoan kan tahu nakek cempe bareng
2: ya lah cempe air lah birawi ini orang cempe cili orang cempe cili tetap gak mati ya aku tahu ngantem gajah mati
0: gajah sama ngegeli?
2: Tak antem mati
0: mari kok antem terus mati?
2: Gajahnya mati di sini tak antem
0: itu mau jenisnya nyerawat kan? Mau deh le aku masih lele oh nyecep yang minum bapak tahu bapak tak cecep wadah
2: ngecep kenapa nih?
0: Lu enggak ilmu ini kan abot kan?
2: Apa?
0: Tahu tak coba yo. Malam kemis ini tak coba wah esok tak
2: kaya sikut-cep sikutnya tak?
0: Enggak ya ilmu ini ono arek cilik tak beles ini lho tak gedrukno lemah mancep setengah meter kan.
2: Kok gedrukno apa? Lemah tak lumpur.
0: Eh?
2: Lumpur tak salah ta?
0: Lumpur.
2: Nek kon ati nyecep elmu ngono.
0: Iya.
2: Aku tak dicocok lho.
0: Oh kon duwe elmu ta?
2: Eh,
0: kon duwe elmu.
2: Apa kudu elmu kok aku dicocok.
0: Oh iya sare kon keran dianggep. Dianggep kerane banyu kon iki
2: ngono. Iya.
0: Kan, boleh dia kan?
2: Iya, boleh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: prasoku ya seneng prasoku iki, Mang. Lah gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya uripe kopar kapiran. Masih donyane numpuk omahe gedhong gak ndek anak ngrepot. Lho bareng ndek anak situk gak do ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Prasoku anak lanang wedok padha ae prasoku. Nek-nek diatur enak. Wong anak wedok dapurane koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Wae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa, mesti ini. Sus. Tekan di kan ya?
1: Nguras.
0: Loh kan? Ya apa tin cek nemen iku kon ngarek dewok. Kon ngarek brewok. Wah. Kon ngarek wedok, katakno.
1: Apa ana wedok?
0: Lah para wedok kok nguras iki lho.
1: Timbangane gak ana iwake. Lah penghasilan.
0: Oh, penghasilan lah.
1: Iya.
0: Mari nguras menyang klopo nak ya. Atau kok lukul mloro te jebatres kabeh kan. Oh, gak mokro ngono kok tuh. Ya apa kali
1: ngono. Ngono iku diturut ta. Wong tuwa nuturi ngono.
0: Lu kebacut, nguras sing wong lanang. Ngono lho.
1: Ya pokoke oleh apa
0: ho? Oh, oleh ya oleh tapi gak pantes, gak umum.
1: Wah, aku ya pinter bendung.
0: Oh, pinter bendung.
1: Iya.
0: Bendung pekoro aku ni. Apa kon niku? Menene nyita foto pisan ngono.
1: Lah timbangane sekolah ya bagi sekolahno terus.
0: Lah kok sekolahno ndablek ngono kon. Sangu nek gak sangu akeh gak gelem. Sekolah gak nutuk motel.
1: Aja sekolah, buku larang saiki. Ngono.
0: Larang ora bedo nuwu kan. Goblok iki kok tak lo. Mas gak sekolah kok pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa nak masak sing enak. Mangan kudu enak.
1: Duwe sapa yang gak mangan enak?
0: Iya duwe sapa ya iki. Tak ngono sih darani masak kudu pinter, ngejajan pinter. Makmu pinter pian.
1: Pinter apa, Pak?
0: Ya pinter masak pian.
1: Masak apa?
0: Masalah. Masak apa ya masak? Panganan ada ngono niku.
1: Dal model wong kebian ngene masak enak-enak, Pak.
0: Masih jangan-jangan asem. Nek dirasakno.
1: Lah kebian jangan asem ya kecut iku, Pak.
0: Lah kecut apa kono asem e ngawur ae kon niku.
1: Lah ngono enak ya opo jangan asem ae.
0: Lah isane setrum kayak balung-balungan lho.
1: Balung apa?
0: Balung omah. Ngawur ae. Aku nak masuk, gelo kopi apa?
1: Sik manggang iwak.
0: Ngono manggangen iwak ngono.
1: Diapakno iki, Mbok?
0: Buakan ngono iwak iku. Iwak diapakno ya dipanggang ya iki.
2: Bulan nuwun.
0: Sopo
1: ono.
0: Monggo-monggo. Wah,
1: ngono Mas. Pak Basman.
0: Lho, kok samarep nami kula?
1: Ndeh.
0: Sampe simpen. Sinten sampean?
1: Kula.
0: Nggih.
1: Kula bojone niki.
0: Oh, niku bojone sampean.
2: Nggih.
0: Lho, kaya dompet.
1: Dompet.
0: Mboten ngoten lambene lah apik nyapu.
2: Pun jangu.
0: Nun,
2: pun jangu, Pak.
0: Lho niki omah kula kok.
2: Nun,
0: omah kula.
2: Oh, kula kita sing nunggu sampeyan iki.
0: Oh.
2: Iya le sampeyan aja iki.
0: Nek ngomong nggih sampe melek.
2: Mergo ndadak.
0: Nek ngomong pun merem ngoten.
2: Mergo niku wae sing ajeng kok wonten tulisan awas.
0: Kok potongane pesok ah.
2: Oh, ya mau cuka, Pak.
0: Oh, cuka-cuka. Ngomong toto di sini. Karena omah kula ngeten kok.
2: Lho niki diane sampean.
0: Nek omah ngeten iki omah kula nek omah gedhong tingkat niku kula ngeten mriku, paribasan kula penghuni utawa mboten semer sampean.
2: Lho ngeten iki kula mung ngeten sampean serik.
0: Oh, mboten serik, mboten cocok.
2: Oh, syukur.
0: Oh, syukur batukmu.
2: Lah timbang pundi wong kok kaya dompet lho.
0: Oh, lanjut.
2: Ya, timbal baliknya, Pak.
0: Oh, timbal baliknya.
2: Ya, aja kan, Dok, ya.
1: Ya, lho, Pak.
2: Ya, ngomong, Dok, aku, Dok.
1: Ini, lho, Pak Basman. Ini kalau tengah jeng, tengah regol, Pak, ya.
2: Kalau tengah regol, sih.
0: Wah, ngomong sampai hati, Bu. Enten beli, lho.
1: Tek.
0: Nggak, gapura ngarep.
1: Gapura.
0: Ano apa, Dok?
1: Kok enten, lho, kok, Dok?
2: Ya, Dok, kok, gue wedok, kok.
0: Senengin, Dok, tak senengin, Dok, Pak.
2: Pancang wedok, Dok.
0: Oh, wedok, Dok. Cepet, Dok, cepet.
1: Anu, ini kalau enten tulisannya.
0: Nggak,
1: Dok. Awas, ada anjing galak.
0: Oh, apa ini? Sama kuasu, Dok. Boten.
2: Nang iki header lho, Nduk.
0: Omah sebelah niku.
1: Oh, sebelah.
0: Iya, sebelah.
1: Andene tulisane kok nang kono, Mang.
0: Nunut. Nunut kuwi tulisane.
1: Mulane kok jegat-jegok tak goleki kok ora enak.
0: Kula sing jogok ngono.
2: Temu ora jegok, Nduk, kuwi ngawur ae. Watuk.
0: Oh, watuk.
2: Watuk wae grung.
0: Lah salah. Sing lanang potongan kok iwak sili. Lah bener api. Aku iki kok sili. Iki ben tau dadi tarik skoci wae.
2: Anu kumat to kan.
0: Wis sawu Mas. Mas
2: kok badhe gadah.
0: Napa to?
2: Telas sampuran. Kulo niku kledam pun tak dokar.
0: Napa niku?
2: Kok nuwun sewu, mboten gadah sewu. Blas. Yang gedhe mboten gadah.
0: Kupinge sae lho aku gedhen. Goblok.
1: Jare sing ngake dhisik ngono lho, Pak.
2: Nuwun sewu kok.
0: Mboten amit amit amit.
2: Oh, monggo.
0: Oh, ngapunten. Monggo-monggo.
2: Monggo.
0: Oh, amit tak monggo-monggo dengkulmu aku lho.
2: Lah iki anjen iki ladenane angin, Cuk.
1: Ya ora kok angel ya.
2: Lah kok amit-amit tak lunga ta.
1: Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak.
2: Iya ta.
1: Kuwi arep nyebowo aku
2: ngomong. Oh, diangkat diangkat aku ki danyangan.
1: Kok danyangan.
0: Oh, karo kadang pesok wong.
2: Nggih.
0: Sampeyan kabarin asma sinten?
2: Kula Pak Santolowo.
0: Napane?
2: Pak Santolowo.
0: Terus pundi?
2: Kok kumat jajak iki. Nuwun sewu.
0: Napane?
2: Kok lha kuwi apa?
0: Napa?
2: Medeni, Dok. Loh, gilap.
0: Mula kuping ku gilap. Atane kuping ono klingsi ngene iki. Waduh wong iki ya, wong iki minta patene iki wong iki. Wis, wis, wis.
1: Kok ngrasani ta?
0: Mboten, mboten ngraosi, cuma ngomong ijen. Sinten nami sampean?
2: Santolowo.
0: Oh, Santolowo.
2: Nggih.
0: Kok abah iki enak. Duh, ya Mas.
2: Sampeyan mambu?
0: Nggih.
2: Mriko layak nduk yo. Mambu. Oh, layak ket mama kok sloto lho. Kok jare iki, Dok? Mambu kok.
0: Iki omongnya Bu Nawas. Awas kan ya. Awas temen kan ya. Selipet tak jejek gedengmu kan ya. Atuh. Topor.
2: Kowe kandha-kandhong kok timbang karapo.
0: Ra usah ngriki wonten paribaos napa.
1: Kok paribaos?
2: Nek mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampeyan niku.
0: Nggih.
2: Kok paribaos niku lho. Niku tembung napa niku?
0: Wonten anu wonten dalan niku napa?
1: Wonten perlune napa?
0: Lah, nggih wonten perlune napa?
1: Ngeten nggih, Pak. Kula mriki niki badhe nglamar sampean.
2: Yo, yo kamu kok iki.
1: Iya, ta, Pak.
2: Ngamar takon sik kok ngamar sampean kok kan kepek kuwi. Oh, ngawur.
1: Lah mau piye to, Pak?
2: Ngamarake adik kula.
0: Nek ngomong sing genah mripate kok benik. Mripate kok benik.
2: Anu, ngeten nggih, Pak, nggih.
0: Anjing.
2: Ngeten iki dadine ampun anu susahmu sing teko.
0: Pacula. Pokoke tak berem koyo ngono. Aduh, cek nembene rek.
2: Sampean terus e gadah anak.
0: Lho, napa ne?
2: Penjenengan kadang.
0: Nggih, setunggal. Kula mboten srekalan kok temenan nggih.
2: Nggih, kadang.
0: Sri setunggal.
2: Lah niki kleresan, Pak.
0: Napa?
2: Kula ngebun-bun inci Jawa Sonto.
0: Lho, metok payung nek bun. Iki mangane kudangan metok payung, ngoten lho, Mas, nggih. Mun sampe kluncum.
1: Wah, repot iki wong iki.
0: Tapi mbok udara gak iso teles. Wong ngerong ngono.
2: Kese mboten tembung kula niku ngebur-bun esok enten bun terus udan-udan sonten mboten.
0: Lah terus pundi?
2: Paribasane.
0: Oh, paribasan nggih monggo.
2: Badhe nglamar anake panjenengan.
0: Anak kula?
2: Nggih.
0: Lho kok sugih kendel ampe?
2: Kendel. Mpo de Jawane mono.
0: Sanu wong dayak bae.

0: Anak lali, anak lali.
1: Lepas sengsok daftar nak niki.
2: Oh, niki sabari.
1: Niki sing ketengen niki.
2: Kasih Joko.
1: Lo tugas terus so pak. Lo nanti tenggiyo.
2: Tapi nama apa?
1: Lo tugas punten ni.
2: Tugas nama apa?
1: Lo bagian keliling, kalian penilik.
2: Oh, penilik. Penilik anu kepala sekolah ni, kantor kantor.
1: Boten.
2: Lah penilik apa?
1: Penilik tegesan sing dawa dawa niki.
3: Aturan
1: kok
2: dikandang ya? Aturan. Gue kesan mau Bandung. Aku mau babu, gue salah jadi pendir. Ya apa ini?
3: Boten iku biye, ini saat ini boten. Saat ini pun kecukupan.
1: Kalau sama ini pun menging sapi.
2: Sebab wong niku mau kena semonten nggih.
1: Nggih nggih.
2: Biyen kaya ngoten sak niki aja ngeten ya
1: monggo. Lagi ono nggih.
2: Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan.
1: Nggih nggih.
2: Nggih. Pokoke sepuh padha sepuh rembug rukun dadi monggo dipun ngarak.
1: Monggo nggih. Mangke nek ngoten kula kepareng nggih.
2: Monggo dipun tunjuk. Monggo dipun tunjuk.
1: Monggo ditunjuk. Napa iki ditunjuk?
2: Nggih ana napa nggih.
1: Dipun ngene. Ana apa-apa nih. Ayo yo nang ngene bali ya.
2: Monggo monggo monggo.
3: Sok kapan iki Pak? Sok
1: jeng minggu.
2: Ijab sak niki ngenten napa? Ijab benjing ngatas napa? Dipersingkat wae
1: mlat. Oh nggih nggih nggih.
2: Monggo monggo monggo monggo.
3: Bareng-bareng nggih.
2: Wis, perkara anak apa cari aku wong tuane rene. Sing penting tak atur mburingku.

0: Nama pusing yang rasa anak keluarga. Masuk tunggal sak petarangan iso gak podo. Bapak potongane ngono, tukur kuru. Adik emak yang ngono kecentet. Kartolong ganteng kuning, aku dewa kelawu. Iki apa, salah kaitane kaya apa bapak. Wis repot iki. Loh, aduh. Padane pesut ae. Ngendi iki?
1: Ngono ngarep mah lho kesandung-sandung
0: karo. Oleh karep apa ya apa? Coba tak pikir nang sak keluarga lek sing padha.
1: Gak perkara iku sing ting aduk.
0: Lah, gara-gara sampurna ae.
1: Lah apa sih peneng ngresel apa?
0: Lah ya apa sing dipangane serba kurang, Dik, no omahe.
1: Coba iki gak keliru ta wong ana wong sugih kok dipangane serba kurang.
0: Sugih, sugih ini sugih. Cuma ya apa wong perbedaane mangane siji. Kon iki nek gak siwak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Emak ini gak sop mau bapak itu juawut. Coba kan gak repot anggolannya juawut ini.
1: Iya dikepakannya juawut nyucuknya gak patah anu rumahnya malah bekutut
0: ya men bacut itu kan dia kan?
1: Aku ngolaknya penuh
0: lah apa kan cacau kan golek?
1: Aku ngolak Riko
0: golek anu sama Riko kan?
1: Aku ngolak sampean
0: ngolaknya aku dah apa?
1: Ini yuk iki aku dikongon ngeri-ngeri apa sih? Ngeri-ngeri kok apa sih?
0: Ngeri-ngeri kok apa? Ngeri-ngeri kok? Istilah ngeri-ngeri kok apa?
1: Kongon ngempuk ya ngempuk
0: lho apa yang ada tak? Ada perlu nih bagung itu tak?
1: Iya dikongon ngomongin penuh ngeluyur ya
0: lho apa? Ngeluyur apa nih? Lho aku ngeluyur gak ngeluyur kok rusamu tak kongon jecil kok nih
1: tapi bapak itu dijatuh
0: jatuh rasamu apa loh, jatuh?
1: Daerah ini disungkan uang lho mergo penuh ngeluyur terus bapak itu jatuh namanya
0: bapak mursal itu tak?
1: Bapak disungkani wong lho kene.
0: Wah, awake dhewe iki nek kurang super pergaulane macet pikir aku lho.
1: Ya gak ngono delok bapak lek metu nang embung wong gak miring-miring kabeh.
0: Miring bapak tau gendeng.
1: Ya gak ngono. Ya mergo penuh gak tau mulih, terus mbok kerdu omong-omongan, gak gelem mulih turu-turu nok sawah-sawah kuwi lha apa ana wong sugih turu sawah.
0: Kan aku wis golek kaweruh. Oh gak mulih-mulih gak iso meremo. Latihan nek tak jiat aku lho.
1: Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak iku lho ya apa
0: iki? Mulia pejapan no sing bapak ya sik seger.
1: Wingi ono surat, ono surat budek.
0: Budek.
1: Iya,
0: dikirimi kuping kok.
1: Mawur ya, pimpinlah anak Anda ngono. Tadi bapak iki saiki njungkel entuk omah.
0: Terhitung kon mimpin isan.
1: Lho gak, mek penodok lah aku wis jujur.
0: Lho. Jujur apa lho?
1: Lho iya gak tau. Kok ngene
0: orang bengi gak mule itu kon ndiyo coba.
1: Lha kok lak dipon arek-arek.
0: Nah, jujur aku niku.
1: Ya dijak delok silat kono lho.
0: Ngene lho.
1: Kono kate dirapekno.
0: Ya apa?
1: Dirapekno.
0: Dirapekno?
1: Iya.
0: Wah wah wah wah.
1: Lha terus ya apa? Gelem ta gak?
0: Oh, gelem ya apa sik kon
1: niku. Bapak wis kadung nglamar diterima
0: arek. Lah salah dhewe sembarang iku ya. Nek jangan ngerabekno anak aku ditarik disik
1: lho penuh gak gelem?
0: Tanpa mutanya aku ya mau
1: gak gelem?
0: Mau wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah w

0: Wawan, aku mbak wong wae terus benci kiwer-kiwer ta no.
1: Ada winginane ngetur narek lambe abang iki sapa?
0: Wingi.
1: Iya,
0: iku ta.
1: Iya,
0: iku lak yu jaloro nemen iki.
1: Iki jaloro nem kaya nurut to. Arek ayu jare.
0: Mah, wis gak kawine.
1: Lho, kadung digawe saiki arek.
0: Madur nyambut gawe kawine enak.
1: Sinomane teko gonge teko panjake teko arek.
0: Ya salah dhewe.
1: Cuma izin durung metu.
0: Ya wis muga-muga gak metu. Sik gak nanggap ngono lho.
1: Lho gak ngono iku sik jeluk kasih betul dari Pak Lurah untuk Pak Lurah
0: ngono lho. Wis aja meksa aku dik wis.
1: Eh?
0: Bapak kon lakon dhewe wis.
1: Lho bapak dilakon nek diuyak mbek ibu. Ngawur ae.
0: Ya terserah sih aku mau kawin kok.
1: Bapak rene lho, bapak rene lho. Wis tak kandhani Pak, kok aku tutno.
0: Peduli ana bapak ana emak gak peduli lah.
1: Aja ngono, kau kaget penuh kok sekali kawan ditetep kawin win. Ngono iki apa? Kok ngono iku. Pak, ini orangnya Pak.
2: Ya, aku bahasa Indonesia iki lho, Dok.
3: Nah, iki apa? Ora mule-mule nganti kangen lho aku iki karo kowe.
0: Wis apa-apa sih wong lanang iki bagus amis gak mule gak apa-apa, Pak.
1: Lho, ibu nglayung, bapak iki lho ngenes iki lho.
2: Apa aku ora ngenes kan? Oh, rusak wae.
0: Apa?
2: Apa lapo?
0: Balik aku lho apa?
3: Iki lho. Kandhani porong ki mau.
2: Aku pikir wis, kowe tuku nang becak.
0: Iya pancen kesel, kesel aku.
2: Anak
0: usia geng. Nek apa-apa yang becake tak tebas.
2: Hah?
0: Wis tak tunggu becake.
2: Kok becak semuruh kae kok tebas
0: kabeh. Iya, wong anak usia geng.
2: Sik kabeh.
0: Iya. Ambil apa?
2: Lho iki kowe iki aku iki arep kawin ki.
0: Apa?
2: Kowe.
0: Wes cocok ngomongane adik, aku nek sekali mau ketemu.
3: Lho kok emoh piye to?
2: Nah, tandane napa, Bu?
3: Wong omah-omah iki kepenak besuke iki. Wetek napa iki par pijen sak teruse lak ya.
0: Terus bandane kuwi apa, Mak? Wong kene iku.
3: Lah bandane apa ya? Wong tua lak ya tanggung jawab to ya.
0: Wah, moh moh.
1: Lho bapak wis gelem kelangan sembarang kok kena gelem rabi masih kelangan sikil gelem.
2: Lah kok iki bangun teng kon iki.
1: Paribasan, Pak.
2: Paribasan sikil bapak jadi korban.
1: Paribasan sapi ditolak kelangan didik lah gak apa-apa.
2: Bapak
0: kok disapa kan disapa kok dijok-jok.
2: Mawur lho aku iki lho.
1: Dari mang anak wong sugih.
2: Kan kamu kandhani.
0: Niku nglamar anak sapa?
1: Lho, mas-masane ibu lak akeh.
2: Akeh kancen.
1: Mas Kanto, Mas Juari. Kok kabeh mas-masan.
2: Iya, sing ora ini karep Mas Heri iki nek. Ngom.
1: Wis nurut ta, Cak? Wis lek ayo aja gelem ngono lho.
3: Gelem ya le ya.
0: Aren jaren.
3: Ayo kok.
0: Aren di?
3: Anake Pak Basman kae.
0: Are sing teko kampungan iki.
1: Kok rung durung-durungno mbarek ayo ayo ta.
0: Oh, kok niku.
1: Arek pening ngono lho Mojokerto.
0: Kok ni jomblang kan padha bapakmu kok niku.
2: Kok jomblang kok. Aku ki bapakmu tak kejomblang.
1: Padha mbek bapakmu lha iki bapakne sapa?
0: Ha iya padha mbek bapak iki.
2: Ya kowe tak gedhekne kuwi ora gedhe dhewe lho kowe iki.
0: Ya bener. Bener sing ngoni, Pak. Tapi nek sifat pun gak kenal lha apa di tiru.
2: Bapak disipat-sipat ke?
1: Bapak sifat kuping.
0: Nah iya, aku lak salah penuh tang. Lamar aku mengetahui aku, Pak. Aku lak anak penuh sing barep ta.
2: Aja gedel wong tuwek iki.
0: Lah penuh gedel ya payu piro potong kali rusak ngono.
1: Lho, paling mlebu jagal iki.
2: Jagale ora gelem.
3: Ngawur. Iki kok do kurang ajar iki ta. Iki mangkung kan wis dadi, rembukan wis dadi.
1: Rembuku wis dadi.
3: Mak jeni karo wong tuwa.
1: Rembuku wis dadi kari wedake.
0: Pokoke tetep mau gak gelem kawin
1: wis. Tetep gak gelem, tetep iki gak gelem. Lek penuh kudu gelem. Tetep gak gelem wong tetep dadi bojo.
0: Wong kali ya omong kamu nyrekel ae lho. Wis pokoke gak gelem aku kawin.
1: Lek gelem.
2: Kurang ajar.
1: Lho, sing delok bapak wis seru arek
2: kok ayu. Aku nom-nomaku kurang ajar
3: lho. Lho, anake
2: kakek nak remuk aku.
0: Lho, bae janda, aku mau nek janda.
2: Ora prawan.
1: Prawan. Takon ibu lho.
3: Iya iya, Bu. Aman ayu, tenan. Lumes.
2: Iya. Sing cacat sithik.
0: Apa?
2: Sikile putus.
0: Pak, semua Pak, apa Pak?
2: Ora.
0: Ora abiku dipilih sing jangkep.
1: Iki lho butuh niki lho. Pak, iki lho butuh niki kakno.
0: Lah kok kayak dri. Kok rupa dri jitong.
1: Iki lak dri cilik.
0: Oh, dri cilik manis.
1: Iya.
0: Iya sik, iya sik, iya.
1: Iya. Temen ta?
0: Gelem wis gelem.
1: Iki sing ndiki tanggane.
0: Kok kartole iku.
1: Butuhne kakno iki tanggane wong kono lho.
0: Lah kok apa gak butuhne tangga iki?
1: Wis ta mesti ayune wis ya.
0: Ngono ta, Pak?
1: Iya. Pak sepuran aku muni bapak kurang ajar mau tak baleni maning.
2: Gak apa-apa.
1: Dianggap wong nom wani karo wong
2: iki. Ora apa-apa, cekan gak apa-apa.
3: Ya aja kaya ngono to.
2: Gelong anak.
3: Anake dituturi aja
1: ngono. Lah iya
2: sopan lagi pake.
1: Ya Pak, engko dianggap anak iki wani karo wong suwir lak repot ta ya.
0: Lah terus iki apa? Ngarak-ngarake pakaian iki apa?
1: Wis gampang.
0: Adate dadi kemanten iku dudu lengkap lho, Pak.
2: Lengkap pisan.
0: Sepatu. Celana.
2: Duwe sepatu.
0: Meja.
2: Sesis tok sepatu.
0: Ya kayaknya nyaduk peno ngono.
2: Ya sepatu bal.
0: Wono to mono kemanten sepatu bal.
1: Wong tuwe kok disaduk mbok dibal.
2: Oh iki padha ae iki.
3: Ora wis
0: komplit. Sepatu sing apik.
3: Komplit pakan manten.
1: Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda apik.
0: Iya sing ngirimno balapan. Kok iku.
1: Wis ana
0: jareji.
3: Arloji barang.
0: Tapi kudu diirimno wong akeh ya.
2: Komplit pan sak setel, pakan jaran.
0: Tak gawe tapi no gawe. Lho nek peno gawe gaen.
2: Gagal komplit komplit.
1: Kalau roji nek ku gaen lek gak gelem ya jam tembok engko kalungno kabeh.
0: Iya. Tangan perapatan ngale.
1: Ayo ngarai.
0: Saiki ya.
1: Ayo dhisik mulai.
3: Ayo.

0: nurut wong tuwa, gak sapa kuciwa nak, temen, iya tak?
1: Samanku gak tau bergaul mbek uang mbek pak.
0: Apa sih?
1: Kok gak rasin teko lo?
0: Loh, gak butuh uang gak teko gak apa-apa, sepenting ijabmu dati.
2: Bisa, bisa.
0: Lu tuannya tu, ini arek banjar be arek ini. Waduh, yo, bagus celuk tuan re. Wis kan sokok lu dayo situ gak pokok.
2: Wis aku rasa aku dodol martabak.
0: Waduh, yo, bagus celuk tuan.
2: Sing gak damel
0: kula nak.
2: Niki jange
0: bojone saja. Nggih, manten.
2: Kula niki anu, adekne manten.
0: Oh, jaler.
2: Nggih.
0: Oh, adekne manten jaler.
2: Nggih, jaler, manten mriko jaler.
0: Waduh kendeng arek. Lah iki adekne manten ana.
2: Iki estrine mriko jaler.
0: Nggih, nggih.
2: Kuwatir bae mriki jaler mriko anu lah.
0: Oh, ngawur ra ya
2: to. Niki anak sampean.
0: Anak kula niki. Niki kemantene.
2: Kok sepi, Pak?
0: Nggih, dari dugi.
1: Pak jam piro, Pak? Sepegel.
0: Jam 3 dalu tekan ini. Kok sampean nggih nak teko kabeh wong ta.
2: Iki anu sing ngarak 600, Pak. Nggih ini cukup nopo?
0: Baru gak cukup robo mak nek. Mboten cukup, Dik.
2: Nggih, sak entene.
0: Oke, nggih, nggih.
2: Kin kula susul nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Sampeyan cepet-cepetaken lho.
0: Pun, pun kuwatir.
2: Nggih, giro kaset apa giro biasa, mau?
0: Nggih, giro kaset ta biasa.
1: Nang aktif kok niki,
0: Mas. Aktif.
2: Nggih, cek anu titik mangane sing jaga.
0: Kok ngawur ae. Oh, nangkep tip nih, nangkep tip.
3: Kemana
0: Maten teko, kemana teko lang. Lu bosin tepang, sing api. Tangannya ngapu lancang, sing api. Dulu ane sopan nak, iya iya iya. Bago, bago, bago, bago, bago, bago. Ah, gitu. Erek, mikirek, mikirek. Bago, bago, bago, bago. Oh, pengiringnya nih.
2: Kemana nih?
0: Kan?
2: Kemana nih?
4: Kau ngawur ya keran?
2: Ayo aku takut kemantai ini.
4: Kau ngaku mantai ini.
2: Lu kan umburi lho.
4: Kan bapak pincis-pincis.
0: Ake wong bingung rupanya, Nek.
2: Loh! Ini kemantai ini, Duki.
0: Aduh, Mas Sonto.
4: Mantai. Besan tak jumberita nih.
0: Boten.
4: Enggak pernah besan. Loh!
0: Sampai senengnya, sampai senengnya hati gue loh.
2: Sampai
0: ngomong, ngomong, ngomong.
2: Menggak, menggak.
0: Ini kemantan jalan.
2: Dan ini kemantannya lanang.
0: Oh, gak, gak.
2: Belum kulo.
0: Oh, saya pengiringnya.
2: Gak, sekarang gue sokran.
0: Oh, sokran, gak, gak.
2: Pengiring.
0: Gak, gak.
2: Omak lo duku kupan.
0: Wah, yuk. Oke, ya, tak tau. Mulai ngaten nggih, Mas.
2: Nggih, nggih.
0: Monggo kemanten jaler kalau kemanten wedok ditemokaken.
2: Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih. Lek, lek. Anu, ditemokke, ditemokke.
4: Ditemokno, Pak.
2: Ayo, anu. Niki manteni lanang.
0: Oh, niki ta.
2: Nggih.
5: Napa kok ngonturan gedokan jaran?
2: Lho, gedok.
1: Lho,
0: mboten.
1: Iki kok ngono le.
6: Omah mertuamu.
5: Niki ta.
1: Gane mertuamu.
5: Lho, Pak, Pak.
2: Nggih,
5: wah, wah ngawur e. Iki mertua e?
6: Iya.
0: Iya.
5: Iya, ini bakal lebih bojo.
1: Kula manteni.
0: Lah niki napa
2: niki?
5: Niki.
2: Niki, Pak.
1: Iki. Sopan ngono lho, Le.
5: Iki.
2: Heeh.
5: Waduh, bener kuwi apa, Pak? Cek nemene penak nyiksa batinku.
2: Lho kok nemen piye ta?
5: Aku lek anak wong sugih sih.
2: Iya.
5: Aku rek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nampa.
2: Heeh.
5: Kok penono lemar koyo ngene iki
2: lho.
5: Ya, kok Pak kok ngene iki lho. Seimbang ambek aku ta.
2: Lho, piye ta kuwi?
5: Wah, nek sing ngene mau.
0: Lho, ya. Gak ngono.
2: Oh,
0: kemanten ana kecewe bareng.
2: Kenapa?
5: Kak ora kemanten ora kecewe, Pak. Iki kok opo iki, Pak?
2: Sampe tiba ta?
5: Sing tiba sih ta.
2: Oh,
1: lha aku dijejeng ngono, Pak. Pak wis dadi manten aku, Pak.
0: Mira, mikira. Lah iki jelas. Nggih, nggih. Sampeyan mboten tanggung tajab. Mboten tanggung jawab.
2: Nggih. Lha tanggung jawab, Pak.
0: Nek ngeten aturane kula isis. Isin.
2: Nggih, anu engke pun buta, engke buta. Nggih. Lho niki mapane mboten jarak kula.
1: Ayo
0: Loh, lawan sih. Kemanten ditemokaken anak lo dicerokokaken
2: kok. Bukan le, iki le, iki.
5: Sampeyan mureng-mureng-mureng pun nyerentik, Pak.
0: Mboten nyerentik kok muni.
2: Nonton wedok ya adu-adu dicerungkakno jare dijejak.
0: Kok
2: ngedian
0: kok. Kok ae dicerungkake dijejak.
2: Iki kok mboten dijerungkake mboten dijejak. Cacat niku mlayu lah niki kesenggol.
0: Lah ya robo-robo tapi ana kejar kok ya kejar.
1: Mboten njot.
2: Niki sing salah panjenengan niki, sing salah badak.
0: Lho badak iki bapak
2: niki. Bapak. Cacak mboten ditari moro-moro kengken ngarak. Lah niki yo nopo?
1: Yo Pak.
2: Yo ngene lho kuwi yo nutup ana kuwi warangane bapak karo ibu.
5: Lah kula gedhek.
2: Heh?
5: Ditutupi.
2: Lah tutupi aku apa gedhek apa?
1: Aja terima Pak, dorong-dorong wis menghina kaya
2: ngono lho. Lho lho ampun.
5: Kalau terima gampang kalau terima.
2: Jadi nang
0: kali. Jadi kok
1: belakang.
5: Saiki apa Pak?
2: Saiki wak kowe wae.
5: Iya apa?
2: Kowe kuwi
5: asih. Lho lho, cek sampean.
2: Lho, iki turunane wong apik, ora turunane wong edan. Turunane wong
4: iki jek sampe.
2: Lho, sampe sampe apa?
4: Sampe
2: wong. Wah, bingung.
4: Sidok,
2: Pak.
4: Iki dah.
2: Gen iki lebih.
4: Kali anak kula sing. Nek ngono lek panjen aku lagi
3: ya. Ya, ya.
4: Aku tak nang mburi sik adus-adus sik.
3: Ya, ya, ya.
2: Lah, masih lah.
4: Ngono. Yo. Wis, eh. Adus sik, eh.
2: Lah nek ngene, pun genang nggih. Berarti enten ganti nih, adik nih kemanten lanang nih wau.
4: Wah, iku bagus
2: tuh. Ya, ya. Saya kisah penting. Kau nanti kemanten, ayo, kau tengah tu, ayo, masuk, masuk.

0: seneng aku udah setahun gak wirang wong tua ini. Wis wong tua wis gak kena di turune maneh. Masa anak dirabekno arek koyo ngono iki lho. Coba ta. Padahal kancaku arek golongan sing wis blater-blater dolen arek desa ngono ya apa iki. Ngawur ae bapak iki. Bandane entek akeh. Wis gak mager ngurusan gapit gak nyegeri gari penyakit.
1: Tiba-tiba belanja ya bingung masa apa ini kok.
0: Waduh ketemu arek bingung. Dek.
1: Lama apa mas? Kok mesem-mesem piambaan?
0: Iya, biasa. Wong lanang ini nyapa wedok kudung ini manis sih ya. Yeah. Ngetokno kemanisan ini. Mungkin ini maju tidak maju aja dado.
1: Mumpun pireng kok masih mbuki mriki.
0: Oh, saya ingin ya.
1: Ana apa?
0: Ada melok takon, rumah mundi.
1: Ini kalau celak. Lah ini. Lah tertek.
0: Jembatan.
1: Nggih. Oh. Sama nek ngomong jembatan ya.
0: Iya, ki jembatan.
1: Lah tertek.
0: Ya padha ae jembatan tertek padha ae. Saya ingin ini, kan mang ijen ae.
1: Nggih, nduki plonjo.
0: Oh, plonjo?
1: Nggih.
0: Lagi kesempatan iki.
1: Kesempatan kene
0: iki
1: masak.
0: Ayo melok aku.
1: Loh, masak kok melok sampean?
0: Wis ta, ayo melok-melok lho, mlaku-mlaku lho.
1: Mboten lan apa kula bendina mlaku wis.
0: Nanti kok kono tak tukokno perhiasan apa sing kon karepno, ya.
1: Lah napa sampean mbasaken kula niku?
0: Lho, gak apa-apa. Dasarku ono. Aku cinta mek kon.
1: Cinta nang tengah dalan iki mboten ngaten lan apa?
0: Kon pekku ya.
1: Mboten lah. Pekku.
0: Iya.
1: Mayae.
0: Wis ta, aku ganteng kok ayu kan seimbang.
1: Kulo ning ndek bojo kok.
0: Wis, temen ta wis gak percaya kan ndek bojo iki.
1: Nek gak percaya sih.
0: Malah kon sik gadis kan
1: iki. Wis sing mboten kula beto surat nikahe.
0: Ayo ta.
1: Men ngayak ta. Iki lho cinta.
0: Ayo ta, wale dilu ae lah.
2: Aduh, ndek jumali, jumali. Lai. Jumali.
3: Ayo, gak kebian gayar ta.
0: Kan niku lancang kan niku dulur enom wani
3: metu. Apa kenapa? Ayo kon.
0: Aduh deh.
3: Ayo dengkulmu kampet.
0: Kan niku ngantem yo ngantem aja nyadu
3: peter. Pene iki apa iki nu bojoku?
0: Hah?
3: Iki bojoku.
0: Kok jadi guyon lho ya.
3: Pene iki padha enggak? Iki lak jane dadi manten mbek peno biyen. Peno gak gelem mlayu iki kok tobrok sampe njungkir walik. Terus aku nebus wirangi bapak aku dikongkon ganteni. Lare ayu ning ngene dibandani lek wis dituku norok. Kaya putri kaya kate di
0: oh aku orang ajar. Wis kan iku ngalawae kon iki dulur nom. Tuwa rapi dhisik sing awon nom kari.
1: Iya. Apa sampe biyen dateng koren kali kula.
0: Lah biyen saiki aku gelem.
3: Iku mah ya tak antem wangi ngomong.
0: Ya apa sampe buntuku rompal ngene ya.
3: Bapak kok bopo?
4: Apa lha apa iki?
3: Kok bopo?
4: Apa iki?
3: Oh wis ana
4: iki. Iki setan.
0: Aduh.
4: Kowe gawe wirang wong cuwek.
0: Ya sepurane, Pak.
4: Sepurane.
0: Mak sepurane, Mak ya.
1: Sepurane lha iki do ngapa?
4: Lha iki ngapa kok grejekan?
3: Mari tak antem pindho.
0: Iki lho adik lho.
3: Tak tunggu kok.
0: Tunggu
3: tak nduga ya.
0: Buaren.
4: Tak antem pindho.
0: Aku meneng-meneng.
3: Ya bener, bener ajar lho.
0: Kok iso syukur ning bolen ndi kene?
3: Bolo adikmu.
0: Ora karo salah ta.
3: Pak, bakal bojoku digudho, Pak.
4: Lah
3: ngono iki. Bakal bojoku iki. Bojoku digudho.
0: Iki bojoku apa piye?
1: Bojo nyerta sampean mboten porong kali kula
3: kok bojo adimu
0: sing tak tatoi kok lho
3: wis sing ora gelem tae kowe kowe ayu to
0: iya
3: kowe mo tak dadekne karo adimu katok
0: iya kan elek kok ayu
3: ha tak dandani kok
0: ya sing tak rabine
3: iki entek aku piro iki kowe satu to omah kok piye kok
0: tak peno peno ngalah peno ngalah
3: lho aku sing ngalah wale kula bojone ibu
0: adik ngalah ya
3: wis kowe terima terima terima no iki pancen wis kadung oleh adikmu wis kudu terima kowe ngalah.
0: Oh iya ya tadi wis dikawin adik ya.
3: Iya.
0: Wis gak apa-apa Dik, kawinin Dik.
3: Nah, wis dikawin kok.
0: Terus aku ya apa?
3: Heh?
0: Terus aku ya apa?
3: Ya kuwi ya kuwatir jane bapakmu aku jane ibumu.
0: Pak, ngono
1: kuwi. Aku kuwatir. Bapakmu ki wong blater. Kenalane ki wakeh, kok anak sing ayu-ayu, sing manis-manis. Karepine sing kaya ngapa iso?
0: Wah, aku nek arek sing nglebi to kuwi aku mau
3: Mas. Wis matur karo bapak lho, matur.
0: Oh, aku kawin ya, kawin.
3: Kok njaluk duwe bojo?
0: Ya, pokoke ngluwi iki lho, bakal bojoku iki lho.
3: Wah, nak perkara luwe ayune kliwat-kat.
0: Temen.
3: Wah, dicari temurun.
0: Iku jaluk aku, Pak. Cocok iki, Pak, ya.
3: Jenenge Seje.
0: Sapa?
3: Jenenge Susilawati.
0: Lah, cocok. Pak, oleh safari ya, cocok.
3: Kok seneng tenan?
0: Heeh, omae ndi omae?
3: Kowe,
0: omae ndi?
3: Omae lor kuwi.
0: Oh, iki jam ngene ya.
3: Cedok.
0: Ah, wis tepak ya.
3: Nek kowe aja wirang wong tuwek lho.
0: Gak.
3: Kowe tresno tenan?
0: Isap ya.
3: Naruh bocah gelem.
0: Gelem.
3: Ini bocah mati.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah gak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita, seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar nggak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id

Kemen kemauan baru kadang lelakon citro, yang binoko karyani pun didi kempot sampun katur aiken sinusul tembang jandai pun tembang angin-angin Banyuwangi katur dumatuk penjenengan sami ingkang sameniko katemen kemauan manggi aiken 700 Gangsal 3 Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara.

kadang sono budaya yang gang satu kini hormatan boros terus no dicoro asmoro dunia dan kartonyo no mencat janji dan gambarakan rawos sing kalau mong so gile pilih tipun sambut akan kalian wate sing papan dan waktu nih kalau wau papan dan minat sing ngeros-ngeros saring ngeroso mau ye ugi jumbuh amar kini alikane gagungan rawos terus no menikah so awa ing diwi niko yang bahasa Indonesia ini lepas kendali namun nuruti ngardaning rao syukur menge mau nelah jebulan ini malah aburi kari kapusan akhirnya nge jujur lah bandang deleng goyang ini suwe-suwe aku lebah pegah nuruti sedamu isan soyo berubrah ini kok lihat nalikani ragungan apa nge raos raos ini terus no ini kok kedawin atas ada ruasi sehingga mboten apa sehingga mboten dipun wastani cinta yang membabi buta nih. Omong-omong babi buta, omong babi mboten nampun mboten buta mawon jerutuk-jerutuk. Ora iso ndeleng lan oleh nyuwenengen, apa meneh le babine niku kok buta. Dadi nggih wis yo wis ngawur, ngatur mung nuruti pokoke lan pokoke menika kala wau. Tegese awake ing dhewe menika mboten napa le ngene mboten saged ngendhalilaken ngendhaleni wujuding raos tresna menika kala wau. Kali wonten ing salah penting mana menika wonten target kudu dadi duweku apa wae carane. Nah, wis ana tembung apa wae carane menika bali ing ngene iki. Awak ing dhewe nika malah nasa angger-anggeran wawaler. Ora mau menghalalkan segala cara. Malah yo kira-kira dhuwure iku pokoke aku oleh nika. Ning nyatane ing dalam lampah ingkang salah sengipun awak ing dhewe menika mung dimanfaatke mawon. Lah wo cerita sing kaya ngonten niku wonten kata sanget. Nggih para kadang sono budaya ingkang satu kinormatan sekawan dasa menit saking tabus dasa dalu menika nggih. Panjenengan tasih sarangan kula jam menel wonten ing adicara Asmorondono. Ingkang badhe dherekaken panjenengan ngantos paripurnaning ing adicara. So kagem panjenengan sami ingkang mbok bilih dalu menika badhe dherekaken mriksani giaran langsung final sepak bola Piala Dunia. Nah, menika ingkang wonten sakupenging Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara ingkang mapan wonten ing Candi Panggung 58 Kito Malang. Menika panjenengan saged nyawiji wonten ing Gedung Budaya Radio Republik Indonesia Malang. Wis mlebet kemawon. Nah, terus direaken giaran langsung. Ingkang mangke ugi sarangan kalian petinggi-petinggi RRI. So kadang-kadang mitra kerja ingkang badhe direaken kedengaran suasana. Ana tiyang umum saged-saged monggo kemawon binarak ben saya rame nggih. Wangsul maling babakan rasa tresno menika kala wau nggih. Para kadang-kadang awake dhewe menika anggone goleki anggone ngumpati rasa tresno menika kalian suwargi Mas Didi Kempot menika malah diembakne kaya senadyan to kudu lumaku adoh tetep lilo senadyan to kudu mlaku lan jujuk ugi muruki wonten ing sewu kutha bebasanipun.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Buat-buat, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Minggu 19 Juli 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda. Mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas. Dari Candi Bangung 58, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita coba lagi esok hari pada frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dari Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimah wonten pundi kemawon. Enjang menika kleresan tanggal sampun tanggal kali dosa wulane wulan Juli 2016 dina Senin ya. Ngaji pagi Cahyaning Ati. Sampun rawuh beliaunya Ustadz Paul Rosi MPD kula sumbang enggak nih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah panjenengan
1: sami-sami. Sami ugi sehat-sehat Pak Ustadz. Pagi hari ini topik yang akan kita bahas tentang silaturahmi. Membuka pintu rezeki mengatakan inje-inje. Nah saat tering pun bapak ibu yang wonten dalam mengke wonten kesempatan datang 081-5569-1053. Monggo Pak Ustadz muka dimanipun rumien.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wallahu ta'ala fil ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana.

0: وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله الكريم. Pemirsa ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin dan menika Allah taala maringaken rahmat dan hidayahipun. Teman-teman kula banyak sedoyo Allah taala maringaken nikmat iman, Islam sehat dan sembat, milo kula panjenengan saged kembali mali wonten program kesayangan kula lan panjenengan sedoyo niku. Masih bagi jaya nengati dan terus kawan saluran budaya Nusantara RRI Malang, insyaallah lebih kawan tanah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mugi-mugi tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon mengingatkan uswah kepada kula lan panjenengan sedaya. Kami rahimakumullah Allah dan pertemuan samenika kula lan panjenengan akan membahas ini ku tema terkait amalan yang sederhana tapi enggak ada dampak yang luar biasa sama kehidupan ini ku terkait silaturahmi. Zaman itu ini ku prosperi judul silaturahmi pembuka pintu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita menjadi hati yang senang menyambung silaturahmi, bukan malah sebaliknya yang suka memutuskan silaturahmi. Amin rahimakumullah. Tentang kehidupan modern sama niko, komunikasi niko menjadi semakin mudah, tidak ada jarak, bahkan batas pun terlewati. Kita patut menghubungi sinten mawon melalui telepon atau media sosial. Namun di sisi lain, ternyata ada hubungan antara anggota keluarga itu justru sering terasa semakin rendah. Orang teringat bertahun-tahun pun buatkan satu rahmi dan orang tuanya, ada saudara yang saling diam karena persoalan warisan, ada sahabat ingkang motor lagi bertegur sapa hanya karena salah paham. Padahal dan Islam sampun mengajarkan bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Itu silaturahmi niku bukan sekedar tradisi ketika Idul Fitri saja, tetapi merupakan akhlak yang harus terus dipelihara sepanjang hayat. Bahkan silaturahmi niku dapat memasukkan kita ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti ditanggapi tentang amalan ingkang saged mlebetaken pihatan suwasti. Rasul menjawab, "Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasilur rahim." Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5983. Tentang terus ngobrol makna silaturahmi niku, pamir rahimakumullah, silaturahmi niku berarti menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sama muslim. Silaturahmi niku bukan hanya sekedar berkunjung ke rumah. Hari ini silaturahmi niku bisa diwujudkan dengan banyak hal yang diberikan, lalu menanyakan kabar orang tua, menelpon saudara, mengunjungi tetangga yang sakit, membantu teman yang sedang kesulitan, atau hanya sekedar mengirimkan doa atau ucapan yang menguatkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan agar tetap dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Dan makna penting lainnya dari silaturahmi niku disampaikan dalam salah satu
1: Halo. Halo Pak Ustaz. Mungkin sinyalipun. Nah, kali ngerantos.
0: Iya.
1: Oh, makata JJ, pripun Pak Ustaz?
0: Halo.
1: JJ. Mireng Pak Ustaz nih.
0: Halo.
1: Inje, halo. Halo. Lanjut Pak Ustaz.

0: Bapak Ibu ingkang wonten dalam pindah maling ngerantos. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nggih, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Gantos gantos jalur ben mboten.
1: Eh lagi niku putus siap-siap.
0: Lanjut Pak Ustaz. Nggih, nggih, monggo.
1: Siap-siap. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan mari pamrihamatullah. Dados makna silaturahmi niku berarti menyambung hubungan kasih sayang terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat dan sesama muslim. Silaturahmi niku bukan hanya berkunjung ke rumah. Hari ini silaturahmi juga bisa diwujudkan dengan menanyakan kabar ke orang tua, menelpon saudara, mengunjungi tetangga yang sakit, membantu teman yang sedang kesulitan ataupun sekedar mengirimkan doa dan ucapan yang menguatkan. Yang terpenting adalah menjaga hubungan agar tetap dipenuhi kasih sayang. Ada makna penting lainnya dari silaturahmi, ini disampaikan dalam hadis Rasul Muhammad SAW. Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinil wasilu alladhi idha qata'as rahimuhu wa salaha." Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi, seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah semuanya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 5991. Itu makna silaturahmi. Lantas, napa kok kemudian disebutkan silaturahmi niku membuka pintu rezeki? Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, usianya, hendaknya menyambung silaturahmi. Rezeki itu bukan hanya sekedar bicara tentang uang. Rezeki adalah segala nikmat yang Allah berikan. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, sahabat yang baik, pekerjaan yang berkah, ketenangan hati. Adanya silaturahmi, insya Allah menghadirkan keberkahan dalam semua itu. Orang yang silaturahmi ini insya Allah dijaga kesehatannya, dianugerahkan keluarga yang harmonis, mendapatkan ilmu yang manfaat, punya banyak sahabat, gitu ya. Insya Allah pekerjaannya berkah. Dan yang terpenting adalah karena dia nggak punya musuh, gitu ya, hatinya menjadi tenang. Karena hubungan yang baik seringkali melahirkan saling membantu, saling mendoakan dan saling menguatkan. Lantas napa menjadi penghalang silaturahmi niku? Amir rahimakumullah. Mengapa kemudian terkadang sulit kita menjalin silaturahmi? Beberapa penyebabnya diantaranya adalah pertama adalah ego. Mungkin ada merasa diri paling benar, kemudian ada upaya, ada keinginan menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah iri dan dengki. Kadang ketika melihat orang yang sukses, lebih sukses dari diri kita, kemudian ketika diminta untuk bersilaturahmi, kadang malas-malasan karena merasa yang dikunjungi itu dirinya tidak bisa seperti yang dikunjungi. Yang ketiga mungkin yang banyak terjadi adalah karena faktor kesibukan. Bukan tidak punya waktu ya, tetapi tidak kemudian menempatkan bahwa silaturahmi itu menjadi skala prioritas. Kemudian yang keempat itu kurangnya komunikasi. Kadangkala kesalahpahaman sering muncul di antara kita karena tidak mau saling bicara dengan baik, terputusnya tali silaturahmi itu karena di antaranya kurangnya komunikasi. Nah, maka marilah kita menjadi orang yang memulai kebaikan. Ya, kadang kita berkata, kalau dia menyapa, saya baru saya menyapa. Kadang, kalau ada masalah. Kalau dia datang, baru saya datang. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang memulai menyambung. Maka, jangan pernah takut kita untuk menjadi orang yang pertama meminta maaf. Kemudian, jangan pernah malu menjadi orang yang pertama mengulurkan tangan. Karena kemuliaan itu bukan terletak pada gengsi, tetapi pada kerendahan hati kita. Pamir rahimakumullah, lantas bagaimana bentuk silaturahmi kita? Di antaranya dalam lingkungan keluarga, bentuk silaturahmi yang bisa kita wujudkan, nah mari kita biasakan di antaranya makan bersama keluarga, itu silaturahmi. Berdialog dengan anak-anak, kemudian saling menghormati orang tua kita, mengunjungi kerabat, mendoakan anggota keluarga setiap hari. Jangan sampai karena kesibukan kita meniti karir, membangun karir, sehingga membuat kita lupa membangun hubungan dengan keluarga kita. Karena keluarga itu adalah madrasatul ula, ya, madrasah pertama yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian bagaimana dengan silaturahmi di lingkungan masyarakat? Islam mengajarkan agar seorang muslim menjadi pribadi yang membawa kedamaian. Maka mari kita mulai dari hal yang sederhana dengan menyapa tetangga, menghadiri undangan, gitu ya, kalau kita diundang tetangga kita, menjenguknya bila sakit, kemudian melayat bila ada yang meninggal dunia, dan kita membantu ya kegiatan di masyarakat, misalkan kerja bakti dan lain sebagainya. Ya, tindakan yang kecil ini mungkin nampak terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pamirah rahimakumullah, monggo mulai saat ini kita lebih banyak bertanya kepada diri kita sendiri. Adakah keluarga kita yang sudah lama belum kita kunjungi, gitu ya? Adakah sahabat yang perlu kita hubungi atau lama tidak kita hubungi? Adakah tetangga yang perlu kita sapa? Ya, jangan sampai kemudian silaturahmi itu menunggu hari raya, gitu ya. Jangan kemudian kita orang lain untuk memulai. Maka kita mulai hari ini, karena setiap langkah menuju silaturahmi adalah langkah untuk menuju keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senang menyambung hubungan, memaafkan kesalahan orang lain, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ini. Nah, Bapak Ibu yang kawan-kawan dalam, monggo pilih wedal kesempatan datang 081-555-691-053. Nah, Pak Ustadz berbicara tentang silaturahmi menikah. Kemajuan teknologi yang luar biasa mendekatkan diri yang jauh jadi dekat, atau sebaliknya yang dekat jadi jauh. Contoh pinginnya silaturahmi tapi kesan, apalagi lingkungan kita, budaya kebudayaan kita itu, kalau keluarga yang miskin terus mau ke yang kaya itu yang pertama sukan, yang kedua itu mesti yang kaya ngomong dari jauh pancetai. Nah, itu kadang-kadang negatifnya dulu, Pak Ustaz. Nah, ini terjadi di lingkungan kita. Nah, untuk tidak punya kesan yang semacam itu, atau sebaliknya, Pak Ustaz, tentang silaturahmi, kadang-kadang arisan keluarga tapi ketika kumpul mojok dewe-dewe. Nah, itu ini gimana, Pak Ustaz, ajaran kita tentang silaturahmi itu?
1: Ya, mungkin yang bisa kita jadikan titik awal dulu adalah bagaimana kita senantiasa untuk apa ya, mengedepankan husnuzon, gitu ya, prasangka baik terhadap orang lain, gitu. Ya, tadi Madami sampaikan ya, kalau kita yang memang oleh Allah diberikan rezeki lebih, didatangi oleh saudara kita yang mungkin di bawah kita dari sisi-sisi rezekinya, hartanya, ya jangan kemudian yang didudukan sepancetai paling nanti oleh utangan mana, bukan begitu ya. Tetapi bagaimana kita menganggap bahwa kehadirannya itu ya memang murni ingin silaturahmi, ingin bertegur sapa dan yang sebagainya. Kita memang harus belajar untuk mengedepankan husnuzon, ya, prasangka baik terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian yang kita dahulukan adalah suuzon kita pada orang lain. Itu mungkin titik awal yang perlu kita tegaskan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kemudian silaturahminya didahului sesuatu yang kurang pas, akhirnya nanti tidak bernilai apa-apa untuk diri kita. Nah, kemudian yang kedua terkait tentang ya dicontohkan tadi pertemuan keluarga kadang sibuk ya, harusnya pertemuan keluarga itu bisa saling
0: halo, terputus meninggal.

0: Halo. Halo, Pak Ustaz terputus. Halo. Pak Ustaz. Nggih, monggo Pak Ustaz.
1: Nggih, wonten nuwun Mbak Demin. Ya, seperti yang tadi sampaikan Mbak Demin, ya memang seharusnya ketika ada pertemuan keluarga yang harusnya ada komunikasi di dalamnya, ternyata masing-masing individu sibuk dengan gadgetnya. Ini yang perlu kemudian untuk menjadi perhatian kita bersama. Ya sama halnya dengan keluarga, ya, ketika kita sudah sering bekerja sampai di rumah, ya kalau memang tidak ada pekerjaan yang terlalu penting, ya sementara HP-nya agak dijauhkan terlebih dahulu, ya, kita fokus untuk komunikasi dengan keluarga kita. Ya sama halnya dengan itu, ketika memang sudah lama nggak ketemu, pertemuan keluarganya 3 bulan sekali gitu, ya meluangkan waktu mungkin nggak ada lah setengah hari, ya HP-nya di minggirkan dulu, insya Allah tidak akan mengurangi apa ya, menghilangkan banyak hal. Tetapi yang lebih utama, silaturahminya tetap bisa terjaga dengan baik. Mungkin demikian, madamin wallahu a'lam bishawab.
0: Ini kan wonten Pak Hari, Pak Haryono mungkin.
1: Oh, yeah.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz kalian Mbak Demin. Berbicara tentang silaturahmi, tentang hadis dalam silaturahmi sendiri, membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki itu apa Pak Ustadz? Yang tadi Pak Ustadz sudah bilang ya Pak Ustadz, membuka pintu rezeki. Nah ini benarkah?
1: Nggih, matur nuwun Pak Hari atas pertanyaannya. Nggih, mau dan moga dimas, ampun sempat kula sampaikan bahwa ya, berbicara tentang silaturahmi bahwa pintu rezeki itu makna rezeki di sini bukan bermakna yang sempit ya, bukan hanya berarti tentang bicara tentang uang gitu ya, tentang materi gitu ya, tetapi lebih skupnya lebih luas lagi. Rezeki itu juga bisa bermakna kesehatan, bisa bermakna keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, bisa juga bermakna ilmu yang bermanfaat, sahabat yang baik, pekerjaan yang berkah, dan ketenangan. Itu rezeki. Nah, ketika kita menjadi salah satu hamba Allah yang senang silaturahmi, ya, karena dengan silaturahmi itu kemudian komunikasi terjalin dengan baik, ya hal-hal yang mungkin selama ini tidak baik kemudian menjadi baik gitu ya, yang selama ini tidak tegur sapa menjadi bertegur sapa, akhirnya memunculkan ketenangan hati. Karena hatinya tenang berdampak pada kesehatannya gitu, gitu. Kemudian bertambahlah saudaranya. Nah, ini kan juga bagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi juga nanti rezeki itu juga bermakna harta juga, karena dengan komunikasi yang baik, menjalankan ketenangan hati, akhirnya Allah memberikan kita keberkahan dalam pekerjaan kita, akhirnya berdampak pada rezeki yang berkah yang Allah anugerahkan kepada kita. Mungkin demikian Pak Hari, wallahu a'lam bishawab.
0: Ini matur sembah nuwun Pak Ustaz tentang ini sabda Rasulullah. Allah itu berfirman, aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim. Nah, berarti ada nama itu Pak Ustaz. Nah, ini tentang silaturahmi nih, rahmatku. Apa yang ada di lingkungan keluarga, khususnya ini kaum muslimin, sesama muslimin, itu hanya kumpul-kumpul Pak Ustaz, hanya silaturahmi atau mungkin reuni atau mengumpulkan bani apa gitu. Nah, ini satu pertanyaan tentang cek jare wong Jawa cek ora kepaten obor mangkaten. Nah, bagaimana untuk mempererat dan mempunyai arti terpenting di dalam silaturahmi itu Pak Ustaz?
1: Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak Amin. Nggih, dados kumpul-kumpul kemudian ya, menyambung apa ya, bertemu lagi dengan keluarga yang sekian lama tidak bertemu, ya tadi yang sampaikan oleh Pandemin, ungkapan Jawa kan, ben ora kepaten obor itu sampai terjadi gitu ya. Itu memang hal yang luar biasa, harus kita biasakan. Lah makna pentingnya apa? Makna pentingnya sebenarnya sudah sampaikan Rasul Muhammad SAW dalam hadis beliau gitu ya. Dia beliau menyampaikan, laisal wasilu bil mukafi'i walakinil wasilu ladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Seseorang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Maknanya apa? Nanya, ketika kita mengadakan kegiatan reuni, kumpul keluarga, gitu ya, makna terpentingnya bukan di sekedar kumpulnya, ya itu penting, tetapi bagaimana yang kemudian yang sebelumnya mungkin tidak tegur sapa, karena ada momen itu menjadi bertegur sapa, ya itu paling penting. Akan menjadi tidak elok ketika kemudian sudah berkumpul bersama keluarga yang nggak bertegur sapa.
0: Nah, terputus lagi Pak Ustaz.
1: Lagi nih. Okay.
0: Mungkin menitan nih, Pak. Nggih, okay. Mangga Pak Ustaz.
1: Nggih. Dadas, akan menjadi tidak elok rasanya ketika kita kumpul keluarga gitu nih, kumpul bani apa, tetapi masih ada anggota keluarga kita itu yang sebelumnya tidak bertegur sapa, tetapi di momen itu masih tetap tidak bertegur sapa gitu. Hanya sekedar menggoreng kewajiban sepenting aku teko gitu ya. Jadi bukan itu. Makna terpentingnya adalah ya di momen itu ya kita buat acara itu bagaimana masing-masing kita itu bisa saling ngobrol. Jadi yang sebelumnya belum pernah bertegur sapa atau karena ada masalah 1-2 tidak mau ngobrol lah, di momen itu kemudian mau ngobrol lah, ini makna satu rahim bisa tercapai dengan baik. Mungkin demikian. Allah a'lam bishawab.
0: Amin ya Allah. Nggih, monggo menika wonten malih kula sumangga nih bile sak menika badhe bertanya nika. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nika saking kula hamba tentang silaturahmi, nama silaturahim sendiri itu apa Pak Ustaz? Kemudian kumpul-kumpul apa termasuk silaturahmi? Nah, ini apa hanya silaturahmi itu yang positif aja? Kumpul-kumpulnya mungkin Pak Ustaz, mungkin yang ditanyakan kumpul-kumpulnya. Terus sekarang itu jarang sekali Pak Ustaz, apalagi dengan tetangga. Kebetulan kami berada di lingkungan perumahan. Monggo Pak Ustaz.
1: Terkait tentang kata silaturahmi atau silaturahim itu memang sebenarnya secara umum sama ya, secara umum sama. Asal katanya dari bahasa Arab itu kan silaturahim ya. Sila ar-rahim ya, yang punya arti spesifik itu menyambung tali persaudaraan dengan orang yang memiliki ikatan kerabat atau darah atau rahim. Artinya makna awalnya itu ya ini apa, menyambung hubungan kekeluargaan yang sedarah gitu ya, yang berkerabat. Tetapi kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi silaturahmi yang artinya akhirnya menjadi lebih luas, yaitu tali persahabatan atau persaudaraan secara umum kepada siapa saja, bahkan kepada yang berlainan agama juga bisa masuk dalam hal ini. Itu hanya perbedaan apa ya, kata saja, tapi maknanya sama. Ya, apakah kemudian kumpul-kumpul itu juga bisa bermakna silaturahmi? Ya kalau kemudian itu sekedar kumpul saja, ya mungkin dalam rangka menjaga, gitu ya, menjaga keharmonisan, menjaga agar tadi yang Bandemi sampaikan silaturahmi antar tetangga itu bisa saling terjaga ya melalui momen kumpul-kumpul itu. Nah, tapi kalau melihat secara lebih mendasar lagi ya, tadi sampaikan di hati Rasul itu sebenarnya silaturahmi atau silaturahim itu kalau lebih ditarik lagi ke dalam ya memang sebenarnya lebih bermakna kepada bagaimana kita menyambung hubungan dengan orang lain yang selama ini memutuskan hubungan dengan kita atau terputuskan hubungan itu dengan kita. Kalau dengan tetangga kita kumpul-kumpul ya bisa dikatakan sebagai bentuk untuk kemudian menjaga keharmonisan atau silaturahmi di antara tetangga kita. Mungkin demikian ya, memang itu penting kumpul-kumpul itu ya biar saling tahu ya, karena ada tegur sapa di sana. Dan kemudian pas kumpul-kumpul wonten gorengan, wonten kopi, itu kan bentuk rezeki juga gitu ya. Kata-kata gak kumpul-kumpul, gak untuk kopi, gak untuk gorengan. Nah ini juga bangga membuka pintu rezeki kita juga demikian mungkin. Ya Allah ala bisa.
0: Amin. Monggo, wonten malih WA, monggo saking Bopo Suarnoto nih Bapak Ustadz. Sekarang itu kalau silaturahmi itu lebih pendekatan itu apa sah, apa punya nilai Pak Ustadz tentang video call, nah, zoom, makatan Pak.
1: Enggih, ya inilah bentuk kecanggihan di era sekarang itu ya. Ya, melalui momen video call dan Zoom itu kan yang tadi Mas Umi sampaikan di awal ya, jadi yang terasa jauh menjadi dekat gitu ya. Itu sarana saja sebenarnya ya. Apakah kemudian menghilangkan makna esensi silaturahmi? Ya mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan ya. Itu hanya sekedar bagaimana cara kita agar kemudian tetap terjalin silaturahmi kita dengan baik. Tidak sampai kemudian disampaikan oleh mendemin ke paten obor itu tadi. Tetapi memang makna yang bisa lebih mendekatkan itu ya memang ketemu langsung gitu ya. Kita ketemu langsung, bersalaman. Nah ini kan sudah terjalin terikat hatinya, sama-sama saling terikat. Nah memang momen-momen melalui video call Zoom itu ya boleh-boleh saja di kita tetap kita lakukan, tapi kalau bahasa anak gaul sekarang itu ya sekali tempo diadakan momen kopdar, kopi darat gitu ya. bertemu secara langsung gitu ya, ada momen-momen itu ya, tidak selamanya wis nggak video call lah wis akhirnya hilang ya, ingin ketemu langsungnya hilang ya, tidak sampai seperti itu ya. Menurut saya esensinya masih dapat ya, bukan bicara sah dan tidak sah gitu ya, nilainya masih dapat, maknanya masih dapat, tetapi memang ya tadi saya sampaikan sekali lagi ya, kita upayakan bagaimana diagendakan untuk bisa ketemu secara langsung untuk lebih menguatkan kembali silaturahmi kita. Mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Nggih, Megawan dan Bu Sri Ponco. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sekarang ini banyak kegiatan reuni. Apakah ini bisa dibuat ajang silaturahmi dan acara yang positif diutamakan? Itu apa karena anak-anak muda sekarang ini lagi senang-senangnya reuni kemana-mana? Terima kasih.
1: Ya reuni itu bagus itu ya. Tadi saya sampaikan ya, mungkin karena sudah terpisah sekian lama gitu ya, ini teman-teman SMP, SD dulu gitu ya, agar kemudian tidak kepaten obor, tetap terjaga silaturahminya, kemudian mereka reuni, itu boleh-boleh saja. Tetapi sekali lagi tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Sri Ponco sendiri bahwa harus diisi dengan kegiatan yang positif. Nah, artinya apa? Ya, artinya positif di sini itu ya memang kegiatan itu untuk kemudian bagaimana menjalin yang selama ini kurang komunikasi, kemudian bisa saling berkomunikasi, saling menanyakan kabar dan lain sebagainya. Ya, ya masalah tempat, ya kita pilih tempat yang kemudian enak untuk kemudian di silaturahmi, tidak perlu jauh-jauh, tetapi maknanya dapat, esensinya dapat, ya tujuannya dapat, gitu ya. Dan ini memang ya bukan hal yang harus, tetapi mungkin ini salah satu cara untuk kemudian bagaimana agar kemudian silaturahmi itu bisa tetap terjaga dengan baik. Demikian menemani Allah alam iswab.
0: Ini kawan dan Bu En. Assalamualaikum Pak Asrat. Bagaimana tentang pertemuan yang tadi disampaikan juga ya? Sama ini pertanyaannya. Bagaimana menyikapi arti silaturahmi disalah artikan Pak Ustad, untuk kumpul-kumpul komunitas atau nanti diarahkan ke perselingkuhan atau mungkin hal lain Pak Ustadz, mohon pencerahan Pak Ustadz.
1: Gila, ini yang tadi saya sampaikan, pertemuan-pertemuan, reuni-reuni yang diadakan itu memang undangnya ya diisi dengan kegiatan yang positif ya, tidak sampai kemudian menjurus pada sesuatu yang berdampak negatif itu ya. Maka ini pentingnya kemudian panitia itu harus betul-betul jeli ya, diisi acara apa yang kemudian bisa menarik, yang bisa kemudian terisi kegiatan dengan positif. Nah, makanya bagaimana caranya kita lihat makna sebenarnya dari silaturahmi itu apa? Itu tadi ya, menyambung hubungan yang mungkin selama ini terputus ya sudah. Berarti kita ciptakan dialog-dialog di sana ya, kegiatannya yang ngobrol-ngobrol bebas gitu ya, yang kemudian obrolan itu tetap diarahkan ya, bebas di sini bukan berarti ngobrol sembarang kali, bukan, tapi tetap ada pengarahnya ya, ada momen-momen yang bagaimana masing-masing orang itu menceritakan bagaimana keluarganya, bagaimana pekerjaannya ya, biar tidak terjadi yang demikian ya, mungkin jangan sampai ditulisi datang sendiri ya, diajak keluarganya juga biar saling mengenal antar anggota keluarga. Ini juga hal yang baik yang bisa kita lakukan ya. Tapi kalau kemudian terjadi yang demikian ya, pilihannya tidak perlu kita hadiri gitu ya, kalau kita memang khawatir seperti itu. Tapi yang pasti betul-betul harus dijaga makna reuni, makna pertemuan itu jangan sampai disalahartikan, jangan sampai menjadi sebab kita melakukan hal yang tidak baik. Demikian Allah alam iswab.
0: Ini Pak Ustaz. Ya mungkin silaturahminya pada orang tertentu Pak Ustaz. Ngene ana wong ijen terus silaturahmine bendino ngoten.
1: Nggih, boleh.
0: Nah, Pak Ustaz tentang rezeki. Rezeki ya. Tadi Pak Ustaz sudah bilang tentang apa mungkin oleh suguhan kopi atau mungkin apa. Nah, tentang panjang umur Pak Ustaz. Kan ada di situ gimana? Gimana ini Pak Ustaz?
1: Nggih, dadas dari penjabaran hadis yang menyatakan bahwa silaturahmi itu diantaranya bisa memanjangkan umur kita, itu memang bisa bermakna dua dari penafsiran ahli hadis. Yang pertama dimaknai memang betul-betul umur kita dipanjangkan oleh Allah. Kita nggak tahu nih sebenarnya saya mendemin pamirang stoyon ini usianya sampai berapa, ada yang tahu. Tapi sampai hari ini Allah bilang kesempatan yang bisa jadi juga, karena silaturahmi kita harusnya kita meninggal pada usia berapa, Allah panjangkan sampai dengan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tetapi yang perlu kita pahami bersama, ini adalah rezeki dari Allah. Yang kedua, dimaknai bahwa orang yang senang silaturahmi itu, ketika dia senang berkunjung, kemudian menyambung saudaraan yang putus, dia coba sambung kembali. Lah, hal baik yang orang-orang rekam tentang dirinya itu, ketika dia meninggal dunia, dunia madamin, maka orang akan tetap mengenang dia sebagai orang yang senang bersilaturahmi, gitu loh. Akhirnya kan nama dia kan tetap ada dalam benak setiap orang, gitu loh. Bahwa si fulan ini dulu ketika masa hidupnya itu senengane anjang sana, senengane silaturahmi ke sana. Lah ini akhirnya kan walaupun orangnya sudah meninggal, tetapi namanya masih sering disebut-sebut karena kebaikannya itu. Lah ini juga bisa bermakna bahwa usianya dipanjangkan, dalam arti namanya tetap diingat oleh orang-orang lain. Mungkin demikian Allah alam Islam.
0: Amin ya. Nah Pak Ustaz, kalau wedalipun gimboten nyekapi ning apa yang disampaikan ini sangat-sangat berarti tentang apa sih silaturahmi. Kadang-kadang disalah artikan, yaitu tadi silaturahmi bendino. Oke, monggo Pak Ustaz, kesimpulanipun apa kek sekaligus penutup.
1: Oh nggih. Nggih matur nuwun Mbah Demin. Amin rahimakumullah. Dados kang saged disimpulaken dugi pertemuan enjing menika niku, dugi pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa silaturahmi itu bukan sekedar kebiasaan sosial, melainkan ibadah yang memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui silaturahmi ini kita menjaga persaudaraan, mempererat kasih sayang, dan membangun kehidupan yang penuh keberkahan. Rezeki yang Allah janjikan kepada orang yang menjaga silaturahmi tidak hanya berupa materi, tapi rezeki itu bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, sahabat yang tulus, yang baik, kemudahan dalam segala urusan, gitu ya. Bahkan serta kesempatan untuk terus bisa berbuat kebaikan. Silaturahmi yang kita lakukan itu juga bisa mengajarkan kepada kita untuk bisa mengalahkan ego kita, bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan berani menjadi orang yang pertama yang mengulurkan tangan untuk senantiasa menjaga perdamaian di antara sekitar kita. Sebab kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa tinggi kedudukannya, tetapi dari seberapa besar manfaat dan kasih sayangnya kepada sesama. Maka mari kita mulai dari lingkungan terdekat, dengan menghormati orang tua, menyayangi keluarga, menjaga hubungan dengan tetangga, dan mempererat ukhuwah di tengah masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, mari kita tutup kajian kita dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, satukan hati kami dalam kasih sayang dan persaudaraan, hilangkan rasa benci, iri dan dengki dari hati kami. Jadikan kami hamba yang gemar menyambung silaturahmi, lapangkan rezeki kami dengan keberkahan, dan himpun kami kelak di surgamu bersama orang-orang yang engkau cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun madamin. Mungkin ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'alam bisawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adi Coro Cahyani Ngati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Sekda Malang apresiasi kekompakan warga Kemulan Turen dalam bersih desa. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI, saat menghadiri malam puncak peringatan bersih desa di pawai budaya di Desa Kemulan, Kecamatan Turen, Sabtu 18 Juli 2026 malam. Dalam sambutannya, Sekda Budiar memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat Desa Kemulan. Ini menilai tingginya kekompakan warga yang saling beradu kreativitas dan seni dalam memeriahkan karnaval budaya menjadi bukti nyata bahwa kearifan lokal masih menjaga dengan sangat terjaga dengan sangat baik. Kegiatan bersih desa ini merupakan wujud syukur warga Desa Kemulan, Kecamatan Turen, dan mewujud nyata untuk melestarikan tradisi para leluhur, ujar Budiar di sela-sela acara. Lebih lanjut, Budiar menjelaskan bahwa esensi dari bersih desa bukan sekedar perayaan tahunan atau pesta rakyat semata. Agenda ini membawa pesan mendalam mengenai pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Sekaligus menjadi sarana efektif untuk memperkuat ruang sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Malang mengapresiasi swadaya dan gotong royong warga yang mampu mengemas secara selamatan desa itu dengan begitu meriah dan kreatif.
0: Perempat RRI Malang Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari. Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.